0: selalu dan semangat pagi tentunya Mbak Fira ya.
1: Alhamdulillah semangat pagi Pak tentunya.
2: Iya.
1: Baik Pak, silakan untuk informasi kebencanaan terkini Provinsi Kalimantan Timur untuk para pendengar kita, silakan Pak.
0: Baik, terima kasih rekan Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami dari Radio Siaga Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, beberapa saat ini akan mengisi informasi selama pantauan kami di edisi hari Jumat 3 Juli tahun 2026 hingga pukul 08.00 pagi hari ini. Kami awali informasi mengenai sebaran titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil pemantauan satelit BMKG pada periode Jumat 3 Juli tahun 2026 pukul 00 hingga pukul 24.00, pemantauan menunjukkan terdapat 13 titik panas yang terdeteksi di wilayah Kalimantan Timur. Sebaran titik panas tersebut meliputi Kabupaten Kutai Timur sebanyak 10 titik, tersebar di Kecamatan Pengalon sebanyak 6 titik, Sangatta Utara 1 titik, Longmesangat 1 titik, Rantau Pulung 1 titik, dan Teluk Pandan 1 titik. Kabupaten Berau terdapat 2 titik, masing-masing di Kecamatan Segah dan Kecamatan Talisayan. Kabupaten Pasir sebanyak 1 titik berada di Kecamatan Patusopang. Sementara untuk wilayah Samarinda, Balikpapan, Penajam, Pasir Utara, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Bontang, dan Mahakam Ulu tidak terpantau adanya titik panas. Meskipun jumlah titik panas masih tergolong rendah, masyarakat diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, khususnya di wilayah yang memiliki aktivitas pembukaan lahan maupun kawasan hutan dan perkebunan. Hindari melakukan pembakaran lahan karena berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan, terutama saat kondisi cuaca cenderung kering. Apabila masyarakat menemukan adanya indikasi kebakaran hutan dan lahan, segera dapat melaporkan kepada BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Manggala Agni, ataupun aparat setempat agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Selanjutnya untuk informasi mengenai pantauan cuaca berdasarkan potensi hujan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk 6 hari ke depan, cuaca di wilayah Kalimantan Timur diprediksi terdapat potensi hujan sedang hingga lebat pada tanggal 3, tanggal 5, dan 6 Juli di kawasan sekitaran Mahakam Ulu dan Kutai Barat. Selanjutnya untuk informasi kejadian signifikan di wilayah Kabupaten Berau terdapat satu kejadian yaitu telah terjadi kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah warga di kawasan Jalan Merah Delima, Gang Sawi, Kelurahan Tanjung Redep, Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau pada hari Kamis 2 Juli tahun 2026. Laporan ini diterima sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi dari tim Damkarmat Kabupaten Berau, 6 menit kemudian petugas telah menuju ke lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman. Penanganan hingga sekitar pukul 21.00, lebihnya 5 armada pemadam disiagakan dalam operasi ini dan didukung sekitar 25 personel. Berkat respon cepat, petugas pemadam kebakaran TNI Polri, PMI, PLN, Red Car, dan warga setempat, kobaran api berhasil dikendalikan sehingga tidak meluas ke bangunan lain. Dampak dari kejadian tersebut, satu bangunan mengalami rusak berat dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, satu kepala keluarga yang terdiri dari 6 jiwa telah mengalami kerugian. Kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 100 juta rupiah. Dan hingga saat ini untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

0: Masyarakat tetap diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dengan memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman, tidak meninggalkan peralatan elektronik yang masih menyala tanpa pengawasan. Demikian, jika terjadi keadaan darurat ataupun kebakaran dapat menghubungi di petugas pemadam kebakaran wilayah Kabupaten Berau dan mari kita tetap bersama, tetap waspada. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam tangguh, salam kewanusiaan, mewakili rekan yang bertugas, Muriano melaporkan, assalamualaikum, kembali ke Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Mur atas informasi kebencanaan terkini Provinsi Kalimantan Timur dan selamat kembali bertugas.
2: Informasi kebencanaan.
1: Dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, nantikan juga pendengar setelah ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Halo RRI yang akan dipandu oleh rekan kami Denny Kartikasari, di mana tentunya nanti Anda dapat berpartisipasi untuk memberi tanggapan serta laporan mengenai pelayanan publik di daerah Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
4: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
5: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon, terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
4: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
5: Betul.
6: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
7: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda bersama dengan kami di pagi hari ini. Saya Deni Kartikasari ditemani oleh Bung Zulfikar dan juga Bung Edi Susanto yang menemani Anda pendengar di acara Halo RRI untuk edisi Jumat tanggal 3 Juli 2026. Tidak terasa ya pendengar ya, kita sudah memasuki di bulan ke-7 di tahun 2026 ini. Mudah-mudahan kita semuanya pendengar RRI juga dimanapun Anda berada tetap sehat walafiat dan tetap semangat dalam melaksanakan berbagai aktivitas dan kegiatannya. Seperti biasanya pendengar dalam acara Halo RRI, kami akan juga mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang menjadi isu-isu aktualnya, apa yang menjadi peristiwa, apa yang menjadi informasi-informasi terbaru yang disampaikan oleh para pendengar kami di 743495 atau di 736566 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan juga Anda bisa kirimkan juga melalui via WA ataupun via Google Form yang Anda hadirkan ya untuk kami di saat ini di acara Halo RRI, karena pendengar suara Anda adalah solusi bersama. Dan beberapa hari yang lalu ya pendengar ya, tepatnya di tanggal 29 Juni 2026 kita sudah menampung berbagai aspirasi masyarakat kita dari berbagai lokasi yang ada di 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur ini. Dan ini pendengar, ada juga yang dikeluhkan oleh masyarakat kita di sini pendengar, ini terkait dengan dokumentasi ya, traffic light yang nonaktif pada lampu hijaunya sampai saat ini belum action. Ini dari pendengar kita yang dikirimkan di melalui via WA ya. Ya, di Jalan Mangkujenang. Ya. Oke, baik. Ini yang disampaikan oleh pendengar kita, nanti juga kita coba menghubungi Dinas Perhubungan setempat yang mana nanti bisa

0: 15 menit apa 20 menit ya, setelah kita konfirmasi ke beliau, beliau tidak angkat telepon, namun dia kita sampaikan, kita teruskan melalui via WA. Dan pada saat itu beliau lagi ikut pelantikan. Jadi pendengar, untuk informasi ini nantinya kami akan coba kembali mengkonfirmasikannya kepada Kominfo Kalimantan Timur yang terbaru ya. Nanti kita coba untuk untuk mengkoordinasikan ke beliau seperti apa tanggapannya terkait dengan keamanan data digital pribadi kita ya. Dan juga ada kemarin Pak Hanya ya meminta program makan bergizi gratis ya yang menjangkau daerah pelosok. Dan ini kita sudah sampaikan juga kepada pihak SPPG, dan sampai saat ini belum ada informasi ya, kita sudah teruskan dan sampai saat ini belum ada informasi yang disampaikan ke kita atau belum terjawab ya. Dan juga ada Pak Widi ya, Pak Widi di Jalan Pemuda, marka penyeberangan jalan sudah memudar sehingga membahayakan pejalan kaki. Ini kita sudah teruskan ke dinas terkait dan mudah-mudahan akan segera direalisasikan. Pak Budiman Arif terkait dengan perbaikan tanjakan Gunung Menangis ya menuju Bontang ini ya. Iya. Agar distribusi logistik dan arus kendaraan juga lebih lancar. Nah, ini juga sudah disampaikan ya pendengar, dan mudah-mudahan juga nanti bisa segera ditangani ya. Ya, baik, ada juga WA dari Pak Nugrah ya. Ya, dari Pak Nugrah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada BPN Samarinda, tolong dibantu penyelesaian pengajuan SHM. Sudah tiga tahun belum kelar-kelar. Tanah sekapling di depan Villa Tamara samping Masjid Haji Andre Gang Haji Sapri sudah diurus notaris, sudah dicek berkali-kali BPN ke lapangan, tiba-tiba muncul persil baru lagi. Apakah ada mafia tanah bermain di BPN? Juga terdapat belasan kaplingan lainnya yang juga tidak kelar-kelar di BPN, sudah diajukan bertahun-tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini nanti akan kami teruskan ya, pendengar ya. Akan kami teruskan dan mudah-mudahan ada jawabannya. Iya. Dan juga pendengar, sepertinya sudah ada penelpon kita. Kita coba dulu untuk mengangkat telepon pendengar kita. Iya. Bung Hanye ya dari Kutai Barat. Selamat pagi Pak Hanye.
1: Selamat pagi Ibu Deni.
0: Iya, silahkan Bapak ya,
1: Saya kemarin itu kan tanya itu kalau bisa RRI ke Pak Prabowo.
0: Iya benar Pak.
1: Bukan ke SPPG. Nah ya, kalau SPPG itu kan dia hanya ya saja, tapi kalau Pak Prabowo langsung dia kan kepala negara, beliau yang punya program.
0: Oke, siap Pak. Nanti kita teruskan ya Pak ya.
1: Ya, Pak Prabowo itu. Nah, kemarin saya ini sudah siap-siap Bu Deni bersihkan Pak Selokan, Pak Arif. Berharap karena saya lihat ada beberapa waktu yang lalu rapat persiapan Pak Gubernur
0: datang
1: untuk ke Kutai Barat dengan meninjau jalan. Nah, saya lihat juga urusan kontraktor ini kan lubang-lubang itu kan ditutupi. Nah, bagus juga Pak Gubernur bikin program, walaupun Bapak tidak lewat jalan darat, kan ada upaya-upaya juga perbaikan jalan kan.
0: Iya.
1: Itu apa? Tutup lubang dari lubang. Itu ya alhamdulillah Bu Deni, jalan-jalan yang kemarin parah-parah itu sebagian itu sudah dirigit. Jadi ya kita berharap kalau di aspal saja jalan itu kayaknya tidak kuat Bu Deni, jadi memang harus rigid karena muatan-muatan berat itu banyak sekali Bu Deni. Karena yang banyak rata-rata hancurnya adalah sebelah kiri jalan. Itu jadi kami berharap ya kalau bisa rigid lah akses jalan-jalan tersebut. Bu Deni, saya ini sebenarnya koler juga, tahu tidak koler itu mau menyampaikan sementara beberapa ini kita belum terakomodir oleh

0: balai jalan itu. Nah, tetapi ya kita tetap semangat saja lah. Itu tetap semangat, artinya menyuarakan, karena ya sesuai juga suara Anda, suara apa, solusi bersama kan. Nah, dengan ramainya ini kan banyak ini warga-warga kita yang dari Kalteng sana berusaha di Kabupaten Kutai Barat ini, itu harus mutar lewat jalan poros. Lama sekali jalannya rusak, Ibu Deni. Nah, bagaimana Bu Deni kalau bisa pihak Banpu itu, PT TCM itu, Turbaindo Coal Mining itu bisa membuka jalan lah di sisi kiri kanan jalan. Nah, di sisi kiri kanan jalan itu dibikin jalan umum masyarakat. Nah, sehingga masyarakat itu bisa lewat jalan-jalan sendiri, tidak mengganggu jalan hauling. Nah, itu kan bagian dari apa, CSR. Nah, kenapa jalan itu harus dibikin? Karena kalau lewat apa, TCM itu, Bu Deni, ke Muara TW itu paling 4 jam saja, Bu Deni. Tidak jauh. Nah, jadi kalau bisa bagaimanalah dari balai jalan berkoordinasi lah dengan pihak perusahaan apa, tambang lah itu. Jadi kalau memang masyarakat tidak bisa lewat jalan numpang lewat itu, tapi bagaimana perusahaan itu bisa menyediakan seperti PT Bayan lah, menyediakan jalan masyarakat itu. Ada berapa perusahaan yang melakukan hal-hal semacam itu. Nah, terus yang terakhir saya itu tertawa, Bu Deni. Terpingkal-pingkal, tergulung-gulung saya tertawa. Itu, Bu. Nah, tertawa saya. Nah, itu pemerintah yang di Pulau Jawa sana kan terjadi pemadaman. Karena pasokan batu bara. Nah, itu. Sementara kita yang kaya batu bara ini, kita ini masih ada kampung yang gelap gulita. Jalan raya kita gelap gulita. Kenapa di Jawa sana diterangi? Sementara kita penghasil begini saja, kok masih jalan kita masih gelap gulita, masih ada masa kampung-kampung yang apa masih gelap gulita? Kan ini jadi pertanyaan saya, pertanyaan saya. Nah, ayolah saatnya lah apa nama pemerintah kita membangun PLTGB apa yang pakai tenaga batu bara. Nah, jadi jangan berharap yang di Tanjung Batu, karena saya dengar kemarin kan ada lagi wawancara pasal kalau ini pada perbaikan. Coba kalau itu 2-3 apa namanya pembangkit listrik tenaga batu bara kan tidak bisa bergantian perbaikan-perbaikannya. Itu, tapi ini kan saya orang bodoh. Nah, terus juga kemarin juga kata Pak Anugrah kan memang ada permainan-permainan. Nah, saya dengar juga kalau PLN ini beli batu baranya, mau beli batu bara kualitas tinggi tapi harga murah. Ya mana ada begitu. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Hanye dari Kutai Barat yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Hal ini juga sudah disampaikan oleh Pak Nugrah ya, terkait dengan mengeluhkan pemadaman listrik bergilir. Dan juga ada kemarin Pak Mustam ya dari Bontang juga melaporkan terkait dengan pemadaman listrik bergilir akibat penggantian tiang listrik ya. Dan ini beberapa informasi kami sampaikan untuk Anda pendengar, di mana pendengar, pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara diperkirakan masih akan berlangsung ya hingga sekitar 1 bulan ke depan. Nah, gangguan tersebut pendengar dipicu kerusakan 2 pembangkit listrik tenaga uap PLTU yang terjadi hampir bersamaan, sehingga mengurangi kapasitas pasokan listrik dalam sistem interkoneksi Kalimantan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri menyebutkan bahwa proses perbaikan kedua pembangkit membutuhkan waktu sekitar 1 bulan dan ditargetkan rampung pada Juli 2026. Selama masa perbaikan, masyarakat di berbagai kabupaten dan kota masih akan mengalami pemadaman listrik secara bergilir. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan PT PLN Persero untuk memperoleh penjelasan terkait gangguan kelistrikan yang beberapa hari terakhir banyak dikeluhkan masyarakat. Dari hasil koordinasi tersebut diketahui bahwa 2 pembangkit yang mengalami gangguan adalah PLTU Handil dan juga PLTU Tanjung Batu. Nah, itu informasi yang kami sampaikan terkait dengan 2 pembangkit rusak serentak dan pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Timur diperkirakan berlangsung 1 bulan. Ini kami kutip dari mediakompas.com ya. Baik, ada Pak Budiman Arif yang sudah bergabung bersama kita. Kita coba angkat telepon Pak Budiman Arif. Selamat pagi Pak Budiman Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Semangat pagi saudaraku sebangsa terlain. Semangat pagi saudara yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayangi dan cintai, yang kita diberi dengan sepenuh hati oleh Allah. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun Kalimantan, khususnya saudaraku yang bangga membangun Kalimantan Timur. Ada satu sedikit saja mbak ini.
1: Silakan bapak.
2: Untuk kedaulatan rakyat sama-sama saya di Kalimantan Timur ataupun di seluruh Kalimantan ataupun di seluruh Indonesia. Ini kan baru-baru ini ada yang baru berperingatan besar ini dari kepolisian Bayangkara.
1: Bayangkara.
2: Ada salah satu yang sangat diharap-harap oleh masyarakat.
1: Apa itu bapak?
2: Seharusnya kepolisian dalam ruang tahun itu membuka kitanan massal. Ini anak-anak kita ini perlu orang tua juga bagaimana ekonomi sekarang begini. Kitanan massal itu sangat penting, sangat ditunggu-tunggu oleh mereka sebetulnya. Tidak perlu berame-rame yang dandan-dandan perlu agar orang tua terbantu, masyarakat, anak-anak sehat dan dewasa, mengurangi juga beban bagaimana keadaan masyarakat. Sepele sebetulnya, tapi penting bagi kita ketahanan dan kesatuan nasional kita. Terima kasih, semangat pagi dan salam Pancasila Mbak Nis.
1: Baik, terima kasih Pak Budiman Arif. Selamat pagi, salam Pancasila. Ada yang sudah bergabung bersama kita, ada Pak Ridwan ya dari Samarinda. Selamat pagi Pak Ridwan.
3: Pagi Mbak Deni.
1: Pagi Horas. Juga Horas. Salam sehat. Ya, silakan Bapak.
3: Ya, saya ingin meneruskan besok aja masalah data itu. Tapi saya ingin mengomentari apa sih dampaknya dari matinya PLN itu kan
1: sangat banyak
3: Pulau
1: Pak,
3: Jawa dan ya Pulau Jawa dan Sumatera ternyata di pasar juga berapa kali hari itu Mbak. Kenapa saya kepanasan memang nggak ada AC di sini ya. Ada AC saya kecil aja aja, saya dikasih ponsel ternyata di dalam situ ada kipas angin kecil, tapi lumayan lah. Kenapa saya bilang mati, cuman pas mati lampu itu AC itu kan pakai baterai. Kipasnya pakai baterai hidup terus, ini kenapa kok panasan ini, cuman kipas saya hidup terus gitu. Nah, dampaknya apa sih dari mati lampu itu gitu kan? Seperti dikatakan tadi Mbak Deni, pasokan batu bara kita itu kan dari Kalimantan, Kalsel, Balangan, Pasir, Berau gitu kan, dan Samarinda sendiri batu bara itu banyak. Tapi di Jakarta sana ternyata kekurangan pasokan itu gitu. Tapi kalau mati lampu satu hari aja tuh ya, kalau ada yang nyimpan di kulkas, kita di rumahan aja, itu kan kan pada busuk kan makanan kita kan, apalagi yang kuliner itu berdampak. Nah ini kan dari dulu tiap tahun seperti itu gitu kan. Saya nggak tahu tuh dampak ekonomi, politik dan hukumnya, tapi kalau misalnya saja satu hari atau dua hari, itu kasihan mereka yang nyimpan itu. Mungkin ya daging atau apa nggak laku nanti kan, kalau berdampak juga ke tubuh kita kalau sudah busuk gitu kan. Itu yang pertama kerugian. Nah untuk berdampak-dampak itu, untung aja di pasar nggak lama gitu kan, nanti orang mengklaim seperti tahun berapa itu mengklaim ini saya rugi loh kuliner saya. Akhirnya nanti PLN yang punya negara ini membayar itu klaim mereka gitu kan. Itu yang saya tidak harapkan, karena untuk saya sangat membutuhkan itu. Tapi berkaitan dengan itu, sebelum PLN itu dibicarakan, saya membaca di artikel ya, di artikel Krongs dan Google saya, sebenarnya bukan masalah itu. Saya membaca ada perencanaan dari Kementerian SDM itu membuat CB Pro yang akan mengganti MCB itu karena sering terbakar. Nah tapi isunya batu bara gitu kan. Nah CB Pro itu saya baca, tapi saya tidak tahu artikel itu hoax atau tidak ya, tapi menurut saya artikel itu dari media valid itu. Nah jadi CB Pro itu berlaku untuk pemerintah dan pasar. Nah CB Pro itu adalah sentral untuk mendeteksi proteksi kebakaran gitu, seperti alarm, sprinkler, head detector dan smoke detector. Tapi yang saya katakan CD Pro-nya saya tidak tahu juga, tapi saya cari-cari artikel itu karena ya berkaitan lah dengan ilmu dan kerjaan saya walaupun sudah pensiun kan gitu kan. Nah, saya bilang ada sepupu saya kan yang ngerjain rumah saya di belakang kan ada beberapa titik titik itu. Gue bilang, yang ini PLN ini akan ada evaluasi baru nih tentang inovasi sering terjadinya kebakaran gitu. Apa itu Om Ridwan, paman apa? Itu ISDM akan membuat program ada namanya proteksi kebakaran CP Pro namanya. Nah, coba nanti cari di artikel. Nah, itu saya rasa itu sebenarnya karena itu kan terkait dengan benefit dan profit juga gitu kan. Yang stiker-stiker itu dan alarm itu. Karena CB Pro itu dari kilometer yang seperti MCB kalau di dalam rumah kita dia di dalam bukan di itu. Nah, saya bacanya itu ternyata analisis saya benar. Setelah seminggu kemudian naiklah berita PLN mati, pengurangan batu bara dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, itu kan yang saya baca, itu komentar saya sih, tapi saya tidak tahu kan itu orang pembesar saja yang memikir, cuma saya membaca artikel itu Mbak Mbak Deni kan. Nah, ternyata saya bilang betul ya paman bilang seperti itu. Ya saya baca, walaupun saya buta, saya baca artikel. Saya tidak lepas dari berita-berita itu. Ternyata pas datang, iya man, iya ada ini lagi dipanggil nih RDP nih. Pagi aja nih baru RDP nih. Pagi ini tadi.
1: Oke, mudah-mudahan nggak terjadi pemadaman lagi ya Pak ya.
3: Iya, jangan sampai masyarakat yang dirugikan gitu loh. Nanti mengklaim PLN mengeluarkan lagi.
1: Oke Pak, nanti juga ini akan kita teruskan ke PLN ya Pak ya.
3: Iya.
1: Terima kasih. Oke, baik Bapak. Salam sehat. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan atas pencerahannya, masukannya di pagi hari ini terkait dengan dampak dari mati listrik ya PLN beberapa hari ini. Dan kita lanjut lagi, ada penelpon kita Pak Nugrah dari Samarinda. Selamat pagi Pak Nugrah.
4: Pagi.
1: Selamat pagi Bapak. Apa kabarnya di pagi hari ini Pak?
4: Baik.
1: Ini alhamdulillah.
4: Lagi liburan ke Balikpapan.
1: Oh, lagi liburan di Balikpapan. Kami masih dinas ini Pak.
4: Iya, penanggaran.
1: Baik, silakan Bapak.
4: Iya, tadi saya minta tolong itu ke BPN Balikpapan diforwardkan itu Bu Dini.
1: Siap Pak.
4: Aduh, luar biasa itu. Entah itu ada mafia atau gimana sih di mafia, tapi ya itulah udah omongan masyarakat. Udah pakai notaris, bayar sana sini ke keluaran camat. Sudah berkali-kali ngecek ke kaplingan itu BPN. Ternyata tiba-tiba baru ini muncul lagi persil baru. Aduh gila. Terus ini Mbak, ya masalah mati lampu ya kan kemarin saya udah sampaikan juga. Jadi ya sebab utama itu memang Menteri Bulu Ketan itu Mbak Dini, Menteri Buah Lil gitu kan. Karena saya memang tahu lah orangnya itu kayak apa. Saya 2021 itu udah ngurus-ngurus izin itu. Dia kan nyabutin iup tambang waktu itu 1000 iup ya kan. Nah itu bos-bos saya itu direktur-direktur tambang kalau mau menghidupkan kembali izin tambangnya menghadap ke dia dan timnya dia itu. Nah Wani Piro, nah itu istilahnya Wani Piro itu kan. Dan itu memang terkenal itu kalau mau wawancarai direktur-direktur tambang. Nah gitulah itu kan. Jadi apalagi dia ketua partai kan. Makanya dia mau gak mau dia fundraising, cari duit, cari dana. Makanya ketika kemarin awal tahun dia pangkas produksi batubara, yang mau naikin kuota produksinya, ya istilahnya itu Wani Piro gitu kan. Itulah kayak bos-bos tambang. Akhirnya bos-bos tambang ini milih diam dulu lah biar aja. Nah akhirnya yang terkena dampak dari main-mainnya dia itu masyarakat yang kena. PLN gak dapat stok batubara gitu kan. Mati lampu se-Indonesia gara-gara satu orang bermain-main. Nah ini saya sih nggak tahu Prabowo ini paham apa enggak sih, atau Prabowo dikerjai sama dia. Nah, itu saya kemarin di pekan lalu di pesawat ketemu teman tambang gitu kan, bicarakan itu kan mati lampunya. Ada bilang gini, minta fee $4 per ton. Wah gila, tapi ini kan cuma omongan aja Mbak, yang betulnya kan nggak tahu ya. ya baik. Itulah cari duit, cuma yang kena, yang diurus ini berkaitan dengan masyarakat se-Indonesia yang kena korbannya gara-gara satu orang aja cari duit gitu kan. Nah ini kebetulan RKAB-nya baru dibuka hari ini, kemarin kalau salah ya. Itu kalau dievaluasi dan sampai persetujuan itu baru kelar paling cepat awal Agustus. Jadi kuota produksi naik itu paling banter pertengahan Agustus lah. Jadi penanganan mati lampu ini kelar kemungkinan sih kalau enggak pertengahan Agustus atau akhir Agustus. Jadi kita harus sabar lagi. Jadi pengumuman PLN soal alat rusak itu nih, mohon maaf kalau dari saya itu ya pembohongan publik saja untuk menenangkan masyarakat. Ya sebab utamanya karena enggak ada batu bara itu. Itu aja Bu Dani.
1: Baik, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nugrah ya yang ada di Samarinda. Mudah-mudahan juga permasalahan tanah ya di BPN ini nanti kita coba teruskan, nanti kembali kita pertanyakan apa yang menjadi keluhan dari Pak Nugrah, dan ini juga mewakili dari keluhan masyarakat lainnya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa informasi juga kami sampaikan untuk Anda pendengar, dan juga kami sampaikan juga ada keluhan-keluhan ataupun aduan dari pendengar kita di Halo RRI ya. Dan ini juga kemarin Bu Ria Fauzi ya mempertanyakan terkait dengan BPS ya, yang datang ke rumah tidak mendata namun langsung menempelkan stiker ya di rumahnya. Ini seperti apa? Kita sudah langsung pertanyakan ke pihak BPS, dan BPS sendiri menyampaikan bahwa mereka akan langsung tinjau ke lapangan kembali dan memanggil siapa petugasnya. Namun kami sampai saat ini belum ada informasi dari Ibu Ria Fauzi terkait dengan alamat yang pasti ya, alamat yang jelas, alamat RT-nya, RW-nya nomor berapa. Nah ini dari BPS sendiri masih menunggu ya, karena BPS akan berlangsung hingga Agustus 2026 ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih tetap bersama dengan kami di saat ini di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda di acara Halo RRI Suara Anda Solusi, bersama di 743495 736566.

0: Baik, sudah bersambung bersama dengan kita, sudah tersambung ya. Ada Ibu Ria Fauzi. Selamat pagi Ibu Ria Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Deni cantik.
0: Iya, terima kasih Ibu sayang. Ya, bagaimana kabarnya Bu di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik, ceria, sehat
0: walafiat. Alhamdulillah. Ibu, tolong volume radionya dikecilin atau Ibu agak bergeser sedikit, Bu?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Masalah sensus.
0: Benar.
1: Sampai sekarang belum ada, Mbak.
0: Iya, karena mereka masih menunggu alamat yang jelas, Bu.
1: Aduh, kalau mau di
0: alamat Ibu di mana, RT-nya di mana gitu, Bu. Nomornya berapa? Karena ini kemarin kita sudah tanyakan langsung ke BPS, mereka akan karena saya cuma bilang ini di dekat ya, dekat jembatan 1. Nah, mereka ada beberapa petugas yang ditugaskan di sana, Bu. Jadi, tepatnya di mana gitu. Jadi, nanti mereka akan manggil petugas tersebut, akan mempertanyakannya gitu, Bu. Nah, iya. Kira-kira alamat Ibu di mana, Bu?
1: Kalau disiarkan di sini alamatnya kayaknya...
0: Oke, WA aja ya, Bu. WA aja nanti ya, Bu.
1: WA.
0: Nanti biar BPS yang ini. Oke, silakan Ibu, ada yang disampaikan?
1: Ini sih sebenarnya ada lagi satu.
0: Silakan Ibu, silakan.
1: Setelah sampai ini, bukannya kita nggak bersyukur sebagai warga yang ya. Cuman karena kita sudah dikasih penyapu jalan, tapi mobilnya lagi nggak sampai ke jembatan satu, Mbak.
0: Mobil apa ini, Bu? Bu, volume radionya bisa dikecilin dulu, Bu. Masih ini.
1: Masih storing.
0: Iya, benar, Bu.
1: Sebentar. Jauh jarak sih. Masih storing.
0: Siap.
1: Kita bukannya sebagai warga RT 1 ya, Mbak. Bukannya enggak bersyukur. Kami sangat bersyukur karena apa yang kita minta dari pemerintah sudah dikasih penyapu jalan sampai jembatan 1. Tapi sampah yang disapu itu enggak diambil sama
0: petugas
1: mobil, sama mobil sampah, sama mobil DLH.
0: Oke.
1: Nah, karena dia enggak sampai ke jembatan 1 mobilnya. Jadi sampah itu ditaruh di pinggir atau di bawah pohon. Akhirnya warga di situ ikut tumpuk-tumpuk yang menyapu di bawah pohon. Kan kalau anu kan sore pagi aja, Mbak, sedangkan siang sore itu kan daun-daunan kan jatuh-jatuh.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Nah, warga sudah juga membantu untuk menyapu-nyapu gitu kan, Mbak, agar kita punya lingkungan ini enak dipandang lah, walaupun kadang kan orang yang enggak tahu dikiranya buntu, Mbak, jalan buntu itu dari tongkol ke jembatan satu itu dikiranya buntu, tapi ternyata enggak, jalan besar gitu. Nah, jadi warga sendiri yang kadang membersihkan sendiri, tapi sampah kadang daun-daunan itu kalau warganya lagi ini dibakarnya, tapi tetap menumpuk, Mbak. Jadi kayaknya kelihatannya rada-rada kumuh, tetap kumuh gitu loh.
0: Artinya masyarakat lain menganggap tempat itu adalah tempat pembuangan ya, Bu ya, pembuangan sampah gitu ya, Bu ya.
1: Kurang lebih ada karena ada beberapa orang, kadang-kadang beberapa orang lewat lempar di situ, gitu kan. Nah, kalau sekiranya mobil sampah ini bisa terus dari tongkol jembatan S ke jembatan 1, nah bisa dikerok itu, jadi tidak menggunung, tidak menumpuk gitu loh, Mbak. Karena kami juga kerja bakti, minggu kemarin kami kerja bakti, tapi ya namanya juga daun-daunan, Mbak, ya, karena memang lebat, memang lebat di situ daunnya, jadi tetap ada penumpukan gitu. Kalau di depan rumah saya alhamdulillah terang benderang, jadi enggak ada daun-daunan, walaupun ada tepindak seperti biasanya sebelum tebang itu dipotong. Itu aja sih, Mbak, karena kita kan cinta kebersihan dan
0: Gitu. Kebersihan adalah sebagian dari iman ya, Bu ya.
1: Sebagian dari iman ya.
0: Iya, makasih, Bu.
1: Untuk semua yang telah merespon apa yang saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Salam sehat untuk kita semua.
0: Salam sehat, Ibu. Jangan lupa ya, Bu, alamatnya ya, Bu, dikirim di WA ya, Bu.
1: Iya.
0: Oke, siap. Terima kasih, Ibu. Baik. Oke, baik. Itu tadi penelpon kita ya, Ibu Ria Fauzi yang langsung mengudara ya bersama dengan kita di saat ini. Kembali Pak Hanye ya, bergabung bersama kita. Oke, baik. Pak Hanye, silakan Pak Hanye.
2: Ya, saya mau minta nanti RRI dialog dengan Pertamina.
0: Oke, siap Bapak.
2: Masalah B50. Nah, apakah itu cocok untuk kendaraan yang jenis-jenis baru? Terus dampaknya untuk kendaraan-kendaraan lama yang pakai solar itu seperti apa?
0: Okay.
2: Jadi supaya masyarakat ini kan ada pemahaman kan? Karena katanya itu kan 50% solar, 50% minyak sawit kan?
0: Okay, siap.
2: Nah, kira-kira apa dampaknya? Itu aja Bu Deni, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Hanye atas masukannya. Nanti kita coba ya untuk berdialog bersama dengan Pertamina. Mudah-mudahan Pertamina bersedia ya, karena udah berapa kali kita surati Pertamina, namun mereka masih belum ada waktu untuk datang langsung ataupun via Zoom untuk berdialog bersama dengan RRI. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan lagi, kita lewatkan dulu yang satu ini.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 FM.
4: Yeay, Rinjani, I'm coming.
5: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
4: Jaga tuh tangan.
5: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
4: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
5: Taunya dilebay. Apaan sih?
4: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk pendengar kami yang sudah memberikan masukannya di pagi hari ini. Dan ada tadi Pak Budiman Arif, Pak Nugra, ada juga Ibu Ria Fauzi, ada Pak Hanye, dan ada Pak Ridwan juga. Dan ya, ada juga dari anonim ya, dari WA tadi ya. Nanti sudah kami teruskan, ini semua informasi ini kami teruskan kepada pihak terkait, dinas terkait. Dan Bu Ria Fauzi, kami sudah teruskan alamat Ibu ke BPS dan sudah ditanggapi. Mereka berterima kasih dan nanti mereka akan langsung ke rumah Ibu Ria Fauzi ya. Dan petugasnya juga akan ditanyakan apa sebab alasan atau apa alasan dari tidak diwawancara ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, karena waktu kita pendengar di saat ini sudah sampai pada penghujung kebersamaan kita, saya Deni Kartika Sari bersama dengan Bung Zulfikar Ali dan juga Bung Edi Susanto mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini. Dan mohon maaf bila terdapat salah dan silap kami selama kebersamaan Anda bersama kami dalam acara Halo RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim terdapat tautan pendaftaran lowongan PT Adi Karya Persero TBK besar-besaran di seluruh Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbyhoax.id. Tautan dalam bio akun tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telepon dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci lowongan kerja di karya terbaru ke mesin mencari Google, hasilnya mengarah ke laman resmi karir.adi.co.id. Dari laman tersebut diketahui bahwa saat ini perusahaan belum membuka program rekrutmen. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila,

Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Saya Rati Rao dan segenap kru temani Anda di kali ini Jumat 3 Juli 2026. Samarinda siang ini akan hadir nanti pada pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan bincang dalam dialog kita Indonesia mengenai pesantren ramah anak bersama dua narasumber kami yang diagendakan pada kali ini dari MUI Kalimantan Timur dan juga dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Nantikan pada pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah nanti.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Seperti sudah kami informasikan tadi bahwa di Samarinda siang ini akan hadir dialog kita Indonesia dengan tema pesantren ramah anak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda. Berjumpa bersama saya Ratih Ramdekandeni dalam Dialog Kita Indonesia edisi Jumat 3 Juli 2026. Hari ini Samarinda mendung, tapi terus kami akan bersama Anda menginspirasi. Dan pada hari ini kita akan bincang mengenai pesantren ramah anak. Ya, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran besar dalam membentuk karakter, akhlak, dan keilmuan generasi muda. Seiring dengan perkembangan zaman, pesantren juga dituntut mampu menjadi lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, serta menjunjung tinggi hak-hak anak. Konsep pesantren ramah anak hadir sebagai upaya memastikan seluruh santri memperoleh pendidikan berkualitas dalam suasana yang bebas dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun bentuk perlakuan yang merugikan tumbuh kembang mereka. Bagaimana penerapan konsep pesantren ramah anak di wilayah Kalimantan Timur, bagaimana peran ulama, pemerintah, pengasuh pesantren, orang tua, dan masyarakat dalam mewujudkannya? Sudah bersama kami di bergabung di link Zoom RRI Samarinda. Kita akan sapa, ada Bapak Dr. Riswadi MPD, Sekretaris Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Kalimantan Timur. Assalamualaikum Pak Riswadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Sehat. Sehat Bapak?
1: Alhamdulillah Bu Rati.
0: Alhamdulillah Bapak sehat ya. Lalu sudah bersama kami pula ada Bapak Dr. Haji Muhammad Isnaini SAG MPD, Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum Bapak Muhammad Isnaini.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya Bu Rati?
0: Ya, alhamdulillah saya sehat, Bapak sehat juga ya, Pak ya. Baik.
2: Salam juga untuk Pak Riswadi ya.
0: Baik, ini bertemunya di udara ya, Pak ya. Iya. Di jalur virtual dan juga udara. Baik, terima kasih Bapak berdua sudah bersama kami. Kita akan bersama hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tadi sudah saya sampaikan pengantar bagaimana lembaga pendidikan Islam dalam pesantren yang saat ini juga dituntut menjadi lingkungan yang lebih aman, nyaman, inklusif ya. Demikian ya Bapak berdua ya. Lalu bagaimana di Kalimantan Timur menerapkan konsep ini? Di awal kami akan bincang nanti dengan Pak Riswadi dari MUI Kalimantan Timur. Saya informasikan juga pendengar, silakan untuk Anda yang hari ini sedang menyimak siaran kami, acara ini juga bisa disiarkan, saksikan secara langsung di kanal YouTube RRI Samarinda. Baik, Pak Isnaini, saya izin ke Pak Riswadi lebih dahulu. Pak Riswadi dari MUI Kalimantan Timur, tentu secara umum agama kita Islam ini sudah mengajarkan juga ya Pak ya, bagaimana ajaran Rasulullah ini memandang pelindungan dan penghormatan terhadap hak anak Bapak. Pak Riswadi. Baik. Pak Riswadi, apakah masih bersama kami?
1: Ya, halo.
0: Ya, Bapak, halo. Bisa mendengarkan suara saya, Pak? Halo. Baik. Baik, kami masih mencoba terhubung dengan Pak Riswadi dari MUI Kalimantan Timur. Halo, Pak Riswadi, bisa mendengar suara saya, Pak?
3: Ya, bisa, alhamdulillah.
0: Baik. Pak Riswadi, mungkin Bapak juga bisa menyampaikan kepada pendengar kita untuk ajaran Islam sendiri sebetulnya seperti apa Pak, mengenai penghormatan terhadap hak-hak anak Pak.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Isnaini dari Kabid Pendidikan Agama dan Keagamaan Kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia Kanwil Kalimantan Timur, kemudian Mbak Uta selaku penyiar RRI, bahwa pada prinsipnya agama sangat melindungi berkenaan dengan hak-hak anak yang berkaitan dengan bagaimana merawat, mengasuh, baik dari aspek pendidikan, baik dari aspek kesehatan, kemudian juga

0: menggali istri, kemudian juga bagaimana pada saat mengandung itu juga sudah dilakukan berkaitan dengan pendidikan anak itu sendiri. Nah, oleh karena itu Islam sangat menganjurkan dan bagaimana memperhatikan hak-hak anak itu sendiri berkaitan dengan bagaimana pendidikannya, bagaimana kesehatannya, bagaimana tumbuh kembangnya. Nah, itu semuanya termasuk seorang ibu bagaimana merawat anak itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita betul-betul
1: melindungi, merawat, memelihara anak supaya tumbuh berkembang sehingga nanti memiliki akhlak yang baik, tumbuh kembang dari aspek pendidikan yang baik, itu juga menjadi bagian yang harus kita kita lindungi.
0: Nah, yang berkaitan dengan ajaran Islam di dalam Quran surah An-Nisa itu juga sudah dijelaskan. Walayyassalladzina la tahrukum min khalfihim dhurriyyatan bi'afa. Khawfu 'alaihim. Nah, di sini juga sudah dijelaskan bahwa enggaklah mereka takut kepada Allah jika meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka. Nah, ini jangan sampai kita, ya, mereka khawatir terkait dengan kesejahteraannya,
1: maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di surah At-Tahrim, ya, ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu juga menjadi ajaran yang menjadi landasan kita bahwa kita harus menjaga diri dan keluarga dari mereka, apa ya, dari api neraka yang bahan bakarnya itu adalah dari manusia dan batu. Dan inilah tuntutan kita untuk bagaimana melindungi, menjaga, memelihara anak itu sendiri yang menjadi generasi penerus kita. Dan di dalam sebuah hadis itu juga banyak sekali ya ajaran-ajaran Islam yang berkenaan dengan bagaimana untuk mendidik, memelihara, dan merawat anak itu sendiri. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dan tentu banyak hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan bagaimana untuk mendidik anak. Nah, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang terbaik perilakunya terhadap keluarganya, dan aku adalah terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku. Nah, dan inilah yang sebenarnya ajaran-ajaran Islam untuk bagaimana mengajarkan kepada anak kita, alimu auladakum asibahah warimaya, dan disitulah untuk mengajarkan wa ahsinu adabahum, ya, perbaikilah akhlaknya, perbaikilah adabnya. Dan di situ diajarkan oleh Nabi untuk melatih, mendidik anak dari aspek keterampilan, kecerdasan, kemudian juga adab yang baik, sehingga betul-betul nanti anak itu menjadi anak yang soleh, yang mampu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, inilah dasar bagaimana ajaran Islam dalam mengajarkan
0: untuk pendidikan anak itu sendiri.
2: Baik, itulah mengapa konsep pesantren ramah anak ini menjadi penting ya Pak ya, untuk diterapkan di era saat ini ya.
0: Ya, betul. Karena memang kita mengetahui bahwa pesantren saat ini sedang di, ya, sebagian kecil lah ya, sebagian kecil ada beberapa persoalan ya. Dan situlah pentingnya bagaimana di pesantren juga harus memiliki pola pengasuhan, menjadi wakil orang tua, tentu harus secara baik untuk bagaimana pengasuhan, pendidikan, kesehatan, keamanan, itu yang harus juga diterapkan, sehingga nanti secara proses, maka pendidikan anak itu bisa terjamin secara aman di pesantren ataupun di lembaga pendidikan lainnya tentu.
2: Iya. Baik, baik. Pak Isnaini, ini di tengah maraknya pemberitaan ya Pak Isnaini, tapi sebenarnya tadi dikatakan Pak Reswadi bahwa pemberitaan negatif ini hanya sebagian kecil ya Pak ya, dari pesantren-pesantren yang ada di Kalimantan.

0: Selatan Timur di Indonesia pada umumnya. Namun tentunya dalam hal ini juga Kementerian Agama perlu menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada konsep pesantren ramah anak, Pak. Inilah yang perlu diketahui ya oleh masyarakat Islam pada umumnya. Bisa disampaikan, Pak, apa sebetulnya pesantren ramah anak ini?
1: Ya, baik, terima kasih Ibu Rati, kemudian Pak Kuspadi, semoga selalu sehat walafiat. Kami dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur yang pertama memberikan apresiasi untuk kita dapat bisa memberi informasikan kepada masyarakat khususnya di dunia pondok pesantren, terkhusus lagi yang ada dalam wilayah Kalimantan Timur. Izinkan dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terkait dengan regulasi. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa pondok pesantren itu sudah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019. Ini tentang pesantren. Dan alhamdulillah undang-undang ini terus berjalan hingga saat ini, dan sebagai turunannya di Provinsi Kalimantan Timur juga sebagai bentuk tindak lanjut, Provinsi Kalimantan Timur itu merupakan provinsi kedua setelah Jawa Barat yang memiliki perda fasilitasi pondok pesantren. Ini dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk memberikan kenyamanan, perlindungan terhadap dunia pesantren. Jadi Kalimantan Timur sudah memiliki perda pesantren melalui keputusan Gubernur Kalimantan Timur. Dan di kabupaten kota juga sudah memiliki perda fasilitasi pondok pesantren. Di antaranya adalah Kabupaten PPU yang sudah memiliki perda fasilitasi pesantren, kemudian Bontang, dan yang masih on proses ini ada tiga, Kutai Kartanegara, kemudian Pasir, dan informasinya adalah Balikpapan. Nah, kemudian para pendengar sekalian, ini juga perlu kami sampaikan bahwa sebagai bentuk tindak lanjut itu juga, maka melalui keputusan Presiden ya, Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2026 tentang pembentukan Dirjen Pesantren di Kementerian Agama. Nah, ini artinya bahwa pemerintah melalui undang-undang, kemudian melalui perda, ya, melalui aturan-aturan, ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan lingkungan pendidikan pesantren yang aman. Nah, di sini juga kami ingin menginformasikan kepada kita semua bahwa melalui keputusan Kedirjen Pendis nomor 12 tahun 62 nomor 1262 tahun 2024 tentang Juknis Pengasuhan Ramah Anak di Pesantren. Ini juga menjadi acuan untuk pelaksanaan teknis pengasuhan ramah anak di pondok pesantren. Nah, kemudian terbit lagi Keputusan Menteri Agama nomor 91 tahun 2025 tentang peta jalan program pengembangan pesantren ramah anak. Melalui keputusan pendidikan Dirjen Pendis nomor 1541 tahun 2025, ini secara nasional, ini ditetapkan piloting project pesantren ramah anak. Ada 512 di Indonesia yang menjadi piloting project untuk pesantren ramah anak. Dan alhamdulillah di Kalimantan Timur di 2025 itu ada 10 yang menjadi piloting project pesantren ramah anak. Dan di 2026 ini melalui Kedirjen Pendis nomor 965 tahun 2026 itu ditetapkan piloting project. Secara nasional ada 1.900 dan untuk kita di Kalimantan Timur bertambah ada 46 yang menjadi piloting project pesantren ramah anak. Nah, yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, sebagaimana kita ketahui bahwa apa itu pesantren? Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang berasrama di Indonesia, di mana para santri tinggal dan belajar ilmu agama serta ilmu umum di bawah naungan atau di bawah bimbingan kiai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, bahwa pondok pesantren tersebut memiliki fungsi ada tiga. Yang pertama, fungsi pesantren sebagai pendidikan, kemudian fungsi pesantren sebagai dakwah, dan fungsi pesantren sebagai pemberdayaan masyarakat atau fungsi sosial. Nah, berbicara ramah anak, saya kira ini tidak hanya dalam lingkungan pesantren saja, tapi ramah anak tersebut secara umum atau secara luas. Nah, ramah anak itu adalah konsep lingkungan atau fasilitas, kebijakan, atau program yang dirancang secara khusus untuk aman, sehat, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal tanpa adanya kekerasan maupun diskriminasi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apa itu pesantren ramah anak? Pesantren ramah anak adalah program yang memastikan lingkungan pondok pesantren yang bersih, sehat, aman, dan inklusif. Pesantren menjamin pemenuhan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, atau perlakuan salah, sekaligus mendukung partisipasi aktif santri dalam setiap proses pengambilan keputusan. Nah, ini terkait dengan regulasi maupun narasi pondok pesantren ramah anak. Nah, tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa sebagai bentuk untuk memberikan kenyamanan, memberikan perlindungan kepada dunia pondok pesantren di Kalimantan Timur, maka pemerintah kemudian menetapkan adanya piloting project untuk pesantren ramah anak. Apa dan bagaimana bentuk pesantren ramah anak tersebut, nanti akan kita akan berdiskusi ya, terkait dengan pondok pesantren ramah anak. Namun, tidak ada salahnya kami ingin menyampaikan untuk pesantren ramah anak itu paling tidak memiliki ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pondok pesantren harus memiliki prinsip-prinsip non-diskriminasi. Ini apa? Dalam rangka untuk menjamin setiap santri mendapatkan hak belajar dan perlakuan yang sama tanpa memandang latar belakang. Mereka dari latar belakang apa, ekonominya seperti apa, mereka mendapatkan jaminan yang sama. Tidak ada diskriminasi di antara para santri tersebut. Kemudian yang kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak itu seperti apa? Segala bentuk kebijakan dan keputusan untuk pengasuhan selalu mempertimbangkan dampak positif bagi tumbuh kembang santri. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Nah, yang ketiga adalah kelangsungan hidup dan perkembangan. Nah, ini maksudnya adalah bahwa untuk memfasilitasi hak santri untuk tumbuh menjadi generasi yang berilmu, berkarakter, dan berwawasan luas. Dan yang berikutnya adalah penghormatan terhadap pandangan anak. Nah, ini maksudnya adalah ini memberikan ruang bagi para santri untuk mereka berpendapat, didengar suaranya. Kalau ada keluhan, ada masalah, ini mereka didengar suaranya. Siapa yang mendengarkan ini, baik itu pimpinan pondok, para ustadz, ustazah, atau mungkin dari para musyrif atau musyrifah, yang harus mereka ini mau mendengarkan suara para peserta didik, khususnya yang ada di dalam lingkungan pondok pesantren. Kemudian yang berikut adalah, pondok pesantren nama anak tersebut adalah harus bebas dari kekerasan atau zero kekerasan. Ini adalah dalam rangka untuk menerapkan pengasuhan yang aman, kemudian menindak tegas segala bentuk tindak kekerasan, baik itu tindak kekerasan fisik, psikis, maupun kekerasan seksual serta perundungan. Nah, kita melihat bahwa akhir-akhir ini kita melihat beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi baik di Kalimantan Timur sendiri maupun di luar Kalimantan Timur. Kita melihat bahwa sekali lagi ini adalah kasus per kasus dan itu tidak boleh digeneralisir ya. Maka kami ingin supaya kita di Kalimantan Timur khususnya ini harus bijak ketika melihat kondisi atau keadaan seperti itu. Mari kita bersama-sama, jika ada permasalahan kita duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Itu mungkin Bu Rati.
0: Baik. Terima kasih Bapak, kami akan jeda dulu. Setelah yang berikut ini kita masih akan bincang pendengar RRI Pro 1 Samarinda dengan donor sumber kami ada Bapak Dr. Riswadi MPD, Sekretaris Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Kalimantan Timur, dan juga Bapak Dr. Haji Muhammad Isnaini dari Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Sekaligus kami juga akan update setelah yang berikut ini pendengar, ada laporan terkini terkait pelestarian kawasan mangrove di Kota Balikpapan. Tetap bersama kami.

0: Saya Muslim.
1: Saya Nasrani.
2: Saya Hitam.
3: Saya Putih.
4: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
5: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
6: Laporan terkini pendengar RRI Pro 1 Samarinda terkait pelestarian kawasan mangrove di Kota Balikpapan terus terjaga sebagai penjaga pesisir, peredam gelombang dan mitigasi bencana, dipelopori sosok Agus Bey, peraih Kalpataru Lestari. Selengkapnya disampaikan Afriani. Afriani, laporan Anda.
7: Baik, terima kasih. Saudara pendengar, dapat kami sampaikan bahwa Mangrove Center Graha Indah ini salah satu mangrove yang mendapatkan apresiasi tertinggi tingkat nasional berupa Kalpataru Lestari dan juga salah satu pelopor dari pelestarian mangrove di kawasan Mangrove Center Graha Indah di Balikpapan ini adalah Bapak Agus Bey. Nah, mulai konservasi sejak tahun 2001, kawasan ini disulap dari area yang nyaris rusak menjadi benteng perlindungan pesisir seluas 150 hektar yang menampung 25 jenis mangrove dan lebih dari 300 ekor bekantan. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Agus Bey. Kita akan mewawancari beliau sejenak terkait dengan apa motivasi tertinggi dari beliau sehingga terus melestarikan alam mangrove di Kota Balikpapan. Selamat pagi, Bapak.
8: Selamat pagi. Selamat pagi juga pemirsa RRI di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan dan Indonesia.
7: Apa motivasi Bapak sendiri terkait dengan pelestarian alam mangrove ini dan sudah mendapat apresiasi tertinggi tingkat nasional, Pak?
8: Baik, terima kasih. Saya kira itu banyak sekali pertanyaan. Apa sih sebenarnya motivasi bagus untuk melakukan restorasi terhadap persoalan mangrove ini di kawasan area juga berada di Teluk Balikpapan, di kawasan pesisir juga dekat Kota Balikpapan. Dan ini strategis sekali. Bahwa keberadaan mangrove ini sebetulnya adalah benteng. Benteng adalah pagar pantai. Ketika pagar pantainya ini rusak, yang terjadi sama dengan kita punya rumah. Kalau andai kata juga rumah rusak, ini yang leluasa keluar masuknya juga berantakan juga. Sama, ketika mangrove-nya menjadi rusak, ini akan jadi satu kesatuan kerusakannya. Bukan hanya persoalan mangrove saja, tetapi habitat satwanya, terus juga persoalan airnya, ya. Terus juga permasalahan sosialnya ini akan mempengaruhi. Dan ketika tahun 2001 saya memulai keberadaan mangrove di Graha Indah di wilayah kecamatan Balikpapan Utara dan Kota Balikpapan, saya menginisiasi mendirikan mangrove ini berawal dari dampak lingkungan. Dan sebetulnya di area Kota Balikpapan ini luasan mangrove ada kurang lebih 3.000 hektar. Dan di wilayah Teluk Balikpapan dan Sungai Somber ini dan yang berdekatan dengan wilayah Kelurahan Gerak Indah ini luasannya ini yang 150 hektar yang kita kelola. Dan kerusakan itu akibat memang alih fungsi lahan dari keberadaan menjadi tambak akhirnya rusak gitu. Jangan lupa untuk memulai lagi ini perlu effort yang sangat tinggi dari mulai tidak hanya sekedar menanam tapi bagaimana tumbuhnya mangrove dari 25 jenis mangrove yang ada di sini. Saya tidak sekedar hanya melakukan penanaman tetapi mencari tahu bagaimana menanam itu tingkat kehidupannya lebih maksimal gitu. Maka hampir 25 tahun dan sampai dengan detik ini saya berhasil dari kerusakan dari luasan 150 hektar itu kerusakan mencapai 60%. Mustahil semuanya bisa kita lakukan sendiri waktu itu ya. Tapi harus diawali karena kita ini melakukan penanaman mangrove tidak sekedar hanya ayo guyup nanam rame-rame, tidak pernah sukses dengan yang seperti itu.
7: Jadi untuk sekarang saat ini Bapak juga sedang mempelopori untuk generasi penerus ini agar peduli mangrove. Dan ini akan melahir-lahirkan katanya Alpatarus berikutnya ya Pak ya?
8: Iya, jadi dari perjalanan saya dari 2001 sampai dengan 2006 ya, itu ada tahapannya dan baru dianugerahi reward oleh pemerintah Indonesia melalui Bapak Presiden 2017 sebagai perintis ya. Dan itu perjalanan 17 tahun dan 9 tahun menjaga konsistensi itu mendapatkan Kalpataru Lestari. Dan saya harus punya tanggung jawab besar terhadap generasi yang akan datang karena warisan yang sebenarnya yang sesungguhnya adalah bagaimana hutan memberikan asas kemanfaatan. Hutan tidak perlu tidak perlu manusia kok sebetulnya, tapi manusia itu perlu hutan.
7: Baik, terima kasih banyak informasinya Bapak Agus Bey, salah satu pelopor dari mangrove di Kota Balikpapan. Ya, saudara pendengar, Agus Bey ini mulai menanam bako secara mandiri pada tahun 2001 dan juga kegiatan dipicu oleh keprihatinan beliau melihat kerusakan pesisir ancaman abrasi dan serta angin kencang yang langsung menerpa pemukiman warga karena kehilangan benteng hijau pesisir. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
6: Laporan Afriani Guntur.
0: Laporan terkini.
6: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi pendengar di Dialog Kita Indonesia edisi hari Jumat 3 Juli 2026. Masih bersama kami Bapak Riswadi, Sekretaris Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Kalimantan Timur. Ada Bapak Muhammad Isnaini, Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh Bapak Isnaini apa yang masuk dalam indikator pesantren ramah anak dan menjadi perkembangan yang terbaik, di mana di 2025 ada 512 pilot project pesantren ramah anak, di 2026 peningkatannya sangat luar biasa, sangat signifikan ya, bisa dikatakan 3 kali lipat ya Pak Isnaini ya, jumlah pesantren yang menjadi pilot project di Indonesia dan di Kalimantan Timur. Mudah-mudahan saya tidak salah mencatat, tadi ada sekitar 46 untuk wilayah Kalimantan Timur. Tentu hal ini untuk terus menjaga kepercayaan ya para orang tua di rumah yang belakangan ini, walaupun tadi sebetulnya secara data ini hanya sebagian kecil ya, pesantren-pesantren yang mungkin kita lihat dalam pemberitaannya berstigma negatif, tapi tentu dengan keberadaan pesantren ramah anak dengan data yang sangat luar biasa ini, orang tua bisa dengan tenang anak-anaknya untuk menjalani pendidikan di wilayah pesantren, khususnya pesantren dengan kategori ramah anak ini. Kita akan lanjut bincang pendengar di siang hari ini, kita masih bersama hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saya izin untuk mengarah kepada Pak Riswadi sendiri. Pak Riswadi, sebetulnya bagaimana menjaga kedisiplinan santri ya, karena sudah ada pesantren ramah anak ini tanpa menggunakan kekerasan maupun fisik maupun verbal, Pak Riswadi?
1: Ya, terima kasih Mbak Rati, bahwa ya, pada prinsipnya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur itu memiliki beberapa komisi yang memang beririsan dengan bagaimana nanti pesantren itu ramah anak. Karena di dalam pesantren itu memang harus bagaimana melaksanakan pengasuhan yang layak, fasilitas yang aman, serta pelaporan yang mudah, sehingga nanti para santri di dalam belajar kemudian juga mencari ilmu itu betul-betul memang terlindungi dan terayomi sehingga bisa berkembang sesuai dengan apa yang menjadi harapan para orang tua. Nah, pada prinsipnya bahwa kami di Komisi Pendidikan dan Kaderisasi itu memiliki program yang memang berkaitan dengan bagaimana pondok pesantren, lembaga pendidikan, madrasah, ya, dan sekolah-sekolah itu juga kita harus sasar. Yang pertama program kita adalah MUI Goes to School. Kita tahu bahwa PR kita itu ada bullying atau perundungan, kemudian ada kekerasan seksual, kemudian ada intoleransi. Tiga hal inilah yang sebenarnya masih menjadi problem di lembaga-lembaga pendidikan, Dan utamanya yang di pesantren juga ada beberapa kasus tadi yang disampaikan oleh Pak Isnani. Nah ini MUI terpanggil, MUI harus melaksanakan bagaimana nanti memberikan pencerahan, pendampingan, kemudian juga untuk melaksanakan pencerahan kepada anak-anak ataupun santri termasuk juga ustadz-ustadznya tentunya. Sehingga nanti betul-betul bagaimana lembaga pendidikan, agama dan keagamaan ini menjadi aman, nyaman, dan ramah terhadap anak. Mm-hmm. Kemudian yang kedua, kita juga melaksanakan penguatan moderasi beragama bagi para ustadz, dai, gitu ya, mm-hmm. agar memang betul-betul nanti bisa memberikan pengaruh kepada santri maupun peserta didik sehingga memiliki cara berpikir, cara beragama yang benar dan yang sesuai dengan ajaran Islam tentunya. Mm-hmm. Nah, ini adalah program yang beririsan dengan Komisi Pendidikan dan Kaderisasi yang berkaitan dengan lembaga pendidikan. Nah, kemudian juga kalau kita lihat ya di Komisi Fatwa itu juga sudah memberikan tausiah kepada masyarakat tentunya sehingga nanti itu menjadi pedoman, menjadi panduan agar betul-betul memilih dan memilah lembaga pendidikan, kemudian para guru yang memang betul-betul menjadi rujukan agar tepat dan tidak nanti salah di dalam memilih lembaga pendidikan utamanya pondok pesantren yang ada di Kalimantan Timur. Nah, karena MUI sebagai memberikan pencerahan, memberikan tausiah kepada masyarakat agar betul-betul anak kemudian yang diamanahkan kepada orang tua itu dititipkan kepada lembaga pendidikan pesantren utamanya, ya tentu karena pesantren ini memiliki sejarah dan kiprah yang luar biasa bagi kemerdekaan Indonesia, memiliki sumbangsih yang terbesar bagi perkembangan kehidupan yang betul-betul di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi fungsi pendidikan, fungsi dakwah, fungsi pemberdayaan masyarakat yang disampaikan oleh Pak Isnani tadi, itulah yang sebenarnya peran pesantren yang luar biasa. Kalau toh sekarang ada kasuistis ya yang memang memberikan dampak yang luar biasa kepada lembaga tertua yang ada di Indonesia ini, tentu kita harus bertanggung jawab. Kita harus memberikan penguatan agar pesantren saat ini dan yang akan datang bisa menjadi tempat yang layak, aman dan nyaman bagi anak-anak kita, santri-santri kita untuk menjadi kader penerus bangsa tentunya nantinya. Gitu ya, Mbak Rati.
6: Baik, baik. Pak Isnaini, ini tadi dikatakan ya sebetulnya sudah ada payung hukum, ada indikatornya, tapi apakah ada semacam program atau langkah yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur untuk mendorong ya implementasi pesantren ramah anak ini di wilayah Kaltim, Pak?
2: Ya baik, terima kasih Bu Rati dan Pak Rismadi ya. Terkait dengan regulasi yang sudah kita sampaikan, kemudian dalam tataran aplikasi juga sudah kita melaksanakan untuk pilot dan project pesantren ramah anak, maka kami juga mengharapkan ya kepada masyarakat ya yang para orang tua yang mereka tersebut ingin memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan Islam ya, atau lembaga pendidikan agama, dan salah satunya adalah pondok pesantren. Jika ada keraguan ya, jika ada pertanyaan-pertanyaan, kami persilakan ya kepada para orang tua, karena Kementerian Agama memberikan ruang terbuka untuk mereka berkonsultasi lembaga pendidikan mana yang pantas atau cocok untuk anak mereka. Itu kami persilakan ya, karena kita secara berjenjang ada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dan juga ada di kabupaten kota sampai kepada tingkat kecamatan di KUA atau kantor urusan agama. Nah, terkait dengan tersebut maka kami berharap dari Kementerian Agama ya, ini sudah laksanakan fungsi mereka. Yang pertama adalah fungsi pembinaan. Fungsi pembinaan ini pembinaan secara kelembagaan pondok-pondok pesantren itu kita lakukan pembinaan secara berkala kepada siapa? Kepada para tenaga pendidiknya, kemudian tenaga kependidikan, kemudian unsur-unsur yang terkait di dalam lingkungan pondok pesantren tersebut itu kita lakukan pembinaan secara kelembagaan. Kemudian fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini sekali lagi bahwa ini perlu kerjasama kita semua. Jadi tidak hanya ditumpukan kepada pemerintah, tetapi juga kami mengharapkan pengawasan ini juga didukung oleh para orang tua, kemudian di lingkungan internal pondok pesantren sendiri, kemudian lembaga-lembaga yang terkait untuk kita bersama-sama. Karena tanpa dukungannya, tanpa ada dukungan bersama dari para stakeholder tersebut, maka ya tentunya kita tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal. Nah, yang terpenting lagi adalah jika ada permasalahan-permasalahan, jika ada laporan-laporan, maka kami berharap ini segera diinformasikan. Dan ini kita upayakan untuk segera kita tindak lanjuti. Jangan sampai nanti ini menjadi permasalahan besar sehingga banyak hal yang nanti menjadi dampak, menjadi resistensi sebagaimana kejadian yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir. Itu mungkin ya, Bu Prati.
6: Baik, jadi ini juga sekaligus menjadi harapan ya Pak Isnaini ya, bagaimana dalam hal ini juga kontribusi masyarakat ya, bersama-sama mengawasi ya Pak Isnaini ya, keberadaan pesantren di Kalimantan Timur dan tentunya mewujudkan tadi pesantren ramah anak ya. Baik, terakhir saya ke Pak Riswadi. Pak Riswadi, mungkin Bapak bisa menyampaikan apakah ada semacam pesan ya bagi para pimpinan pesantren, ustaz santri, untuk menjadikan sebagai pesantren ini sebagai tempat yang penuh keberkahan ya, kasih sayang, juga pelindungan bagi anak, selain tentu fungsi-fungsi lainnya dalam sudut keilmuan Pak.
1: Ya, terima kasih Mbak Rati, bahwa lembaga pendidikan pesantren adalah lembaga pendidikan terkuat di Indonesia. Para kiai sebagai rujukan masyarakat, para guru agama yang menuntun masyarakat pada aspek ibadah, muamalah, kemudian hal-hal lainnya yang menjadi figur, menjadi teladan bagi masyarakat tentunya. Dan kalau memang ya, terjadi beberapa kasus yang menimpa ya, di beberapa pesantren, tentu ini menjadi evaluasi kita semuanya, menjadi pelajaran kita semuanya, bahwa kita tidak harus mengeneralisir ya. Dan itu adalah oknum yang memang tentu ini menjadi kesalahan secara individual, bukan secara institusional. Nah, oleh karena itu tentu kita harus bijaksana bahwa ketika menjadi seorang guru, menjadi seorang kiai, itu tentu harus menjadi panutan bagaimana tutur, bagaimana perilaku, dan bagaimana akhlak dan adabnya, sehingga itu menjadi penguatan karakter bagi para santri yang ada di apa namanya, diamanahkan oleh orang tuanya. Kita harus mengembalikan marwah pesantren sebagai tempat menimba ilmu yang aman tanpa mengorbankan bagaimana keamanan, kenyamanan, dan perlindungan terhadap anak yang dititipkan kepada lembaga pendidikan pesantren. Yang kedua, tentu kita harus berkolaborasi, bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain agar dalam pencegahan, kemudian dalam pendidikan itu mampu untuk mengemban amanah yang sedemikian luar biasa beratnya. Regulasi sudah ada, kemudian tinggal bagaimana kita mengimplementasikan pengawasan yang betul-betul nanti pesantren itu menjadi ramah bagi anak tentunya. Dan yang ketiga, bagaimana pencegahan kekerasan. Jangan sampai di lembaga pendidikan agama dan keagamaan tentunya justru terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini akan akan naif tentunya. Kita menjadi contoh, menjadi rujukan bahwa pesantren berhasil untuk mendidik anak-anak menjadi pemimpin bangsa ini. Kalau terjadi kekerasan, justru nanti akan betul-betul merugikan kita semuanya. Nah, oleh karena itu, kami berpesan kepada para santri bahwa ketaatan kepada guru itu memang penting, tetapi kalau sudah di luar syariat, di luar ajaran, itu tentu kita tidak harus melaksanakan apa namanya anjuran itu. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul mencermati, melakukan tabayun kepada guru-guru yang lainnya, seandainya ada hal-hal yang bersifat negatif yang di luar syariat yang diajarkan oleh agama kita. Para santri harus berani untuk bersuara, berani untuk menyampaikan pendapat maupun laporan kepada pihak-pihak terkait agar tidak terjadi kekerasan serupa tentunya yang mencederai lembaga pendidikan pesantren di Indonesia, utamanya di Kalimantan Timur, betul-betul untuk menjadi rujukan pendidikan yang baik bagi masyarakat sendiri. Itu saya kira Mbak Ratih.
6: Baik, menarik Bapak, ini menjadi catatan penting ya, terusus bagi para orang tua dan juga pesan penting bagi para santri bahwa ketaatan harus relevan dengan syariat ya, syariat Islam yang sesungguhnya tentunya. Baik, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi Bapak berdua nih, seiring juga dengan harapan dari pendengar kami yang bergabung di WhatsApp. Ada Pak Slamet Said, terima kasih Pak Slamet Said. Ini Kementerian Agama katanya harus berani mengkampanyekan pesantren ramah anak. Mudah-mudahan ini bisa akan terus disosialisasikan ya Pak Isnaini ya, dari Kementerian Agama mengenai pesantren ramah anak. Ini kembali membangun kepercayaan masyarakat terhadap pesantren yang disampaikan Pak Iswadi menjadi lembaga pendidikan tertua di Indonesia ini tentunya. Terima kasih Bapak berdua sudah bersama kami, sudah menginspirasi. Mudah-mudahan bisa kita agendakan lagi ya Pak ya, Pak Iswadi, Pak Isnaini, di perjumpaan berikutnya kembali menyampaikan kepada masyarakat ya. Baik. Terima kasih Bapak berdua, saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
6: Baik, pendengar dan pemirsa, demikian tadi dua narasumber kami di edisi hari ini. Kita sudah bincang mengenai pesantren ramah anak bersama Bapak Dr. Iswadi MPD, Sekretaris Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Kalimantan Timur, ada Bapak Dr. Haji Muhammad Isnaini, SAG MPD, Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Saya Rati Irawan, rekan Dini, akhiri perjumpaan kita di hari ini. Akan berlanjut di sesi berikutnya, kita akan bergabung dengan RRI Pro 3. Pendengar, saat lagi kita akan ikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia. Pada kali ini kita akan mendengarkan atau menyimak secara langsung laporan pandangan mata pertandingan antara Swiss dan Aljazair. Tetap bersama kami. RRI Pro 1 Samarinda, pendengar, kami akan segera bergabung dengan RRI Pro 3 untuk kita ikuti secara langsung pertandingan Piala Dunia antara Swiss dan Aljazair.

Demikian tadi warta berita pukul 10 dan ini membuka perjumpaan kita bersama pagi hari ini. Kami akan lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, kita lanjutkan kebersamaan.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.

0: telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga?

lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara

0: Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini banyak kasus penipuan daring atau online yang melonjak tajam di Indonesia. Catatan lebih dari 10.500 laporan masuk dalam kurun waktu 1 kuartal. Dan modus yang paling marak sejauh ini adalah terkait dengan love scamming, investasi bodong, kemudian juga ada penipuan di marketplace hingga rekayasa sosial menggunakan teknologi deepfake dalam memanipulasi korban. Dan ternyata banyak sekali juga warga negara Indonesia yang akhirnya terlibat dalam job seeker atau pencari kerja dan ikut dalam bentuk scamming atau penipuan hingga berada di negara-negara yang kemudian ternyata tidak bisa dibuktikan pekerjaannya. Kami akan berbincang lebih lanjut pagi hari ini bagaimana juga negara melindungi warga negaranya dan juga beberapa warga negara yang terlibat sampai dengan saat ini pada penipuan daring. Kami akan berbincang langsung bersama Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI Kementerian Luar Negeri, Ibu Henny Hamida.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Henny, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Risti. Selamat pagi.
0: Iya. Bu Henny, kayaknya semakin hari jumlahnya malah semakin bertambah ya. Padahal kalau dilihat beberapa informasi dan literasi yang disampaikan ke masyarakat juga lebih banyak saat ini.
2: Betul, semakin bertambah.
0: Oke, apa nih sebenarnya faktor utamanya? Karena memang PHK yang cukup tinggi di Indonesia membuat ini akhirnya menjadi hal yang tidak bisa dipungkiri.
2: Betul, jadi kami dari Kemlu ini melihat fenomena ini tidak bisa dijelaskan oleh hanya dengan satu faktor saja ya Mbak Risti. Ini ada kombinasi antara faktor pendorong dan penariknya. Nah, di sisi faktor pendorong ini masih terdapat masyarakat kita khususnya yang usia produktif yang mencari peluang kerja dengan penghasilan lebih tinggi namun berangkat melalui jalur yang tidak sesuai prosedur atau menerima tawaran kerja tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Kemudian dari sisi faktor penariknya, pull factor-nya, industri penipuan daring saat ini berkembang sangat pesat secara global dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi jejaring kriminalnya. Nah, sebagai contoh saja, di Indonesia misalnya OJK ini memperkirakan kerugian masyarakat akibat penipuan daring ini mencapai 700 miliar. Ini data 2024 kemarin ya. Dan angka tersebut diyakini hanya sebagian dari kerugian yang sebenarnya karena banyak kasus yang tidak dilaporkan.
0: Yeah.
2: Kondisi ini menunjukkan besarnya skala industri kriminal yang menjadi daya tarik bagi sindikat ya untuk terus merekrut pekerjanya dari berbagai negara. Nah, selain faktor pendorong dan penarik tersebut, di sisi lain, modus perekrutannya juga semakin canggih. Jadi, tawaran-tawaran pekerjaan yang mereka promosikan itu sangat gencar ya. Meskipun tawarannya biasanya sebagai pekerja di sektor digital atau pemasaran daring atau layanan pelatihan.
0: Tapi kan sebenarnya berarti dari awal sudah eksplisit disampaikan bahwa itu berkaitan dengan kegiatan di dunia online, di dunia digital begitu ya?
2: Betul. Jadi biasanya tuh tawaran pekerjaannya tuh ya operator di sektor pemasaran daring atau layanan customer service gitu ya. Nah, ini nih bagi sebagian generasi muda nih lebih menarik dibanding pekerjaan sektor informal atau pekerjaan manual gitu ya. Jadi lebih tertarik untuk jadi apa iklannya mereka tuh juga sangat gencar padahal ketika sudah tiba di negara tujuan tidak sedikit justru yang bekerja di aktivitas penipuan daring ya baik secara sukarela maupun terpaksa.
0: Oke, tapi kalau dilihat dari angka tersebut ya, mereka ini lebih banyak terlibat dalam artian terjebak dalam job seeker palsu begitu atau sudah pada tindak pidana perdagangan orang, Ibu Henny?
2: lebih kepada sebetulnya tadinya mereka sadar ya, mereka pergi bekerjanya sadar gitu ya, sadar akan dipekerjakan. Namun ketika dalam kenyataannya terus kemudian mereka dipekerjakan sebagai di sektor penipuan daring, nah itu kemudian di situ yang kita harus membedakan mana yang kemudian TPPO atau mereka melakukannya dengan sadar gitu.
0: Karena banyak juga berarti yang sadar begitu melakukan bahwa ini salah, tapi ya sudah karena terlanjur sudah melamar diri begitu akhirnya ikut saja. Maksud Bu Heni begitu?
2: Jadi dalam persoalan ini untuk melihat apakah mayoritas WNI ini merupakan korban perdagangan orang atau pelaku yang melakukan dengan sadar, tentunya kita tidak menggunakan pendekatan hitam putih ya. Ada mekanisme assessment berlapis dan pendalaman yang harus dilakukan. Jadi assessment ini tidak hanya dilakukan oleh kami di Kemlu dan di perwakilan, namun juga dilakukan oleh otoritas terkait untuk menentukan apakah seorang WNI ini korban atau bukan gitu ya. Nah, sebagaimana kita sebagai contoh ya, berdasarkan data kami di Kemlu itu di akhir 2025 kemarin kita menangani 10.000 WNI yang terkait kasus online scam ini dari berbagai negara. Nah, dari jumlah tersebut setelah melalui assessment 1.500 orang teridentifikasi sebagai korban TPPO. Sementara sisanya memiliki profil yang sangat beragam. Ada yang memang berangkat secara sukarela untuk bekerja di industri tersebut, ada yang berulang kali kembali bekerja sebagai scammer meskipun sudah dipulangkan gitu ya. Tapi ada pula yang diduga berperan sebagai perekrut gitu lah.
0: Oke. Mungkin boleh digambarkan juga Bu Heni yang lebih realnya. Ini biasanya tarikannya atau trigger-triggernya seperti apa sih? Berapa sih gaji yang ditawarkan dari pengalaman-pengalaman assessment yang dilakukan oleh Bu Heni, supaya kita juga bisa memberikan ini sebagai informasi kepada para pendengar, para pemirsa, bahwa cara-cara yang seperti ini, meskipun begitu ya tawarannya mungkin di atas UMR dari Indonesia, tapi seperti apa sih cara-cara yang dilakukan? Mungkin itu bisa menjadi tips juga.
2: Jadi sebetulnya biasanya mereka ini melakukan iklan-iklan ya, iklan-iklan apakah itu melalui media sosial atau juga bisa saja iklan tersebut disampaikan oleh orang-orang terdekat kita juga gitu ya, teman atau tetangga gitu ya, mengenai lowongan pekerjaan. Nah biasanya memang lowongan pekerjaannya ini yang ditawarkan adalah sebagai customer service atau operator judi online gitu ya, atau kemudian juga operator di jasa di pariwisata dan lain-lain gitu. Nah, biasanya itu persyaratannya itu sangat mudah. Dan yang paling terpenting, kadang-kadang mereka tidak mempersyaratkan harus bisa berbahasa Inggris meskipun gitu ya. Nah, itu tuh sebetulnya harus menjadi kewaspadaan sendiri loh. Kami misalnya ini tawaran bekerja di luar negeri tapi tidak mengharuskan berbahasa Inggris, atau ini kan mestinya harusnya ini ya menjadi curiosity sendiri gitu. Nah, kalau mengenai gaji itu beragam di sesuai iklan-iklannya, tentunya itu sangat menarik ya, karena

0: bisa ada fisik, ada juga verbal gitu ya. Ada juga
1: ancaman fisik. Begitu maksudnya ya kalau verbal ya?
0: Ya, betul.
1: Oke. Nah, dalam assessment tadi, misalnya si apa kita bilangnya adalah WNI yang terjebak begitu ya, atau dengan sengaja membiarkan dirinya terus dan terus terlibat begitu, apa sih sebenarnya, apakah ini hanya sekedar faktor ekonomi atau memang minimnya literasi, Bu Heni?
0: Bisa keduanya, karena sebetulnya kan apa itu tadi, faktor pendorong itu kan mungkin kebutuhan ekonomi ya gitu kan, tapi kemudian kalau sudah terjebak dan masih terus melakukan, ya itu faktor literasi juga ya. Keduanya sangat berpengaruh di situ. Karena banyak juga beberapa WNI yang sudah terjebak di sektor online scam ini, kemudian sudah pulang, dan itu ada beberapa yang kembali ke perusahaan yang sama bahkan. Jadi itu bisa terlihat bahwa sebetulnya literasi itu juga sangat minim ya.
1: Oke, kalau kita bicara literasi misalnya seperti kawasan Laos begitu atau Kamboja, ini kan sudah sering ya dibilang sebagai online scam. Tapi mungkin juga jaringan-jaringan ini cukup cerdas nampaknya memberangkatkan WNI-nya misalnya via negara-negara lain, Filipina begitu. Jadi tidak ada kecurigaan. Nah, bagaimana untuk bisa memberikan pengertian bahwa meskipun ini negaranya berbeda tapi mungkin adalah pola-pola yang sama?
0: Ya, betul. Jadi sebetulnya kalau yang kenapa sekarang banyak sekali WNI kita yang kemudian dari Kamboja ke Laos atau kemudian ke Myanmar ataupun ke Filipina. Kalau kami sebetulnya melihatnya bukan saja sebagai permasalahan di negara tersebut, tetapi juga ini adalah lebih ke geografis perbatasan ya, Mbak. Jadi mereka jadi misalnya
1: akses ya berarti ya, Bu ya.
0: Betul aksesnya. Jadi yang dari Kamboja ini karena ada razia di Kamboja mulai awal tahun ini, kemudian banyak kemudian sekarang yang sudah menyebar ya ke Vietnam gitu kan, bahkan ke Dili ini sekarang Timor Leste juga sudah mulai banyak gitu ya, ke Sri Lanka. Nah, ini lebih ke akses mereka melihat oh di negara tersebut masih memudahkan, atau kemudian juga judi online yang masih ada di sana gitu, karena judi online dan online scam ini menjadi sangat tipis ya, ketika orang sudah bekerja di sektor judi online itu sudah sangat rentan untuk kemudian dia juga bekerja di sektor penipuan daring ini.
1: Oke. Apa yang kemudian bisa dilakukan dalam hal ini? Mungkin pihak Kemlu kan paling sering ya untuk kemudian memproses pemulangan WNI dari negara-negara tersebut begitu. Ada term and condition yang bisa di itu juga enggak sih, Bu Heni?
0: Iya, betul. Jadi sebetulnya kami di sini, ini kan tidak dilakukan oleh Kemlu dan perwakilan sendiri saja ya.
1: Yeah.
0: Jadi assessment awal memang dilakukan oleh Kemlu dan perwakilan, tapi kemudian ketika mereka kembali ke tanah air, ini juga secara berlapis kemudian dilakukan assessment oleh KL-KL terkait juga. Kami bekerja sama dengan Bareskrim Polri, terus kemudian Kementerian P2MI, Kementerian Sosial gitu ya, untuk kemudian melihat even dengan pemerintah daerah. Jadi untuk apabila mereka misalnya terindikasi korban TPPO ya kita tangani gitu kan, untuk rehabilitasi dan pemulangannya gitu kan. Tapi kalaupun misalnya dia bukan korban, itu juga kita harapkan dapat ditangani juga gitu ya oleh aparat penegak hukum kita. Nah, di sisi Kemlu juga gitu ya, kita juga dari sisi diplomasi terus mendorong penguatan kerjasama regional dan bilateral di tingkat ASEAN nih. Para pemimpin ASEAN juga telah mengadopsi
2: dari Pro 1 Samarinda. Karena informasi dan inspirasi pendengar Pro 1, kami mohon maaf karena pada agenda hari ini yaitu pertandingan antara Swiss dan Aljazair tidak dapat kami siarkan, bahwa kali ini RRI Pro 3 sedang menyiarkan agenda lainnya. Tadi wawancara bersama Risti Rustarto, karena pada hari ini tentunya hari Jumat, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat juga akan melaksanakan ibadah salat Jumat, maka akan

0: akan kembali menemani Anda di suasana siang hari ini.
1: Kita Indonesia.

0: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
4: Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Untuk Anda yang hingga saat ini masih terus setia mendengarkan siaran kami, bagaimana situasi di sekitar Anda boleh kabarkan ya pada kami di 0811 5544976. Samarinda sedang mendung, apakah ada update terkini ya? Silakan untuk mengabarkannya pendengar Pro 1 RRI. Kami akan terus juga memberikan informasi ke ruang dengar Anda. Kali ini dari nasional informasi kami hadirkan, yaitu mengenai pertemuan antara RI dengan Belarus, di mana Indonesia akan perkuat kemitraan dan juga pembangunan nasional. Pendengar Pro 1, penguatan sektor industri menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko tersebut. Ya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa Indonesia dan Belarus memiliki peluang besar untuk memperluas kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Kerjasama tersebut diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Kepala negara mengatakan bahwa kerjasama ke depan akan difokuskan pada sektor strategi yang memiliki nilai tambah tinggi. Presiden menilai Belarus memiliki pengalaman dan kapasitas industri yang dapat menjadi mitra bagi Indonesia. Karenanya, peluang investasi dan kolaborasi antar pelaku usaha perlu terus diperluas. Informasi dari laman rri.co.id.

0: berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, program gratis pol pendidikan yang digagas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapat apresiasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Program tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka peluang lebih luas bagi generasi muda Kaltim melanjutkan pendidikan ke luar negeri, khususnya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Apresiasi ini disampaikan Direktur Penerangan Agama Islam Dirpernais, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Mukhlis Muhammad Hanafi saat bertemu Gubernur Kaltim Rudi Masud di Selasa lalu. Mukhlis mengatakan bahwa komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyediakan akses pendidikan melalui program gratis pol perlu disambut antusias oleh generasi muda. Menurutnya, kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus melahirkan kader-kader ulama dan intelektual yang mampu memberikan kontribusi bagi daerah. Informasi dari laman rri.co.id, silakan Anda baca selengkapnya.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS-1, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: RRI Pro 1 Samara saat lagi bergabung dengan Pro 3, kita akan ikuti dinamika olahraga.
2: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Podcast Naskah Akademik Olahraga kembali hadir di siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3 dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
1: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
2: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim sangat gembira.
1: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
0: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
2: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui, hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
0: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Eala dan menyingkirkan Maya Choin lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Courtyard London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan

0: perintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli, datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.

Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudi Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dan

0: konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
1: Pasti kejadian dan ekosistem kesinambungan.

Mendengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami sampaikan siaran langsung khutbah dan salat Jumat dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda.
1: Mutaslimah

حي على الصلاة.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الغفار وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله خير الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك وكرم وماجد وأنعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا ونور قلوبنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله يا عباد الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة جمعة yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita menginginkan ketenangan, setiap kita menginginkan kebahagiaan, setiap kita menginginkan ketenangan dan kebahagiaan. Ketahuilah bahwa ketenangan dan kebahagiaan serta kesenangan tidak akan pernah kita raih terkecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ala bi dzikrillah, ketahuilah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang, hati menjadi senang, hati menjadi bahagia. Zikir adalah benteng hati untuk dimasuki berbagai macam penyakit yang dapat menghancurkannya. Tatkala hati ya ibadullah dimasuki dengan berbagai penyakit yang dapat menghancurkannya, maka hati tidak akan pernah tenang. Ketika hati tidak akan pernah tenang, kegelisahan, kegundahan, keresahan akan menimpa kita. Bahkan ketika hati tidak memiliki ketenangan, istirahat akan terganggu. Di atas kasur, meskipun mata terpejam, tetapi gelisah yang menyelimuti tubuh kita. Meskipun dinginnya kamar, terasa di tubuh kita, akan tetapi dari dalam yang disebabkan hati yang sakit dan rusak, dinginnya kamar akan berubah menjadi panas yang diselimuti dengan dendam yang muncul dari hati. Oleh karenanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya, ala inna fi jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiya al-galab. Wahai para sahabat, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Iza salahat salahal jasadu kulluh, apabila segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi baik. Dampaknya yang luar biasa. Begitu juga sebaliknya, apabila segumpal daging yang ada di dalam tubuh ini rusak,
maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Rusak pandangannya, rusak pemikirannya, rusak ucapannya, rusak gerak langkah kakinya, rusak pegangan tangannya, sehingga menyebabkan dia akan menyesal selama-lamanya. Ma'asral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas menerangkan kepada kita bahwa anggota tubuh zahir tergantung segumpal daging yang ada di dalamnya. Apa segumpal daging yang ada di dalamnya tersebut? Tidak ada lain dan tidak bukan, baginda Nabi Muhammad mengatakan, ala wahya al-galib, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hatinya manusia. Ketika manusia tidur dalam keadaan dendam, maka tidurnya tidak akan pernah enak, tidurnya tidak akan pernah nikmat. Begitu juga ketika berbisnis, berusaha, usahanya diselimuti dengan rasa iri dan dengki, maka usahanya tidak akan pernah berkah. Usahanya diselimuti dengan rasa curiga, suuzon, berprasangka baik dengan teman-teman seprofesinya, sehingga apa yang terjadi tatkala usahanya merosot, usahanya tidak berkembang, langsung yang timbul dari hati dan pikirannya adalah prasangka jelek kepada sesama teman di dalam usahanya. Mungkin-mungkin usaha saya dikerjakan oleh orang, didukun oleh orang, diguna-guna oleh orang, sehingga dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya ibadallah, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita, gad aflaha man zakaha wa gad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya, membersihkan hatinya dari berbagai macam penyakit yang dapat merusaknya. Apa saja penyakit hati? Penyakit hati, riya, sombong, ujub, dan sebagainya. Dan penyakit hati ini ya ibadullah terlahir karena rasa tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang meyakini bahwa setiap saatnya kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, memenuhi hati kita dengan keimanan, memenuhi hati kita dengan prasangka baik, dan membersihkannya sebersih-bersihnya dari hal-hal yang dapat merusaknya, yang mana dengan rusaknya hati maka rusaklah amal ibadah kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa takabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

sufubakum fa inna taswiyatas sufub min tamamis shalah. Teruskan dan direpotkan shofnya. Sendi jemaah jamaah ini. Sembilan kibadat ada lima. Allahu akbar.

الظاهر ولا الضار.

Pendengar demikian tadi siaran khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda. Anda masih bersama kami kali ini RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi.

0: All systems are go. We're about 90 seconds from the launch of Space Shuttle Discovery.
1: Puasa di bumi sudah biasa. Kira-kira ada nggak ya orang yang puasa di luar angkasa? Jawabannya ada. Sultan bin Salman Al Saud namanya. Ia adalah astronot muslim pertama sekaligus pangeran Arab yang pernah merasakan puasa Ramadan di luar angkasa. Namanya tercatat sejarah melalui misi pesawat ulang-alik Discovery milik NASA. Ia berangkat dari Kennedy Space Center di Florida pada tanggal 29 Ramadan 1405 Hijriah. Untuk mencari panduan ibadah di luar angkasa, Sultan berguru kepada ahli agama bernama Syekh Abdul Aziz bin Baz. Selain berpuasa, ia juga mendapat saran bagaimana cara berwudu sebelum sholat. Karena di luar angkasa tidak ada gravitasi, maka sebelum sholat, Sultan menyucikan tubuhnya dengan handuk basah. Sultan bahkan berhasil menghatamkan Al-Quran dalam waktu 6 hari saja. Ia melengkapi ibadahnya dengan merayakan Idul Fitri tahun 1405 Hijriah. Ia juga berhasil mengamati bulan dari dalam pesawat STS-51G di hari raya tersebut. Dengan pencapaian ini, Sultan tidak hanya terdaftar sebagai muslim pertama yang berhasil keluar angkasa, tetapi ia juga tercatat sebagai anggota kerajaan sekaligus warga Arab pertama yang mengunjungi antariksa.

0: 101.
1: Lintas Informasi.
2: Pro 1. Pendengar, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara mengingatkan para petani agar tidak mengalihfungsikan lahan pertanian tanaman padi. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung swasembada pangan nasional. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Pasir Utara, Rozihan Aswad, mengatakan larangan alihfungsi lahan diharapkan mampu menjaga bahkan meningkatkan produksi padi di wilayah tersebut. Larangan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan yang bertujuan melindungi lahan pertanian agar tetap produktif dan berkelanjutan.
1: Lintas Informasi.
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Samarinda, ada 5 Minutes sudah hadir membuka jumpa kita di siang hari ini dengan trauma atau rasaku hilang menemani kita semua saat ini di 7 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Informasi dari BMKG Kalimantan Timur, update terkini mengenai beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan, yaitu di Kutai Kartanegara, Samboja, di Kota Balikpapan, Balikpapan Barat dan sekitarnya, dapat meluas ke wilayah Kukar, yaitu Luakulu, Luajanan, Anggana, Kabupaten Berau, di Kelai, Sambaliung, Segah, Gunung Tabur, Pulau Derawan, Teluk Bayur, Tabalar, Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Sepaku dan sekitarnya. Kondisi hujan ini pendengar masih akan berlangsung hingga pukul 14 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah nanti.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada

Mendengar PT Perusahaan Listrik Negara PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Samarinda memastikan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Timur berkirakan masih berlangsung hingga Juli 2026. Kebijakan tersebut diberlakukan menyusul gangguan pada salah satu pembangkit listrik tenaga uap PLTU yang terhubung dengan sistem interkoneksi kelistrikan. Manajer PLN UP3 Samarinda Adrian Sitompul mengatakan, proses perbaikan pembangkit yang mengalami gangguan terus dipercepat agar pasokan listrik dapat kembali normal sebelum target yang telah ditetapkan. Adrian menegaskan gangguan yang terjadi tidak berkaitan dengan isu nasional maupun kondisi pasokan energi secara umum. Menurutnya, sistem kelistrikan di Kalimantan Timur secara keseluruhan masih dalam kondisi aman, namun terganggunya salah satu pembangkit dalam sistem interkoneksi mengharuskan PLN menerapkan pemadaman bergilir untuk menjaga keandalan pasokan listrik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gimana sih ini orang? Kok belum sampai-sampai juga sih?

0: kaki.
1: Lampu sen kali maksudnya?
0: Iya bang, lampu sen maksudnya.
1: Makanya, kalau naik motor itu konsentrasi, terutama pengguna lampu sen. Kalau kamu nyalakan yang ke kiri, ya belok ke kiri dong, bukan ke kanan.
0: Iya bang.
1: Yaudah, obati dulu sana lukamu.
2: Lampu sen menjadi salah satu alat komunikasi dengan pengendara lain saat di jalan. Lampu sen harus digunakan dengan tepat dan pada waktu yang tepat demi mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang sedang beraktivitas di rumah saja hingga saat ini. Mungkin ada yang sedang work from home ya. Kami yakin Anda tetap konsisten dengan komitmen Anda menjalankan tugas-tugas Anda dari rumah. Pendengar, saya akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Kali ini dari laman antaranews.com dari Kemkomdigi yang verifikasi 14 layanan Apple pastikan keamanan bagi anak. Pendengar Pro 1 R Samarinda, ya, di mana Kemkomdigi atau Kementerian Komunikasi dan Digital memulai tahapan verifikasi dari 14 layanan digital yang dimiliki perusahaan teknologi Apple untuk memastikan seluruh fitur yang digunakan masyarakat Indonesia ini sudah memenuhi standar perlindungan anak sesuai PP Tunas, disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, bahwa hal ini juga disampaikan kepada Apple Managing Director of Pacific Asia Pacific Mike Orgil dalam pertemuan bersama Menkomdigi di Rabu lalu. Sebanyak 14 layanan yang diverifikasi oleh Kemkomdigi mencakup berbagai produk dalam ekosistem Apple termasuk iMessage, Safari, Siri, Apple Music, Apple TV, serta layanan digital lainnya. Mutia menjelaskan pemerintah Indonesia dalam menerapkan PP Tunas mengambil pendekatan berbasis risiko atau risk-based approach. Setiap layanan digital akan dievaluasi secara terpisah berdasarkan karakteristik, fitur, serta potensi risiko terhadap anak sehingga proses verifikasi dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240.000 entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Kerja, rapat, atau perjalanan. Tapi, tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara. Cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
4: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Dengar Pro 1, kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Agama Samarinda telah memanggil Hanas Munggasi bin La Demori, tempat tanggal lahir di Podi 22 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu di Jalan Oto Iskandadinata, Gang Indah, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap ke muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Senin 26 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurleila Tomagola binti Junaid Tomagola sebagai penggugat melawan Hanas Munggasi bin Lademori sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia.

Sudah. Hujan sudah mulai turun mendengar di kawasan Miami di siang hari ini. Tadi sesuai dengan prediksi BMKG memang ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan hingga pukul 14:37 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda yang sedang berada dalam perjalanan. Boleh informasikan pada kami situasi terkininya. Tetap hati-hati, tetap konsentrasi dalam bawa kendaraan karena dipastikan ketika turun hujan jalan juga akan sangat licin dan siapa tahu juga ada lubang yang tertutup genangan. Saat ini tetap berhati-hati untuk Anda semua, apalagi yang akan melaksanakan atau melakukan perjalanan cukup jauh. Kami nantikan informasi dari Anda 0811 5544 9976.

0: bisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Wah, cuaca yang pas untuk berenang nih. Pantai, aku datang.

0: plastik mengalir ke laut setiap tahunnya. Partikel sampah plastik tidak hanya berdampak buruk bagi biota laut, tapi juga manusia. Akankah kita mewariskan sampah pada anak cucu kita?
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Samarinda menilai alih fungsi lahan menjadi salah satu faktor utama yang memperparah risiko banjir di kota tepian. Kondisi ini dinilai semakin kompleks karena turut dipengaruhi oleh perubahan iklim yang menyebabkan meningkatnya intensitas curah hujan ekstrim dalam beberapa tahun terakhir. Dikatakan oleh analis kebencanaan ahli muda BPBD Samarinda Hamzah Umar bahwa terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan banjir di kota Samarinda. Ketiga faktor tersebut meliputi luapan sungai, pasang surut air laut atau rob, serta alih fungsi lahan yang terjadi di sejumlah kawasan perkotaan. Hamzah mengatakan, hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi singkat hampir selalu memicu genangan di beberapa titik wilayah kota Samarinda. Kondisi tersebut diperparah dengan posisi geografis kota yang berada di kawasan hilir serta berdekatan dengan muara sungai. Karakter wilayah tersebut membuat aliran air dari hulu cepat masuk ke kawasan perkotaan. Sementara itu, kapasitas drainase dan daya tampung sungai tidak selalu mampu menahan lonjakan debit air, sehingga genangan tidak dapat dihindari pada titik-titik tertentu. Selain itu, pendengar, faktor hidrologis, Hamzah juga menyoroti maraknya pembangunan di kawasan rawa dan daerah resapan air. Informasi yang sekaligus akhiri jumpa Anda bersama saya, Rati Irawan. Nanti akan lanjut dengan Dita pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Akan sampaikan berita siang selama jelang akhir pekan. Tetap bersama kami.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Jumat 3 Juli 2026.
2: Dan kualitas bangunan harus benar-benar bermutu, tidak hanya asal bangun, lalu nantinya akan dipakai dalam jangka waktu yang panjang.
3: Beberapa kegiatan yang diselenggarakan, yaitu pada bulan April, pengembangan desa wisata dan festival Lomplai.

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Dita Rania. Pembangunan RSPT HC Gerbang Sehat Mahulu dimulai untuk memperkuat layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat kawasan perbatasan. Kita simak laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mulai merealisasikan peningkatan layanan kesehatan rujukan melalui peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit program hasil terbaik cepat RSUD Gerbang Sehat Mahulu GSM. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya pembangunan rumah sakit yang diharapkan mampu memperkuat sistem layanan kesehatan rujukan serta meningkatkan akses pelayanan medis bagi masyarakat di wilayah Mahakam Ulu. Bupati Mahulu, Angel Edang Blawan, menegaskan pembangunan RSPHTC RSUD GSM menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan terbaik, merata, dan berkualitas. Pemerintah daerah juga berupaya memperkuat sarana dan prasarana kesehatan sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik di sektor kesehatan. Pemerintah Mahulu berharap pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan dapat menyelesaikan pembangunan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan mengedepankan kualitas konstruksi. Seluruh proses pembangunan diharapkan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan perencanaan sehingga menghasilkan fasilitas kesehatan yang aman, nyaman, dan layak digunakan. Masyarakat juga diimbau untuk ikut mendampingi serta mengawasi jalannya pembangunan agar pelaksanaannya berlangsung transparan dan tepat sasaran. Dengan dukungan dari seluruh pihak, fasilitas kesehatan Mahulu ini diharapkan dapat segera beroperasi dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu.
2: Setelah peletakan batu pertama, saya berharap pekerjaan ini tepat waktu dan kualitas bangunan harus benar-benar bermutu, tidak hanya asal bangun, lalu nantinya akan dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Saya menghimbau seluruh masyarakat Mahakam Ulu, mari sama-sama mengawasi, mendampingi pembangunan rumah sakit ini sehingga terbangun dengan baik dan nantinya bisa dinikmati untuk seluruh masyarakat Mahakam Ulu.
1: Selain meningkatkan kualitas layanan medis, pembangunan rumah sakit ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dari seluruh kampung di Mahakam Ulu. Keberadaan rumah sakit rujukan tersebut juga diharapkan dapat mempercepat penanganan pasien serta meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan di daerah. Pembangunan infrastruktur kesehatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang selama ini masih menghadapi berbagai kendala akses akibat kondisi geografis yang luas dan menantang. Kehadiran vaskes yang lebih representatif diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap layanan rujukan keluar daerah. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Aktivitas pariwisata di Kalimantan Timur terus menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur mencatat peningkatan tersebut didorong oleh berbagai agenda wisata, ekonomi kreatif, dan event olahraga yang digelar di sejumlah daerah. Berikut laporannya.
3: Aktivitas pariwisata di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan sepanjang Mei 2026. Badan Pusat Statistik atau BPS Kalimantan Timur menilai tren positif ini menjadi salah satu indikator membaiknya pergerakan ekonomi daerah. Kepala BPS Kalimantan Timur Mas Utrifai mengatakan, peningkatan aktivitas pariwisata didukung oleh berbagai kegiatan yang berlangsung sejak April hingga Mei 2026. Beragam agenda wisata, ekonomi kreatif, hingga olahraga berhasil menarik minat wisatawan yang berkunjung ke Kalimantan Timur. Pada April 2026, sejumlah kegiatan seperti pengembangan desa wisata dan festival Lomploy menjadi daya tarik tersendiri. Sementara pada Mei 2026, berbagai agenda berskala regional dan nasional turut digelar di sejumlah wilayah.
4: Beberapa kegiatan yang diselenggarakan yaitu pada bulan April, pengembangan desa wisata dan festival Lomplai. Kemudian pada bulan Mei tahun 2026 ada Kalakfest, kemudian Balikpapan Coastal Running, Festival Vokasi Balikpapan, Half Marathon Perdana IKN, Jejak Hijau Liburan IKN, Lomba Desa Wisata Tingkat Provinsi, dan layanan tour guide bagi Bisman.
3: Mas Utrifai menyebutkan aktivitas pariwisata pada Mei 2026 mengalami peningkatan dibandingkan April 2026. Menurutnya, penyelenggaraan berbagai event menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan sektor tersebut. BPS Kalimantan Timur memperkirakan tren positif sektor pariwisata masih akan berlanjut seiring percepatan pembangunan kawasan IKN. Kehadiran berbagai agenda nasional maupun internasional di masa mendatang diproyeksikan semakin meningkatkan kunjungan wisatawan dan memperkuat sektor ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. Ardi Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: BPS memastikan akan menelusuri laporan keluhan warga Samarinda terkait pemasangan stiker sensus ekonomi 2026 tanpa didahului pendataan maupun wawancara. Kita simak laporannya.
5: Keluhan terkait pelaksanaan sensus ekonomi 2026 muncul dalam program Halo RRI. Ria Fauzi, warga Samarinda, mengaku petugas memasang stiker sensus di rumahnya tanpa melakukan pendataan maupun wawancara. Sementara BPS memastikan wilayah tersebut belum memasuki tahapan pendataan rumah tangga.
6: Di RT-ku, Mbak, hari itu sudah datang, tapi enggak di tempatku. Tapi saya ketemu di rumah sebelah. Terus saya tanya, Mbak, habis di sini ke tempatku kah? Saya tungguin, bilang gitu kan. Oh, nanti Bu, masih panjang waktunya, katanya. Tungguin gitu loh, Mbak, aku siapkan waktu kan. Aku sekata besok-besok Mbaknya datang. Saya gak di rumah, saya tidur. Sampai sekarang belum datang-datang orangnya. Tapi saya lihat ada tertempel, sudah itu kan ada yang ditempel-tempel tuh.
5: Menanggapi hal tersebut, statistisi ahli media BPS Kota Samarinda Muhammad Yusuf menjelaskan bahwa hingga saat ini Kelurahan Sungai Dama belum memasuki tahapan pendataan rumah tangga. Menurutnya, petugas BPS masih memfokuskan pelaksanaan sensus ekonomi pada pendataan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM.
7: Iya, karena satu petugas itu variasi RT-nya kan, dan di samping RT kan juga ada ini Bu, kayak pasar, mall, kan kami data juga, jadi kan bertahap masih prosesnya.
5: BPS Kota Samarinda akan menelusuri laporan tersebut untuk memastikan pelaksanaan sensus di lapangan berjalan sesuai prosedur. Masyarakat juga diimbau menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan ketidaksesuaian dalam proses pendataan agar dapat segera ditindaklanjuti. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Dalam pelaksanaan pisah sambut dan DIM 0904 Paser, Bupati Paser menyampaikan rasa terima kasihnya atas kontribusi terhadap pembangunan di bumi Dayataka. Berikut laporannya.
8: Bupati Paser menghadiri pelaksanaan serah terima jabatan dan pisah sambut Komandan Distrik Militer 0904 Paser pada Kamis 2 Juli 2026 kemarin di Pendopo Lobo Pekat, Kecamatan Tanah Kerogot. Dalam acara resmi tersebut, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan kepada pejabat Dandim yang baru dan juga yang menjabat sebelumnya bahwa di dalam lingkungan TNI adalah hal yang wajar akan pergantian jabatan ini. Kepada Letkol Infantri Romi Aditya Nanda Erlambang, Fahmi menyampaikan dedikasi TNI khususnya Dandim 0904 Paser selama satu tahun terakhir memberikan kesan yang mendalam baginya dalam hal membantu pembangunan di bumi Paser.
9: Kami tentunya atas nama pribadi, atas nama pemerintah, serta seluruh

0: Fahmi menyebut untuk Dandim 0904 Paser yang baru agar bisa turut membantu dalam proses pembangunan, khususnya tantangan untuk membangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang menjadi asta cita Presiden RI Prabowo Subianto. Atas tantangan tersebut, Dandim 0904 Paser Letkol Infantri Edi Wahyu Satriadi menyatakan siap untuk melanjutkan program yang sudah berjalan dan berupaya meningkatkannya untuk menyukseskan asta cita.
1: Terkait asta cita Bapak Presiden tentang kemanunggalan TNI dengan rakyat akan saya lanjutkan di sini. Terutama di daerah Paser ini saya lihat potensi wilayahnya baik alam maupun perekonomian, perputaran perekonomian cukup baik. Jadi ini perlu dipertahankan, ditingkatkan di bidang ini, di bidang keamanan, khususnya stabilitas wilayah yang ada di sini menjadi tanggung jawab wilayah saya. Akan saya lanjutkan untuk menjaga hal tersebut.
0: Sementara itu, Letkol Infantri Romi Aditya menerangkan selama masa pimpinannya di Paser terasa sebentar, yakni dalam kurun waktu 1 tahun 2 bulan. Namun selama itu, ia merasa adanya kehangatan dan kekompakan dari tokoh-tokoh pemimpin di Kabupaten Paser, beserta seluruh lapisan elemen masyarakat yang selalu mendukung semua kegiatan Kodim.
2: Tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang selama ini kepada keluarga besar Kodim 0904 Paser dalam perjalanan kurang lebih sudah 1 tahun 2 bulan. Besar harapan kami, apa yang tali silaturahmi telah dirajut, baik itu secara kedinasan, baik itu secara personal, bisa terus dilanjutkan.
0: Di akhir acara pisah sambut Dandim 0904 Paser yang baru dan lama ini dirangkaikan dengan saling bertukar cenderamata dari Bupati Paser, Ketua DPRD Paser, Kapolres Paser, dan Kejaksaan Negeri Paser. RRI Rendy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan program A1 Radio Republik Indonesia, Samarinda. Polres Makam Ulu menginisiasi penataan makam pahlawan Bang Juk di Ujo Bilang sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Makam Ulu. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperbaiki kondisi kawasan makam sekaligus memastikan akses menuju lokasi menjadi lebih mudah dan dijangkau sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh perjuangan daerah. Kapolres Makam Ulu AKBP Eko Alamsyah mengatakan penataan makam bermula dari rencana pelaksanaan ziarah yang akan dilakukan jajaran Polres Makam Ulu pada peringatan Hari Bayangkara ke-80. Pelaksanaan penataan mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Makam Ulu dan DPRD Makam Ulu. Sinergi tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga serta melestarikan situs bersejarah, sekaligus menghargai jasa para pahlawan yang telah berkontribusi dalam perjuangan dan pembangunan daerah. Nonton bareng Piala Dunia 2026 di Samarinda tak hanya menyuguhkan atmosfer sepak bola dunia. Kegiatan ini juga menjadi ruang silaturahmi insan pers sekaligus mendorong perputaran ekonomi pelaku usaha lokal. Berikut laporannya.
4: Di tengah padatnya aktivitas peliputan dan tuntutan penyelesaian berita setiap hari, insan pers di Kalimantan Timur memanfaatkan momen Piala Dunia 2026 untuk mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng pertandingan babak gugur Portugal melawan Kroasia. Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kalimantan Timur di Samarinda ini menjadi ruang berkumpul bagi para wartawan di luar rutinitas kerja. Selain memperkuat silaturahmi antar jurnalis, kegiatan tersebut juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha kuliner yang menyediakan fasilitas nonton bareng. Meningkatnya kunjungan masyarakat saat pertandingan berlangsung turut menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, terutama pada pertandingan yang digelar malam hingga dini hari. Pemilik Kafe Kompak Samarinda, Ujang Guswantri, mengatakan antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng cukup tinggi dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
5: Ya, alhamdulillah sih teman-teman antusias adanya nonton bareng ini. Biasanya sih teman-teman yang jam 12 ke atas, tapi kalau yang dia main di jam 4, biasanya teman-teman nggak ini. Nah, sama yang nonton di pagi hari, nah, itu biasanya teman-teman antusias untuk nobar bareng. Seru. Dimana kalau dari sisi serangan, Kroasia mendominasi peluang. Namun namanya ini permainan, ya keberuntungan ada di pihak Portugal.
4: Menurut Ujang, ajang Piala Dunia tidak hanya menghadirkan hiburan melalui pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi sarana mempertemukan berbagai komunitas untuk berinteraksi dan memperkuat kebersamaan. Fenomena ini menunjukkan olahraga mampu menjadi perekat sosial di tengah aktivitas masyarakat yang semakin padat. Bagi kalangan wartawan, nonton bareng juga menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi di luar suasana peliputan. Kebersamaan tersebut diharapkan semakin memperkuat solidaritas profesi sekaligus mendukung terciptanya ekosistem pers yang sehat dan kolaboratif. Demikian, RR Samarinda, Nusorkula, melaporkan.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Sebagai bentuk menunjukkan komitmennya, pengurus AFKAP Paser menggulirkan liga sekaligus seleksi atlet futsal Kabupaten Paser.
0: Pengurus Asosiasi Futsal Kabupaten Paser di bawah Nakhoda, Hendra Wahyudi, terus berupaya untuk merealisasikan komitmennya dalam hal pembinaan atlet berkelanjutan, khususnya persiapan sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 tahun 2026. Komitmen ini ditunjukkan dengan menggelar program awal, yakni Liga Futsal atau Paser Futsal League, yang dihidupkan kembali setelah hampir 8 tahun lamanya tidak ada kompetisi futsal di bumi daya Taka. Ketua AFKAP Paser Hendra Wahyudi melalui sekretarisnya Wildan Hanif menjelaskan, sebagai bentuk awal program di masa kepengurusan baru, maka Liga Futsal Paser ini sudah kembali berjalan dengan diikuti sebanyak 4 tim putra dan 4 tim putri. Liga Futsal yang bergulir selama 3 pekan yakni di hari Sabtu dan Minggu hingga 12 Juli nanti dikatakannya sebagai ajang seleksi atlet persiapan Porprov untuk membentuk tim impian.
6: Paser Futsal League ini di tahun ini 2026 ini adalah program awal dari ketua baru kita Hendra Wahyudi, tentunya menjadi komitmen dari ketua untuk meningkatkan lagi futsal di Kabupaten Paser. Dan jadi melalui Paser Futsal League ini tahun 2026 kita gulir dengan segala keterbatasan, alhamdulillah dapat dukungan dari Disporapar untuk pelaksanaannya. Kemudian juga terkait regulasi dari Paser Futsal League ini juga kita menggunakan regulasi sesuai dengan Porprov, karena juga salah satu, apalagi kita tuan rumah, tentunya kita mempunyai target melalui liga inilah nanti kita coba. Kita ada beberapa talent scouting pelatih yang sudah ada di Kabupaten Paser untuk menjaring atlet-atlet yang ada di melalui Paser Futsal League ini.
0: Lebih lanjut Wildan juga menerangkan dalam proses seleksi ini nantinya akan menjaring sebanyak 30 orang lebih dulu, baik putra maupun putrinya, yang masuk dalam catatan tim talent scouting. Selain menjaring para legend futsal berkualitas, pengurus juga akan mengambil atau mendatangkan sosok kepala pelatih yang mumpuni dan memiliki segudang pengalaman serta prestasi.
6: Untuk langkah awal, kemarin juga sudah koordinasi dengan tim talent scouting di futsal, itu target awal di 30.
7: 30 orang dulu?
6: Iya, karena nanti yang akan didaftarkan itu ada 18 pemain.
7: 18 untuk tim putra, 18 tim putri?
6: Betul, 18 pemain. 18 pemain putra, 18 pemain putri untuk persiapan di Porprov nanti.
7: Oke, berarti itu udah yang 18 ini udah termasuk satu tim dan tidak bisa diin lagi jumlah pemainnya?
6: Iya. 18 pemain itu, karena memang makanya nanti dari hasil penjaringan ini dari 30 pemain nanti tentunya nanti ada seleksi berjalan. Bismillahirrahmanirrahim, kita juga sudah berbicara beberapa pelatih luar, ya nanti tinggal nanti keputusan akhir dari ketua yang mana akan nanti dipilih dari untuk memimpin di sebagai pelatih kepala di
0: ya. Agar bisa terwujud tim futsal impian Kabupaten Paser, maka pengurus AFKAP masih menjalankan ritme seleksi berkala hingga September. Hal ini karena dalam membentuk kerangka suatu tim dengan komposisi pemain yang berkualitas itu memerlukan waktu yang cukup lama agar bisa memperkuat chemistry satu sama lain. Sementara ini, untuk klasemen pekan pertama Paser Futsal League, tim putra dari klub Hewah menempati puncak klasemen dengan mengantongi 6 poin, sedangkan untuk tim putri dari Sinba Women menempati peringkat pertama dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pembangunan RSPT HC Gerbang Sehat Mahulu dimulai untuk memperkuat layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat kawasan perbatasan. Aktivitas pariwisata di Kalimantan Timur terus menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur mencatat peningkatan tersebut didorong oleh berbagai agenda wisata, ekonomi kreatif, dan event olahraga yang digelar di sejumlah daerah. Demikian berita siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antarumat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Apa kabarnya pendengar dari kawasan Siremamin saat ini? Terpantau cuaca gelap gulita ya pendengar, dan juga hujan turun dengan derasnya. Jadi sedikit dingin dari Miamin saat ini, tapi gak apa-apa ya pendengar, ini merupakan

0: Mekah karena beberapa hari ini panasnya juga cukup luar biasa gitu ya. Dan seperti biasa di Tarania kembali hadir ke ruang dengar Anda dan akan temani Anda hingga nanti merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dimulai dengan 100% Indonesia ya di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554946. Hari ini 3 Juli pendengar 2026. Ternyata diperingati juga sebagai Hari Bebas Kantong Plastik Internasional. Berarti permasalahan kantong plastik ini juga menjadi isu internasional ya pendengar. Masih ada negara-negara yang struggling ataupun berupaya dengan keras untuk bagaimana caranya mengurangi penggunaan sampah plastik di lingkungannya. Sebenarnya pendengar, kalau berbicara mengenai pengurangan sampah plastik, dari hal-hal yang sederhana pun sudah bisa dilakukan dari rumah ya pendengar. Karena rasanya akan susah ketika harus menyetop penggunaan plastik secara tiba-tiba ataupun mendadak gitu ya. Jadi memang harus dibiasakan, dan pembiasaan untuk pengurangan sampah plastik ini bisa dilakukan dari rumah ya. Jadi nanti kita akan membahas pendengar di 100% Indonesia di siang hari ini ya, bagaimana cara Anda untuk bisa mengurangi penggunaan sampah plastik. Bersama dengan itu pendengar, seperti biasa ada lagu-lagu Indonesia pilihan juga yang sudah kami siapkan. Dan format di siang menjelang sore hari ini ya pendengar, ada Club 80s, ada Seventeen, ada Last Child, lalu ada Cakrakan, ada Zigas, ada Noah, Geisha, Leto, Ran, Yura Yunita, Rosa, 10to5, Ungu, Sigit Wardana, dan juga Niji yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan lagu-lagunya melalui jalur interaktif kami seperti biasa di 0541-736-566-743495 dan juga di WhatsApp di 0811-554-4976 ya pendengar. Masih membahas mengenai mengurangi penggunaan sampah plastik. Masih kok pendengar, kalau misalnya ditanya masih menggunakan sampah plastik, masih sangat gitu ya. Dan untuk menguranginya memang harus dibarengi juga dengan komitmen yang luar biasa. Tapi pendengar, kalau di rumah saya sendiri ya, sudah mengurangi penggunaan sabun cair. Nah, kenapa pendengar? Karena ya sederhananya untuk mengurangi sampah plastik ya, karena biasanya bungkus dari sabun cair ataupun botolnya itu kan terbuat dari plastik. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan sabun batang, walaupun dibungkus juga dengan packaging ataupun cover yang ada plastiknya atau kertas biasanya, tapi kalaupun bungkusnya atau packagingnya dari plastik, biasanya size-nya tidak terlalu besar gitu ya, sehingga ukuran sampahnya juga tidak sebesar ketika menggunakan botol plastik ataupun isi ulang sabun cair yang cukup besar gitu packagingnya ya, packaging plastiknya. Tapi sebelumnya kita sapa dulu yang sudah menyapa di jalur telepon ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, 100% Indonesia Mbak Dita.
0: 100% Indonesia.
1: Panas nih Mbak Dita.
0: Oh, di Balikpapan panas ya Pak ya?
1: Iya, dari Senin sampai tadi pagi itu hujan terus Mbak Dita.
0: Oke.
1: Pagi yang malam, tapi hujannya tadi sebentar aja. Pagi ini sekarang panas lagi nih.
0: Panas lagi, berarti gantian ya. Mungkin ya, soalnya sama rendah hujannya baru sekarang.
1: Ya, aku sampai masuk angin loh, Mbak Dita. Iya. HP-ku aja sampai masuk angin juga, Mbak Dita.
0: Aduh, kok bisa?
1: Iya, padam. Berapa hari padam, Mbak, HP-ku. Kirain aku aja masuk angin. HP-nya juga padam.
0: Iya.
1: Iya. Aku lagunya Seventeen, apa itu, Mbak Dita?
0: Seventeen-nya yang telah merelakanmu.
1: Oh, aku gak rela, Pak, Mbak Dita.
0: Waduh. Harus direlakan berarti ya.
1: Anu apa tadi? Last Child apa? Last Child?
0: Last Child-nya pedih judulnya.
1: Apa itu?
0: Pedih, pedih.
1: Waduh.
0: Last Child-nya pedih.
1: Penyanyi apa aja Mbak Dita?
0: Penyanyi ada Seventeen, Club 80s, Last Child, Cakrakan, Zigas, Noah, Geisha, Leto, Ran.
1: Leto aja apa itu?
0: Letonya Sebening Senja.
1: Nah itu aja Mbak Dita.
0: Oke.
1: Okay. Aku suka yang bening-bening Mbak Dita.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Oke, salam buat Mbak Dita ya.
0: Siap.
1: Iya, salam manis aja lah ya.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arvan sudah ikutan gabungan ya. Ternyata Balikpapan panas pendengar. Berarti gantian kali ya. Tadi Balikpapan pagi hujan, sekarang Samarinda hujan di sore hari ini ya. Tapi cukup deras loh ini pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin masih berada di jalan atau masih akan bepergian ya, selalu berhati-hati, enggak usah ngebut-ngebut pendengar, pelan-pelan aja gitu ya, karena ya kita sama-sama saling jaga. Karena keluarga tersayang menunggu di rumah dengan keadaan sehat walafiat ya pendengar. Jadi harus berhati-hati dan juga menggunakan jas hujan kalau Anda menggunakan roda 2 ya, supaya enggak basah bajunya. Dan seperti biasa pendengar, kami akan temani Anda dengan lagu-lagu dan informasi-informasi terkait. Hari ini kita akan membahas mengenai plastik ya, cara mengurangi plastik. Anda juga bisa bergabungan nanti di 0541-736-566 743-495 setelah jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih. Serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamo, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian, dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
2: RRI Samarinda Pro 1
3: 97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda 100% Indonesia pendengar. Ritarannya masih akan temani Anda di siang menjelang sore ini ya. Di 754 0541743495 dan juga 736556566 ya pendengar. Aduh, sudah baru jam segini sudah kebolak-balik ya pendengar nomor teleponnya. Bolehlah langsung aja dihubungi pendengar di 743495 dan juga 736566 ataupun di WhatsApp juga bisa pendengar seperti biasa di 08 1155 44976 ya. Masih membahas mengenai sampah plastik, hal yang Anda lakukan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik di rumah Anda. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur telepon ya pendengar. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Selamat sore. Selamat siang menjelang sore Mbak Dita.
3: Siang menjelang sore Bang.
4: Sore ya. Lagunya apa nih?
3: Lagunya ada Seventeen, ada Club 80, Slash Child, Cakrakan, Zigas, Noah, Geisha, Rosa, Ungu, Rosa. Niji.
4: Rosa aja apa?
3: Rosanya judulnya Masih.
4: Ya. Langsung ke tema ya. Sampah itu kalau sudah dibuang ke sungai, dia kemana-mana tuh.
3: Betul.
4: 10 tahun, 20 tahun, bahkan hancur dia. Kalau kena panas, nah itu dia memang remuk. Saya pelajari betul. Jadi kalau kita ya dari pinggir jalan kayak Loh Bakung tuh sampai ke sana tuh, sampah semuanya dibuang orang-orang ini kok malasnya membuang. Jadi sampai-sampai monyet lah aku kalau membuang sampah sini. Ada tuh, ada tuh di menuju Loh Bakung tuh Mbak Dita. Jadi kenapa sih orang tuh? Saya tuh jujurnya malah gitu ya, kalau sudah ada sampah di pinggir jalan tuh, mm-hmm. saya ambil, bukan saya sok lah, enggak lah, karena kayak apa, tangan ini bisa diambil, plastik juga sama di saya,
3: iya.
4: Pasti saya ambil. Nah, jadi dikumpulin, dipegang aja, nanti kemana harus membuang. Tempo hari apa ya, ada 3 hari yang lalu, anak ini membuang minuman plastik.
3: Iya.
4: Nah, dilemparnya ke sungai di Jembatan 2 tuh. Lempar mental, mau dikejar, itu kejepit, nggak bisa. Karena dia sudah jauh. Ya mau tak ingatkan aja, kalau dia ngelawan, kamu jangan ngelawan. Sisimu kan salah, gitu kan aja. Artinya jangan diulangi. Jadi kita harus memang berani menegur Mbak Dita.
3: Okay.
4: Jadi sampah plastik itu tuh, sekarang kan minuman yang ya ada sebut merek-merek lah, yang isinya itu mungkin 600-750 mililiter ya Mbak Dita ya.
3: Yeah.
4: Itu di mana-mana tuh gelimpangan itu Mbak Dita ya. Kok enaknya. Nah, jadi kalau bisa ya nantilah saya masuk di RRI di Pro 1 ya, mungkin Senin. Nah, itu dikasih justisi Mbak Dita. Jadi setiap kafe yang berjualan itu ada ketentuan, pokoknya kan ditulis itu, kalau pembeli atau yang pedagang ketahuan membuang sampah sembarangan, sampah yang plastik itu akan dikena denda 10 juta macam-macam gitu ya.
3: Yeah.
4: Nah, terus itu kurungan pokoknya kan 6 bulan. Jadi mereka bisa menyadari, oh bisa kita dikena denda nih. Nah, di bawahnya tuh ada yang kami apa, kami kasih ID card umpamanya Gesta ya kan. Nah, begitu umpamanya ada yang membuang, dia ngotot, nah ini saya ada legalitas dari wakil wali kota atau wali kota, jadi dia tidak bisa apa-apa, mau membuang kah, mau dicatat namanya, atau kan nomor polisinya kita apa, kita hafali kan berita ya. Karena berita saya itu kalau melihat tuh mata tuh naik kiri kan kanan tuh, aduh tak bilang nih, botol-botol yang ini nah, isi tehnya kan tidak ada.
3: Iya, betul.
4: Tapi dibuang. Nah, jadi ya di masuk di SMA Katolik itu, mau pulang ke kampung jauh tuh. Itu di sebelah kiri itu, waduh, sampah botol mineral banyaknya. Plastik-plastik dibuang, kenapa sih? Jadi di setiap ada yang tidak ada trotoarnya, pasti sudah dibuang orang sampah, Mbak Dita.
3: Iya.
4: Coba aja perhatikan tuh. Jadi sampai-sampai yang di dari Karangas, dari pos polisi lantas ya, Islamic Center itu, sampai ke pinggir itu kan, nah sampah yang plastik itu mereka buangnya ke sebelah trotoar malah kelihatan.
3: Iya.
4: Jadi saya bilang, wah ngerinya Samarinda ini kayak apa. Nah, makanya kan saya bilang, saya bukan sombong, pernah ke Singapura kejauhan. Ke Balikpapan aja, saya kan ada ke Balikpapan tempo hari itu, hari Sabtu itu. Bersih Mbak Dita di tempat orang. Kalau kita ini kenapa jadi kayak gitu? Jadi sampai saya itu ke pinggan atas itu kan, ke rumah anak saya yang baru beli itu.
3: Iya.
4: Nah, itu ya sama aja, masih ada di pinggiran. Orang yang membuang sampah tuh di kiri kanan tuh. Karena kan dipikirnya ada orang, wih ngerinya kehamburan gitu tetap sampah. Ya jadi saya berharap tuh ya sadar-sadar lah, kalau membuang sampah tuh jangan sembarangan Mbak Dita ya.
3: Betul.
4: Awas nanti saya akan masuk di Pro 1 nantilah, Senin lah. Jadi nanti Mbak Marga Rahayu mungkin menyampaikan keluhan masyarakat, bukan saya. Artinya diberikan legalitas kepada masyarakat lah. Membuang sampah, nanti ada dendanya. Seperti itu Mbak Dita ya.
3: Oke, siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mamat ya, sudah ikutan gabungan juga di sore hari ini ya pendengar. Jadi memang untuk sampah ini adalah masalah yang dihadapi bukan cuma oleh Samarinda ya pendengar, tapi juga menjadi masalah bahkan sampai ke internasional. Makanya banyak gerakan-gerakan untuk mengolah sampah, mendaur ulang sampah, dan juga gerakan-gerakan yang memang menertibkan penggunaan sampah plastik ini ya, supaya tetap terkontrol, dan juga untuk masyarakat mungkin kita bisa sama-sama saling bantu, sama-sama saling sadar ya pendengar, bahwa memang buanglah sampah pada tempatnya gitu ya, karena memang dengan membuang sampah pada tempatnya kita juga turut membantu pendengar, bukan hanya membantu untuk membuat tampilan sekitar kita, lingkungan sekitar kita ini jadi lebih bersih, tapi juga ini memudahkan untuk dinas-dinas ataupun orang-orang yang memang memilah-milah sampah sesuai dengan klasifikasinya. Dengan kita sudah menertibkan untuk membuang sampah pada tempatnya, ini akan tentunya menjadi lebih singkat gitu ya untuk proses pemilahannya, karena memang sudah terkumpul jadi satu tempat gitu ya. Masih akan bersama Anda pendengar di 100% Indonesia siang hari ini. Kami akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisikan informasi mengenai lowongan pekerjaan di pabrik Sari Roti disertai juga dengan tautan yang diklaim untuk mendaftar. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Lansir melalui Turnback Hoax, tautan tersebut mengarah kepada halaman yang berisikan formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram yang terindikasi phishing. Lansir dari laman resmi perusahaan Sari Roti, perusahaan saat ini membuka lowongan pekerjaan untuk sejumlah posisi di beberapa kantor cabang di Indonesia. Adapun informasi rekrutmen tidak menuliskan nominal gaji seperti pada unggahan yang beredar dan hanya bisa diakses melalui website resmi perusahaan. Sehingga informasi yang beredar di media sosial tersebut adalah informasi hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 100% Indonesia, pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda 7365664495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 ya pendengar. Kami masih tunggu partisipasi Anda. Masih membahas mengenai cara yang Anda lakukan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik di rumah ya. Sebenarnya barang-barang yang ada di rumah ini ada yang memang penyumbang sampah plastik terbanyak gitu ya. Tapi kita sapa dulu deh yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore Mbak Dita.
0: Sore Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya, informasi terkini di sore hari ini Mbak Dita untuk kawasan Jalan Jakarta Lobakung ya. Terpantau sekali ini hujan lebat sekali ini Mbak Dita. Barusan beberapa jam tadi ya, kurang lebih 1 jam lah. Alhamdulillah juga di sini ada sedikit tergenang air, itu saya melihat tuh di Padat Karya mulai tergenang ya air ya, mulai banjir lah tapi nggak terlalu dalam. Untuk ke Padat Karya yang jurusan SMP 16 ke sananya lagi. Kalau untuk Jalan Jakarta ini belum begitu, cuman ya ini deras sekali nih ya hujannya di Lobakung ini.
0: Iya.
1: Itu ada juga diiringi ya suara-suara guntur petir ini Mbak Dita. Untuk informasi lalu lintas untuk saat ini untuk kendaraan roda 2 agak lengan ya, tidak terlalu rame. Ya pelan-pelan untuk roda 4-nya juga ya agak lambat-lambat sedikit jalannya. Karena di seluruh kota Samarinda mungkin ya semuanya tergenang hujan lah ya kan.
0: Betul, betul.
1: Hujan, iya. Jadi kita lebih waspada lagi terutama sekali yang menggunakan kendaraan roda 2. Mungkin sebagian ada yang banjir ya. Siapa tahu ada lubang gak dilihat saking banjirnya, dikira air aja ya kan. Lebih waspada lagi, mantelnya harus disiapkan lah ya kan. Kalau yang masih ada di rumah sebelum jalan itu persiapan-persiapan karena ini iya baru ini hujannya agak lebat ini.
0: Iya, betul.
1: Jadi ini obrolan di sore hari ini apa nih Mbak Dita?
0: Terkait sampah plastik nih Bang.
1: Ini sampah plastik ya. Memang kalau sampah plastik itu susah Mbak Dita, kalau hancur itu ya. Kalau kadang-kadang di pare tergenang juga di sungai-sungai, di Sungai Mahakam itu.
0: Iya.
1: Untuk di kawasan lingkungan kita kalau plastik-plastik gelas, plastik-plastik es itu kan. Ya kita mengharapkan ya jangan sampai lah membuang sampah sembarangan ya kan. Karena ada sudah tersedia tempat sampah ya kan Mbak Dita. Karena kalau sudah banjir begini, nah ini sudah kan terhambat airnya. Karena waktu panas itu tidak ada kita menganukan kebersihan. Sudah banjir gini baru kita turun tangan membersihkan paret-paret. Tapi sebelumnya harusnya sebelum hujan itu dibersihkan mah paretnya kan.
0: Iya.
1: Itu mudah-mudahan ini bisa didengar untuk kelurahan-kelurahan, RT-RT di mana berada ya. Sebelum hujan tuh kita harus ada kerja bakti lah, gotong royong kan. Jadi kalau sudah menimbulkan hujan ini jadi tidak ada tergenang di paret-paret, nggak salah sampah apa kan.
0: Iya.
1: Itu harapan kita Mbak Dita. Mungkin itu informasinya Mbak Dita ya.
0: Okay,
1: kembali
0: siap
1: ke acara 100% Indonesia.
0: Lagunya
1: apa ini Mbak Dita?
0: Lagunya ada Club Eti, Slash Child, Cakrakan, Zigas, Noah, Geisha, Ran, Ungu, Sigit Wardana, sama Niji.
1: Ran,
0: oke.
1: Ya, lagu ini teruntuk semua pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja berada Mbak Ria. Khusus acara 100% Indonesia. Selamat mendengar aja. Mungkin yang lagi beraktivitas, yang lagi di rumah, mungkin yang lagi istirahat, selamat istirahat aja. Tunggu Mbak Dita, tetap semangat. Selamat bertugas Mbak Dita ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Sulaiman sudah ikutan gabungan juga ya di 100% Indonesia. Jadi berbicara mengenai sampah ya pendengar, banyak produk-produk di rumah tangga yang ternyata adalah yang paling banyak ataupun yang paling sering menjadi sampah plastik. Seperti botol air plastik, kantong plastik belanja, terus itu juga kemasan plastik deterjen, seringkali dalam bentuk sachet maupun botol. Nah ini seringkali jadi sampah setelah habis digunakan. Lalu kemasan-kemasan plastik seperti sachet-sachet ya, seperti sabun, sampo, bumbu, tepung. Nah, ini adalah sampah-sampah plastik berbentuk sachet yang paling banyak mengisi tempat sampah di rumah tangga gitu ya. Terus juga ada kemasan plastik pasta gigi, botol obat, wadah kosmetik gitu ya. Jadi memang sebenarnya berbicara mengenai untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan rumah tangga, pendengar, ini adalah hal yang harus, bukan harus dimulai, tapi memang sudah harus kita lakukan ya, pendengar. Karena memang plastik dengan bahayanya adalah bahan yang sulit terurai secara alami. Ada perlu kurang lebih ratusan tahun, pendengar, untuk plastik supaya bisa terurai di alam. Dan selama saat itu, plastik bisa jadi menyebabkan kerusakan lingkungan, apalagi yang berakhir di laut ya, ataupun plastik yang dibuang ke sungai, di air. Nah, ini seringkali dikonsumsi oleh hewan laut yang kemudian bisa masuk ke rantai makanan manusia melalui mikroplastiknya. Selain itu, pembakaran plastik, pendengar, ini juga bisa menghasilkan racun yang berbahaya bagi kesehatan. Jadi untuk menanggulangi isu plastik ini memang harus hati-hati dan punya proses ya, karena ternyata beberapa sampah plastik tidak bisa dibakar, tidak bisa dibuang ke sungai ataupun ke laut juga gitu. Dan ketika dibuang alami pun butuh waktu ratusan tahun untuk bisa terurai. Selama masa dia belum terurai, maka ada zat-zatnya yang menguap dan bisa terkontaminasi atau mengkontaminasi manusia gitu ya. Plastik ini tidak mudah terurai, pendengar, oleh mikroorganisme seperti bahan organik lainnya, karena di dalam ada mikroplastik ya. Jadi ini memang menjadikan plastik punya daya degradasi yang lebih lama gitu, lebih panjang untuk bisa terurainya gitu. Dan di alam, plastik yang terpapar sinar matahari atau hujan, nah ini bisa pecah menjadi potongan-potongan kecil yang partikel ini mengandung mikroplastik yang juga berbahaya. Dari mikroplastik dampaknya banyak, pendengar. Seperti mikroplastik dalam makanan dan minuman, ini bisa jadi masuk ke rantai makanan. Hewan laut seperti ikan atau kerang seringkali mengkonsumsi mikroplastik yang kemudian masuk ke tubuh manusia melalui konsumsi makanan laut. Dan ini potensinya menyebabkan gangguan kesehatan serius seperti masalah pencernaan, atau lebih parah lagi bisa menjadikan akumulasi racun dalam tubuh manusia. Karena mikroplastik ini sudah ditemukan di air minum, di garam laut, bahkan udara yang kita hirup. Jadi memang harus mulai serius ya, pendengar, kita semua sebagai masyarakat juga untuk bisa menanggulangi penggunaan sampah plastik, dimulai dari rumah tangga dulu. Di 100% Indonesia, pendengar, kami masih menunggu Anda untuk berpartisipasi. Setelah jeda berikut ini kami akan kembali. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prosat RRI, kanal informasi dan inspirasi, karena kita selalu bersama dari RAN.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di

semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: 100% Indonesia, pendengar masih bersama Anda di Pro Soto RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, seperti biasa di jalur telepon kami di 0541-7365-66-743-495 dan juga di WhatsApp di 0811-5544-976. Masih membahas mengenai cara yang Anda lakukan untuk mengurangi sampah plastik khususnya di rumah ya, pendengar, dari kawasan yang terdekat turun dari lingkungan kita ya, di rumah sendiri gitu, bagaimana cara Anda untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Boleh diceritakan melalui jalur interaktif kami, di telepon ataupun di WhatsApp kami ya. Sebenarnya pendengar, sampah itu memang tidak bisa sembarangan dilakukan pembuangan. Entah pembuangan langsung, pembuangan ke laut atau sungai, ataupun pembuangan secara dibakar gitu ya. Karena masih bisa menyebabkan masalah-masalah yang berkelanjutan gitu. Jadi memang harus betul-betul diperhatikan. Tapi sebelumnya pendengar, kita sapa dulu ya yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp. Halo, selamat siang menjelang sore. Selamat sore.
1: Selamat siang, Mbak Mita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Mbak Mita? Ini sangat-sangat mau diguyur hujan ini.
0: Oh, baik. Alhamdulillah.
1: Apa lagu ini Mbak Mita?
0: Lagunya ada Noah, Zigas, Cakrakan, Geisha, Ungu, Niji.
1: Ungu apa Mbak Mita?
0: Ungunya terang dalam gelap.
1: Kalau Noah?
0: Noahnya Taman Langit.
1: Ungu ini Mbak Mita, Mbak Mita.
0: Oke.
1: Okay. Iya, buat Mbak Mitanya sama petugas ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Indra, sangat-sangat sudah ikutan kebungan ya di 100% Indonesia siang hari ini ya pendengar. Mikroplastik tadi sudah sempat dibahas ya pendengar, itu salah satu zat yang ada di dalam plastik juga, yang mana ini berbahaya dan juga bisa terhirup oleh manusia gitu pun, atau masuk ke dalam rantai makanan dan juga termakan manusia gitu. Nah, kalau pembuangannya di air ya pendengar, sampah plastik yang berakhir di laut ini sangat berbahaya juga untuk kehidupan laut. Diperkirakan lebih dari 8 juta ton plastik bisa masuk ke lautan setiap tahunnya, dan jumlah ini terus meningkat. Selain membahayakan hewan laut pendengar, seperti penyu, ikan, burung laut, mamalia. Nah, ini seringkali hewan-hewan laut ini mengira kantong plastik sebagai ubur-ubur dan memakannya. Nah, plastik yang tidak dapat dicerna ini bisa menyumbat saluran pencernaan hewan yang menyebabkan kelaparan, infeksi, hingga kematian. Selain membahayakan hewan laut karena terlihat seperti ubur-ubur ya pendengar, ternyata plastik yang dibuang ke laut juga bisa menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang. Nah, untuk plastik yang terdampar atau mengendap di dasar laut ini juga bisa berpotensi untuk merusak terumbu karang yang merupakan ekosistem penting bagi banyak spesies laut, karena plastik bisa melilit atau menyelimuti terumbu dan ini menghambat pertumbuhannya dan mematikan organisme di sekitarnya. Kalau Anda memilih untuk membakar plastik ataupun membakar sampah plastik ya pendengar, nah ini ternyata juga bisa menyebabkan polusi udara. Plastik yang seringkali dibakar sebagai upaya untuk mengurangi volumenya, namun proses ini bisa menghasilkan polutan yang berbahaya bagi udara dan juga kesehatan manusia, karena terdapat ataupun terkandung zat beracun seperti dioksin, furans, dan juga polutan organik persisten atau POP yang sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kanker, kerusakan sistem kekebalan tubuh maksud kami, lalu gangguan hormon dan juga masalah reproduksi, dan ini bisa menyebabkan polusi udara global ya, karena partikel beracun ini bisa tersebar luas ke atmosfer dan akhirnya bisa membahayakan polusi udara global. Kami nanti akan kembali lagi pendengar tentunya bersama dengan Anda, masih membahas mengenai sampah ya. Sedikit ini ada dari Bang Indra tadi, katanya kalau disangka-sangka ada bank sampah, botol bekas, kotak ya. Sampah yang dibuang di laut atau sungai bisa menyebabkan banjir. Nah, itu juga salah satu dampaknya ya ketika sampah dibuang ke laut gitu ya. Kami nanti akan kembali lagi pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Soto RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslim dan muslimat, saatnya aku mendengar azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: المقيمه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar kaum muslim dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemeterlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Hari ini Jumat adalah hari raya yang dijadikan Allah SWT untuk umat Islam. Bagi

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wah, banyak nih dapat bonus. Perlu bantuan hitung kah?
1: Ini bukan lagi ngitung, tapi ngecek asli apa palsu.
0: Sampai sebegitunya?
1: Kamu pasti nggak baca berita ya? Tahun 2021, Bank Indonesia itu mencatat peredaran uang kertas palsu di Indonesia mengalami peningkatan 43,16% dibanding periode tahun sebelumnya.
0: Wah, banyak juga ya.
1: Makanya, kita harus lebih teliti.
0: Lah, terus caranya diapain untuk cek uang asli atau palsu?
1: Bisa dong, caranya dengan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Apabila dilihat, terdapat benang pengaman dan juga logo BI. Jika diraba, pada permukaan uang kertas akan terasa kasar pada bagian angka nominal, huruf terbilang, gambar, dan lambang Garuda. Dan pada saat diterawang, terlihat tanda air atau watermark, gambar pahlawan, dan juga logo Bank Indonesia.
2: Mari ikut andil membantu pemerintah menekan angka peredaran uang palsu di negara kita dengan cara selalu memastikan uang yang kita terima menggunakan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Kenali uangmu, tolak dengan sopan jika ragu.

Dengan Prasatu Radio Republik Indonesia sama Rinda Ditarannya akan kembali bersama dengan Anda setelah yang berikut ini dalam ekonomi digital. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam sajian 100% Indonesia sore hari ini. Semoga pendengar informasi mengenai penggunaan sampah plastik dan juga cara-cara untuk memulai mengurangi penggunaan sampah plastik di rumah dan juga memilih sampah plastik untuk dibuang sesuai dengan klasifikasinya juga membantu Anda dan menjadi kita sama-sama sadar dan aware akan pentingnya menjaga bumi dengan memulai untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Tetap bersama kami di Prosoto RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Ekonomi Digital. FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama Anda dan kali ini kami menyapa Anda dalam ekonomi digital pendengar. Pendengar, saat ini ancaman pencurian informasi digital semakin sering terjadi ya, dan juga tentunya ini mempengaruhi banyak pengguna internet di Indonesia gitu. Adanya banyak modus pendengar seperti phishing dan juga mulai mencuri data-data pribadi seperti nomor telegram, data KTP, informasi-informasi yang sifatnya pribadi melalui internet pendengar ini semakin marak di Indonesia. Sehingga resiko kebocoran data ini bisa muncul dari aktivitas sederhana seperti belanja online, mengunduh aplikasi, ataupun mengisi formulir pendaftaran yang paling sering terjadi pendengar ya. Dan situasi saat ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak lagi bisa menjadi isu yang hanya relevan untuk perusahaan besar, tapi juga setiap individu menyimpan banyak sekali informasi pribadi di perangkat digital yang mampu terhubung ke berbagai layanan online. Dan akses yang tidak tepat bisa memicu penyalahgunaan identitas, penipuan, sampai kerugian finansial. Dalam ekonomi digital di sore hari ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengetahui 7 alasan mengapa data pribadi pelanggan sangat penting. Tentunya hal ini sangat relevan ya pendengar dengan semakin maraknya penggunaan media sosial dan juga semua pembayaran ataupun pembelanjaan yang menggunakan digital pendengar. Jadi pastikan Anda menyimak 7 alasan mengapa data pribadi pelanggan sangat penting dalam ekonomi digital sore hari ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kenyataannya setiap individu punya banyak sekali informasi pribadi yang terhubung di perangkat digital, yang terhubung ke berbagai layanan online. Akses yang tidak tepat ini bisa memicu penyalahgunaan identitas, penipuan, bahkan sampai kerugian finansial. Dan kondisi ini pun membuat masyarakat akhirnya perlu memahami cara melindungi data sejak awal agar aktivitas digital tetap aman dan data-data juga tetap tersimpan gitu ya. Dan oleh karenanya di Ekonomi Digital sore hari ini mendengar, kami akan ajak Anda untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai dasar-dasar perlindungan data pribadi, jenis data yang perlu dijaga, dan kenapa Anda harus mulai sadar bahwa perlindungan itu penting, dan juga cara menjaga keamanan informasi Anda. Apa itu perlindungan data pribadi, pendengar? Perlindungan data pribadi adalah upaya menjaga informasi seseorang agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Informasi ini bisa berupa data dasar ya, seperti nama, alamat Anda, nomor identitas Anda, maupun data sensitif seperti informasi kesehatan dan juga data-data biometrik. Dengan tujuan utama adalah untuk memastikan setiap data yang disimpan, diolah, dan dibagikan hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan yang sah. Dan perlindungan data pribadi menurut hukum ada tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, di mana aturan ini pendengar memberikan hak kepada subjek data sekaligus tanggung jawab kepada pengelola data untuk menjaga keamanan informasi. Dan regulasi ini jadi acuan yang penting ya dalam ekosistem digital Indonesia agar proses pengumpulan dan juga pemrosesan data menjadi lebih transparan dan juga aman digunakan. Nah, kalau berbicara mengenai kategori data pribadi ataupun jenis-jenis data pribadi, semuanya punya fungsi yang berbeda-beda dan juga diatur secara spesifik dalam regulasi Indonesia. Karena setiap informasi yang dikumpulkan, pendengar, oleh sebuah lembaga ini harus diproses lagi sesuai dengan ketentuannya agar tidak berpotensi menimbulkan penyalahgunaan. Ada dua kategori utama yang digunakan, yaitu data berdasarkan fungsi dan juga data berdasarkan undang-undang. Data berdasarkan fungsi, data pribadi berdasarkan fungsi seperti data identitas dasar ya, pendengar, seperti nama lengkap, alamat, tanggal lahir, data kontak seperti email Anda, nomor telepon, dan juga alamat domisili, sedang juga data finansial Anda seperti nomor rekening ataupun informasi transaksi. Di mana data pribadi yang berdasarkan fungsi ini digunakan biasanya untuk kebutuhan administrasi ya, pendengar. Selain administrasi, digunakan juga untuk identifikasi ataupun layanan-layanan tertentu, dan biasanya dikumpulkan oleh lembaga publik dan privat untuk memastikan identitas pengguna sesuai dengan tujuan layanannya. Dan ini sebenarnya, pendengar, juga sudah masuk ke dalam data pribadi ya, walaupun digunakan tetap saja data pribadi ini harus sebisa mungkin tidak bocor kemana-mana dan digunakan sebagai dengan mestinya gitu ya. Selain ini, pendengar, kami akan ajak Anda untuk membahas lebih lengkap mengenai perlindungan data pribadi dan akan membahas data pribadi berdasarkan undang-undang seperti apa. Selengkapnya kami akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami, Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bila Anda merasa ngantuk saat mengemudi kendaraan, sebaiknya berhenti untuk beristirahat. Utamakan selalu keselamatan dalam berkendara. Keluarga sedang menanti Anda di rumah.
1: Aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
3: Pro 1 RRI Samarinda.

Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama dalam Sajian Ekonomi Digital, membahas mengenai perlindungan data pribadi. Data pribadi berdasarkan undang-undang, pendengar, ada UU PDP yang membagikan data menjadi dua kategori, yaitu data pribadi umum dan juga data pribadi spesifik. Data umum mencakup informasi dasar, sedangkan data spesifik mencakup data sensitif yang berpotensi meningkatkan resiko jika bocor, seperti data pribadi umum seperti nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan juga status perkawinan. Sedangkan untuk data pribadi spesifik adalah data biometrik, data kesehatan, rekam medis, data anak, data keuangan, dan juga informasi perbankan. Nah, kenapa, pendengar, bahwa perlindungan data itu penting gitu ya, khususnya data pribadi? Karena tidak hanya berkaitan dengan keamanan digital, tapi juga menyangkut aspek hukum, finansial, dan juga reputasi atas seseorang. Pemahaman yang benar akan membantu Anda bisa menjadi lebih bijak dalam memberikan data kepada platform digital apapun ya, pendengar. Yang pertama, pendengar, mencegah penyalahgunaan identitas. Penyalahgunaan identitas ini terjadi ketika pelaku kejahatan bisa menggunakan informasi Anda untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal. Risiko ini bisa menyebabkan Anda terlibat masalah hukum tanpa menyadari asal-usulnya. Identitas yang bocor ini, pendengar, juga bisa membuat akun penting seperti email dan media sosial menjadi lebih mudah diretas. Dan kejadian pinjaman online ilegal ini seringkali memanfaatkan foto KTP atau nomor identitas yang tersebar di internet. Dan situasi ini menunjukkan bahwa kebocoran data bisa berdampak langsung dan besar pada keamanan hidup sehari-hari. Dan pendengar, sebenarnya semakin sedikit data yang tersebar, maka semakin kecil juga peluang terjadinya penyalahgunaan identitas. Dan ini bisa menghindari Anda dari kerugian finansial ya. Banyak kasus pembobolan akun bank atau dompet digital berawal dari data pribadi yang bocor. Informasi nomor telepon, informasi email, ini bisa digunakan, pendengar, untuk bisa menguasai akun melalui teknik social engineering. Dan kerugian finansial seringkali terjadi secara tiba-tiba karena pelaku bisa mengakses transaksi tanpa persetujuan Anda. Dan perlindungan yang kuat bisa membantu mencegah pihak asing bisa masuk ke akun pembayaran digital Anda. Dan sistem keamanan yang benar ini juga bisa memperkecil resiko transaksi tidak sah yang merugikan, dan upaya ini tentunya memberi ruang aman bagi aktivitas finansial Anda setiap harinya. Setelah ini, pendengar, kami masih akan ajak Anda untuk mengetahui alasan-alasan kenapa perlindungan data pribadi itu penting. Tetap bersama kami di Ekonomi Digital Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
4: Ya, terus?
3: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
4: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
3: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
4: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
3: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
4: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
3: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
5: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: 97,6 FM dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih membahas perlindungan data pribadi ya dalam sajian ekonomi digital di sore hari ini ya pendengar. Kenapa data perlindungan data pribadi itu sangat penting ya, selain tentunya untuk mencegah penyalahgunaan identitas, menghindari kerugian finansial, ternyata perlindungan data pribadi juga penting untuk menjaga reputasi, karena kebocoran informasi sensitif tentunya bisa merusak nama baik seseorang kan, dengar. Dan data pribadi seperti percakapan, foto, rekam medis, nah ini bisa digunakan untuk memanipulasi ataupun memeras. Dampak reputasi seringkali terjadi jangka panjang dan juga sulit diperbaiki. Dan dengan perlindungan data yang tepat, tentunya Anda bisa menjaga privasi di lingkungan digital semakin terbuka gitu ya. Informasi pribadi tetap berada di bawah kendali Anda sehingga reputasi pun tetap aman dari penyalahgunaan dari pihak lain gitu. Tentunya ini juga bisa menghindari akses tidak dikenal. Informasi digital pendengar yang tidak dilindungi akan lebih mudah diakses oleh pihak asing. Akses yang tidak sah dapat terjadi melalui peretasan malware ataupun teknik phishing ya. Kondisi ini menciptakan resiko yang bisa mengganggu stabilitas keamanan digital Anda. Sistem keamanan yang kuat membantu memastikan hanya pihak berwenanglah yang bisa mengakses data Anda. Dan kebijakan enkripsi, sandi yang kuat, dan juga verifikasi dua langkah ini bisa memberi perlindungan efektif tambahan gitu ya untuk setiap akun digital. Tentunya hal ini mendukung keamanan ekosistem digital. Keamanan data pribadi Anda pendengar berperan sangat besar untuk menjaga kepercayaan dalam ekosistem digital. Pengguna lebih merasa aman ketika platform memberikan perlindungan maksimal terhadap data yang mereka berikan. Dan situasi ini penting juga untuk bisa membangun hubungan jangka panjang antara pengguna dan juga penyedia layanan. Ketika semua pihak memahami pentingnya data pribadi, ekosistem digital tentunya akan berkembang lebih sehat, lebih pesat, dan setiap proses transaksi jadi lebih aman gitu ya pendengar, karena informasi pengguna bisa dijaga secara bertanggung jawab oleh penyedia layanan digital gitu. Dan tentunya untuk meningkatkan kontrol pengguna atas informasi, UU PDP pendengar memberikan hak kepada para pengguna untuk bisa mengatur bagaimana data mereka bisa disimpan dan digunakan. Kontrol ini memberi kesempatan bagi setiap individu untuk menentukan batas mana penggunaan data pribadi bisa dilakukan gitu ya. Kebebasan mengelola data juga membuat pengguna lebih percaya diri beraktivitas di ruang digital dan tentunya membantu pengguna untuk mengetahui aliran data mereka termasuk siapa saja yang memproses dengan tujuan apa penggunaannya. Dan transparansi ini pendengar bisa memberikan perlindungan tambahan yang tentunya ini juga membantu para pengguna untuk bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Kami masih akan kembali lagi bersama dengan Anda dalam ekonomi digital. Pastikan Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi

0: Emang kenapa? Masalah buat kamu?
1: Ya masalah dong mas, ini kan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir kendaraan.
0: Terus kamu apa? Mau cari ribut?
2: Sudah-sudah, biarin aja, gak usah dilayani.
1: Tapi Rin, ini trotoar untuk pejalan kaki kan, bukan untuk parkir kendaraan. Coba deh, sekarang para pejalan kaki mau lewat mana coba?
2: Ya, mudahan aja sih masnya itu nanti sadar, kalau apa yang dilakukannya salah.
0: Ya terserah kalian, kalian mau lewat mana kek, itu urusan kalian, bukan urusanku.
1: Dasar orang gak tahu aturan.
3: Trotoar untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir kendaraan. Kembalikan trotoar kami. Kembalikan hak pejalan kaki.

Masih bersama Anda mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dalam sajian ekonomi digital, masih membahas mengenai perlindungan data pribadi. Dan tentunya pendengar, untuk perlindungan data pribadi juga bermanfaat untuk bisa mengurangi resiko penyebaran informasi yang sensitif ya, karena kebocoran data sensitif seringkali berpotensi menyebar dengan sangat cepat di internet pendengar, dan penyebaran ini bisa mengganggu keamanan seseorang karena data bisa dipakai untuk penipuan, untuk pemerasan, dan resiko tersebut jadinya semakin besar gitu ya ketika informasi bersifatnya sangat pribadi. Nah, untuk menjaga data pribadi Anda agar tetap aman, Anda harus menggunakan password yang kuat dan mengaktifkan verifikasi dua langkah. Selanjutnya, Anda juga perlu untuk menghindari mengakses situs-situs yang tidak resmi, karena situs ilegal biasanya sering terjadi sarana pencurian data pengguna gitu ya, karena ada resiko malware dan juga pencurian informasi. Lalu Anda juga perlu memperbaharui sistem secara berkala dan tentunya membatasi membagikan informasi di media sosial ya pendengar, karena standar keamanan berlisensi Bank Indonesia atau BI ini memberi perlindungan kuat untuk bisnis di era digital yang penuh resiko. Jadi Anda perlu juga membatasi membagikan informasi di media sosial. Kalau sekarang tuh dibilangnya jangan terlalu oversharing gitu ya pendengar, karena tentunya media sosial seringkali jadi sumber kebocoran data karena banyak penggunanya mengunggah informasi pribadi secara terbuka dan terang-terangan gitu ya, seperti foto identitas, lokasi, dan juga nomor kontak yang bisa dimanfaatkan pihak asing untuk penipuan. Jadi Anda bisa mengurangi resiko dengan hanya membagikan informasi seperlunya saja. Itu tadi pendengar sajian ekonomi digital untuk Anda di sore hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini kami akan kembali menjumpai Anda dalam sajian Lintas Banjar Nusantara ya, pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ekonomi digital.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8, edisi Jumat 3 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Terakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rusdi Mursalim, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dari Samarinda. Sore ini ada rekan saya Dita di sana. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Rusdi.
0: Gimana kabarnya di sana?
1: Kabar kami di sini alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini terpantau dingin ya, karena habis diguyur hujan dengan sangat deras. Kalau Anda di Nunukan bagaimana, Rusdi?
0: Kurang lebih antara Samarinda dan Nunukan, Dita.
1: Iya.
0: Baik, Dita. Ada informasi apa di Samarinda sore ini, Dita?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Dinkes Samarinda yang menemukan 184 kasus HIV hingga bulan Mei 2026.
0: Baik, Dita, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih. Pendengar pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Samarinda terus memperkuat upaya deteksi dini HIV melalui screening di berbagai fasilitas kesehatan. Hal itu menyusul temuan ratusan kasus HIV hingga Mei 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Samarinda menemukan 184 kasus HIV hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 145 orang telah menjalani pengobatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasih, mengatakan temuan itu diperoleh setelah pihaknya melakukan screening terhadap sekitar 19.000 orang di berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, hingga laboratorium kesehatan daerah. Selain itu, Dinkes juga bekerja sama dengan sejumlah organisasi seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia dan Mahakam Plus.
3: Hingga bulan Mei 2026, sasaran yang sudah kita lakukan pemeriksaan screening ada kurang lebih 19.000 ya, dan kita dapatkan angka yang positif itu 184. Dari 184 ini, 145 sudah dilakukan pengobatan. Tahun ini kematian karena HIV itu sudah 23 jiwa. Yang paling banyak ya yang ditemukan adalah kelompok LSL. Jadi laki suka laki.
2: Meski begitu, Isbet menilai penanganan HIV di Samarinda terus menunjukkan hasil yang baik dengan capaian standar pelayanan minimal di atas 90% atau di atas target nasional. Ismet menjelaskan, Dinkes juga aktif melakukan screening kepada kelompok sasaran yang memiliki resiko lebih tinggi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya untuk menemukan kasus lebih dini. Tidak hanya dari sektor kesehatan, Ismet juga menggandeng berbagai pihak, termasuk keluarga, dunia pendidikan, hingga tokoh agama, agar penemuan kasus HIV bisa lebih tepat sasaran. Sebab menurutnya, semakin cepat seseorang menjalani pemeriksaan HIV, semakin besar peluang mendapatkan pengobatan lebih awal. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Kami kembali kepada Anda, rekan Rusdi di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju ke Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Hai pendengar dari Pelanggar Raya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Halo Dewi, apa kabar?
1: Iya, halo Rusdi di Nunukan. Apa kabar juga? Alhamdulillah kami di sini baik, Rusdi.
0: Gimana cuaca sore ini Pelanggar Raya?
1: Dewi. Di Pelanggar Raya sore hari ini cerah, Rusdi. Mungkin bisa dilihat ya di belakang.
0: Baik, kurang lebih sama juga dengan Nunukan ya. Cuma sejak pagi tadi kurang lebih 1 jam Nunukan diguyur hujan dan saat ini sudah stabil kembali. Baik, Dewi, informasi apa yang telah disiapkan dari RRI Pelanggar Raya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara Raya sore ini, Dewi?
1: Iya, harus di informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, yang mana sepanjang 2 km bantaran Sungai Kahayan rawan longsor, Rusdi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Ya, baik, terima kasih Rusdi. Di Nunukan, pendengar ya, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palangkaraya memetakan wilayah sepanjang 2 km di bandaran Sungai Kahayan ya, ini rawan ablasi atau longsor. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai. Kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi, direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk daerah-daerah yang berada di bantaran sungai.
3: Sepanjang 2 km bantaran Sungai Kahayan di Kota Palangkaraya masuk dalam kawasan rawan longsor akibat ablasi yang terus terjadi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengancam permukiman warga yang berada di sepanjang tebing sungai. Masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama apabila muncul retakan tanah sebagai tanda awal pengikisan. Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kota Palangkaraya Balap Sipit mengatakan kawasan rawan tersebut membentang mulai dari wilayah pelamboyan bawah hingga mendekati pelabuhan Rambang.
2: Direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk penataan atau penanganan daerah-daerah yang berada di bantaran sungai. Daerah hilir, kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai.
3: Sementara itu, Ketua RT 03 Jalan Ayani, Gang Sepakat, Satria mengatakan warga mendengar suara retakan sekitar pukul 5 pagi. Tidak lama kemudian, salah satu rumah warga ambruk akibat ablasi. Sementara sebagai rumah milik warga sekitar ikut terdampak.
4: Ini RT 03 RW 8. Di sini alamatnya Gang Sepakat. Nah, Jalan Ayani, Gang Sepakat. Jadi kejadian ini tadi jam 5 pagi ya, sampai sekarang lah. Jadi sekarang itu jam 9 hampir setengah 10. Jadi dari jam 5 atau nggak ada berhenti, jadi kondisinya tanah ablas. Jadi sudah anggap satu rumah adalah dua yang udah ini ya, seperti tahun dulu lah. Jadi semuanya ditelan sama air lah ya.
3: Pihak BPBD Palangkaraya berharap masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Kahayan tidak mengabaikan perubahan kondisi tanah di sekitar tempat tinggalnya. Kewaspadaan sejak dini menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko korban apabila ablasi kembali terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Iya, demikian tadi pendengar ya, informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda Rusdi di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Padli di sana. Halo Padli, apa kabar?
1: Halo juga Rusdi, kabar sehat. Sebaliknya bagaimana? Sehat juga di sana?
0: Alhamdulillah, cuaca aman, kesehatan juga aman. Padli, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini informasi yang begitu hangat, yaitu terkait dengan pemadaman bergilir, Rusdi.
0: Baik, Padli, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rusdi Mursalim dari Arini Nukan. Pendengar dan pemirsa, pemadaman listrik bergilir yang melanda di Kota Banjarmasin berdampak pada pelayanan publik. Nah, salah satu dampak paling nyata dirasakan masyarakat yaitu mengurus dokumen administrasi kependudukan. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Ganggu lah mati lampu nih, Bu.
3: Ganggu. Ini koyo harus melakukan.
2: Iya.
3: Tapi jualan itu cocok.
4: Misalnya di unit pelaksana teknis UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Banjarmasin Utara, layanan mendadak terhenti saat aliran listrik padam. Akibatnya warga yang sudah datang untuk mengurus dokumen seperti kartu keluarga atau KK maupun kartu tanda penduduk KTP terpaksa pulang dengan tangan hampa. Kekecewaan itu dirasakan Nur Rahmah, warga Jalan Jari Saleh, yang mengaku sangat dirugikan karena harus bolak-balik untuk mengurus kartu keluarga akibat pemadaman listrik. Bahkan ia rela menutup dagangannya untuk memproses administrasi kependudukan, namun tiada hasil akibat listrik yang padam.
3: Mau
2: urus apa bin sini?
3: Ya mau
2: isi kartu keluarga. Mau kartu keluarga.
5: Mati lampu.
2: Dengan mati lampu ini bolak-balik bin jadinya. Oh, mengganggu lah mati lampu nih, Bu.
3: Mengganggu. Ini koyo harus bolak-balik
2: sini. Iya.
3: Tapi jualan itu tetap ya.
4: Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Banjarmasin, Helvia Nor, tak menampik bahwa pemadaman listrik menjadi hambatan bagi pelayanan administrasi kependudukan. Pasalnya hampir seluruh proses pelayanan kini bergantung pada sistem digital yang membutuhkan pasokan listrik dan jaringan internet secara terus-menerus. Helvia berharap pihak PLN dapat memberikan perhatian khusus terhadap kantor-kantor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya solusi yang paling realistis bukan menghentikan pemadaman listrik, melainkan mengatur ulang jadwalnya agar tidak berlangsung pada jam pelayanan.
6: Nah, terkait dengan pemadaman listrik ini, karena kita semuanya sudah hampir berbasis digital pelayanan kita, terutama di para kacir online, ya otomatis memang ada kendala bagi kita. Jadi untuk solusinya kami memberikan alternatif kepada warga yang ada di Kecamatan Banjarmasin Utara ini untuk bisa memanfaatkan layanan di Kecamatan Banjarmasin Tengah di UPD-nya. Kemudian juga di kantor Dukcapil Kota Banjarmasin juga kita arahkan operator yang ada di Banjarmasin Utara ini untuk kemudian menginput di kantor Dukcapil Kota Banjarmasin. Nah, harapan kita sih dengan pemadaman ini mungkin alangkah baiknya dari PLN kemudian untuk kantor-kantor yang berkaitan langsung dengan akses layanan dasar bagi masyarakat, seperti dengan layanan KTP ini sangat fondasi dasar banget terkait dengan urusan pelayanan, mungkin jamnya aja mungkin diundur lah.
4: Untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat, Disdukcapil mengalihkan sebagian pelayanan ke UPT Kecamatan Banjarmasin Tengah maupun ke kantor Disdukcapil Kota Banjarmasin. Selain itu, operator dari UPT Banjarmasin Utara juga diarahkan melakukan input data dari kantor Dukcapil agar proses pelayanan tetap berjalan. Jumbo Muhammad melaporkan.
1: Demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Padli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dengar informasi selanjutnya, kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya di sana, Diti Hang Raini. Halo Diti, bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Rusti, di sini bersama dengan Jubaida. Rusti,
0: Jubaida.
1: Iya, baik. Dan kalau untuk kondisi cuaca nih Rusti ya, sore ini lumayan cukup mendung ini.
0: Baik. Sama dengan Nunukan, tapi Nunukan tadi pagi mendung, sekarang kembali normal. Baik, Jubaida, informasi apa yang akan disampaikan hari ini?
1: Iya, ini terkait dengan Perbanikel Tara tanggapi isu piagam palsu di Tarakan, Rusti.
0: Baik, Jubaida, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Rusti Dinunukan. Pemirsa dan pendengar, Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia, Kalimantan Utara menyayangkan viralnya dugaan piagam penghargaan palsu yang digunakan dalam seleksi masuk sekolah di Tarakan. Dan selain mencederai nama baik organisasi, polemik ini dinilai mengorbankan kondisi psikologis sang anak.
2: Kami fenomena tentang piagam atau sertifikat panahan ini.
3: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jalur prestasi di SMP Negeri 2 Tarakan dan SMK Negeri 1 Tarakan diwarnai isu miring. Muncul dugaan piagam penghargaan kejuaraan panahan nasional palsu yang digunakan untuk mendaftar melalui jalur prestasi di sekolah tersebut. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia, Perpani Kaltara, Steph Singgi Wibowo, menyatakan keprihatinannya. Menurut Steph, permasalahan internal dalam dunia panahan seharusnya diselesaikan secara berjenjang melalui jalur organisasi, baik di tingkat klub, kota maupun provinsi, bukan langsung diviralkan secara sepihak di media sosial. Terlebih berdasarkan koordinasi awal dengan pengurus besar atau PB Perpani Jakarta, dokumen tersebut terindikasi asli dan dikeluarkan resmi oleh pusat.
2: Kami juga di suratnya juga tidak ada, baik pihak sekolah, baik anak yang apa, orang yang keberatan, segala macam tidak ada. Ini kan sangat pertanyaan pelanggaran aturan, kan gitu, tidak semestinya seperti itu, ya kan? Minta lain kali, ya kan, kalau ada permasalahan, selesaikan dulu di level di atasnya. Ini ada seperti ini gimana, ada segala macam. Jangan anaknya yang di itu tidak patuh, tuh keluar-keluar seperti ini, gitu loh. Ya kan? Nah, saya, perusahaan saya tidak bisa mengatakan itu palsu atau tidak palsu. Ya kan? Ya, karena belum ada penelitian, karena belum ada setelah apa-apa, hasil lab dan segala macam. Kalau mau mengambil teruskan kan gitu loh, tapi jangan sepihak kami menuduhkan ini palsu, ini salah dan segala. Kami aja tidak berani untuk menyebutkan karena itu yang mengeluarkan adalah PB. Dan itu harus konfirmasi ke PB pengurus besar panahan di Jakarta kan gitu loh. Kalau dia belum terdaftar di ICU atau apa itu urusan lain, kita bisa mempertanyakan ada kesalahan kah atau memang itu sudah valid kah atau kan gitu loh. Semua ada proses. Jadi kami minta ini, jadi hal ini jangan dijadikan polemik, dan kami minta kepada teman-teman yang sudah memviralkan untuk menutup akun. Jangan sampai nanti orang tua tadi keberatan. Urusan sudah selesai tapi akunnya berjalan terus. Minta berjalan terus. Nah, nanti bisa juga masuk ke pencemaran nama baik.
3: Steph juga menduga adanya kelalaian dari pihak sekolah, di mana dokumen rahasia siswa dinilai bisa bocor ke ruang publik melalui oknum tertentu. Padahal mestinya pihak sekolah membicarakan dulu dengan organisasi, dalam hal ini Perpani. Namun Steph mengaku tidak menerima undangan dari sekolah membicarakan persoalan ini. Sebagai langkah tegas ke depan, Perpani Kaltara akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memperlakukan aturan baru, di mana mulai tahun depan, ia berharap seluruh piagam atau sertifikat kejuaraan panahan yang digunakan untuk jalur prestasi sekolah wajib mendapatkan surat rekomendasi resmi dari Pengpro Perpani Kaltara. Jika tidak, dokumen tersebut akan dianggap ilegal. Perpani juga memberikan ultimatum kepada pihak-pihak yang memviralkan isu ini untuk segera menarik konten mereka yang sudah viral di media sosial. Jika narasi tuduhan palsu terus menggelinding dan menyebabkan perundungan kepada sang anak, Perpani Kaltara siap mengambil langkah hukum dengan dugaan pencemaran nama baik. Karena persoalan ini juga dinilai menyangkut nama baik Perpani. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami menghadirkan informasi dari Bumi Tununtaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Sebanyak 22 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Nunukan tercatat telah mengekspor produknya secara resmi ke negara tetangga Malaysia. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan mencatat sebanyak 22 pelaku UMKM telah melakukan ekspor produk secara resmi berdasarkan laporan Bea Cukai Nunukan. Namun dari jumlah tersebut, hanya 14 UMKM yang hingga saat ini masih aktif mengekspor produknya ke luar negeri. Kepala Bidang UMKM DKUKM PP Kabupaten Nunukan Mardiana mengatakan, produk yang diekspor tidak hanya berasal dari sektor makanan olahan, tetapi juga komoditas pertanian dan perikanan. Para pelaku usaha tersebut merupakan UMKM dengan omset di bawah 50 miliar rupiah per tahun.
2: Ini ada 22 UMKM yang terdata itu sudah ekspor secara resmi. 22 teman-teman UMKM, tetapi yang aktif itu 14. Nah, seperti itu. Nah, produknya ini di sini tidak disebutkan ya. Ini tidak hanya produk makanan, ini ada produk pertanian dan perikanan juga.
1: Mardiana menjelaskan pemerintah daerah saat ini terus mendorong hilirisasi produk unggulan Kabupaten Nunukan agar memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan. Sejumlah komoditas yang menjadi fokus pengembangan antara lain rumput laut, kelapa sawit, perikanan, pertanian, hingga batik Lulan Tatibu.
2: Nah, saat ini yang berusaha untuk difasilitasi baik di bidang UMKM, kemudian di industri itu adalah hilirisasi rumput laut. Kalau untuk hilirisasi produk perikanan lainnya seperti olahan ikan dan lain sebagainya juga sudah maksimal. Dari Dinas Pertanian juga ada beberapa kelompok-kelompok UMKM yang dibentuk.
1: Selain pengembangan produk, DKUKM PP juga terus mendampingi pelaku UMKM dalam penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas usaha. Upaya ini dilakukan agar semakin banyak UMKM Nunukan mampu memasarkan produknya tidak hanya di pasar dalam negeri, tetapi juga menembus pasar ekspor. Menurut Mardiana, letak geografis Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan pasar ekspor. Untuk itu, kualitas produk dan daya saing harus terus ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar internasional. Salma Amin melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Nunukan mengakhiri program Lintas Banjar Nusantaraya edisi Jumat 3 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rusdi Mursalim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi

0: orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Prosatu Radio Republik Indonesia, Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikan kembali bersama Anda dalam majalah udara Gentongan yang di seri ini, Jumat 3 Juli 2026. PT Pertamina Patraniaga Kilang Balikpapan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga yang terdampak kebakaran di RT 39 Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat. Bantuan disalurkan bersama dengan aparat Kelurahan Baru Ilir, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM, serta Kelurahan Tangguh Bencana atau Katana. Bantuan yang diberikan meliputi perlengkapan tidur, obat-obatan, dan layanan pemeriksaan kesehatan bagi para korban. Area Manager Communications, Relations, and CSR PT Pertamina Patraniaga Kilang Balikpapan, Dodi Yapsenang, mengatakan Pertamina berkomitmen hadir membantu masyarakat terutama saat terjadi kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat.

0: Kita tentu sering mendengar istilah K3. K3 yang merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 bukan cuma aturan, tetapi juga budaya yang harus diterapkan di tempat kerja. Mulai dari memakai alat pelindung diri, menjaga kebersihan lingkungan, sampai memahami prosedur kerja yang aman. Untuk itu, perlu diingat, bekerja itu bukan cuma soal menyelesaikan tugas, tetapi juga pulang dengan selamat dan sehat. Mari kita ciptakan budaya K3 yang kuat di tempat kerja dan di lingkungan sekitar kita. Dengan K3, kerja jadi aman, produktif, dan pastinya nyaman.
1: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar masih bersama Anda dalam majalah udara kantongan edisi hari ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda menilai alih fungsi lahan menjadi salah satu penyebab utama yang memperparah resiko banjir di kota tepian. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh perubahan iklim yang meningkatkan intensitas hujan ekstrim dalam beberapa tahun terakhir. Analis kebencanaan ahli muda BPBD Samarinda, Hamzah Umar, menjelaskan banjir di Samarinda dipicu oleh tiga faktor utama, yakni luapan sungai, pasang air laut atau rob, dan alih fungsi lahan di sejumlah kawasan perkotaan. Menurut Hamzah, hujan berintensitas tinggi dalam waktu singkat hampir selalu memicu genangan di beberapa titik. Kondisi ini diperparah dengan letak geografis Samarinda yang berada di wilayah hilir dan dekat muara sungai, sehingga aliran air dari kawasan hulu lebih cepat masuk ke wilayah kota. Pendengar, demikian sajian majalah udara kantongan untuk edisi hari ini, 3 Juli 2026. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang...

0: Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Pak, buruan. Nanti kita terlambat loh.
2: Pada mau kemana ini?
3: Ini Pak RT, kami mau nginap di tempat saudara. Di sana ada acara keluarga.
4: Sebelum pergi, sudah cek keamanan rumahnya belum?
3: Pintu sih sudah terkunci semua. Memangnya, apalagi yang harus dicek Pak RT?
4: Tidak hanya pintu yang terkunci, Pak. Ini yang harus diketahui. Cabut aliran gas pada kompor. Cabut aliran listrik. Dan padamkan lampu. Tutup saluran air. Kunci semua jendela, mengunci pintu dan pagar. Kemudian, beritahu tetangga kalau kita sedang pergi, Pak. Jangan lupa, lapor kepada RT atau RW setempat.
3: Wah, terima kasih ya Pak RT, sudah mengingatkan.
5: Selalu tingkatkan kewaspadaan dan ketertiban mulai dari diri sendiri untuk menjaga keamanan lingkungan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Gunung Lau di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar beredar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Lansir melalui Kompas, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lau akan mengalami erupsi besar adalah hoax. Dan menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lau dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan. Sehingga informasi yang beredar tersebut adalah informasi hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian. Cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
5: Pro 1 RRI Samarinda.

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
3: Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

0: Anda Prosator Radio Republik Indonesia Samarinda khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan pengajian Quran Surah Al-Hajj ayat 11-14 bersama dengan finalis soleha dan dengan penerjemah Safaruddin.
1: Minasyaitonirrojim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

خسير الدنيا.

Dan di antara manusia, ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka, jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

0: ide.
1: Ia menyeru selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.

Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudarat, lebih dekat dari manfaatnya. Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: did.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
0: Shadaqallahul Azim.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra.

0: Pro 1 FM.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, fenomena Piala Dunia tahun 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan sengit antar negara di lapangan hijau ya pendengar, tapi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Karena turnamen sepak bola terbesar di dunia ini menghadirkan banyak peluang pendengar bagi pelaku usaha di berbagai daerah di Indonesia. Antusiasme masyarakat yang menyaksikan pertandingan melahirkan beragam aktivitas ekonomi yang terus bertumbuh di beberapa wilayah. Ada kegiatan nonton bareng yang seringkali menjadi ruang berkumpul sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Karena setiap pertandingan yang disaksikan bersama-sama ini menghadirkan keramaian di berbagai lokasi. Dan juga tentunya ini bisa dimanfaatkan juga oleh pelaku usaha untuk menjajakan makanan, minuman, hingga berbagai atribut bertemakan sepak bola. Dan tidak hanya pedagang kuliner yang menikmati dampak positif dari meningkatnya antusiasme masyarakat selama Piala Dunia berlangsung mendengar. Para penjual jersey, aksesoris, olahraga, ataupun pelaku ekonomi kreatif juga akhirnya merasakan peningkatan yang signifikan permintaannya dari para pembeli. Karena fenomena tersebut menarik perhatian pemerintah yang melihat besarnya potensi ekonomi di balik euforia masyarakat dan momentum Piala Dunia tahun ini pendengar dinilai mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di berbagai daerah. Sejumlah kementerian, pemerintah daerah, lembaga penyiaran, hingga pelaku usaha kemudian membangun kolaborasi untuk menyukseskan penyelenggaraan nobar, dan sinergi tersebut diharapkan mampu untuk memperluas manfaat ekonomi sehingga dapat dirasakan juga oleh masyarakat di Indonesia secara lebih merata. Dan di sisi lain pendengar, ternyata pelaku UMKM juga mulai ya merasakan peningkatan omset sejak turnamen bergulir dan menarik perhatian masyarakat. Dan kondisi tersebut pendengar menunjukkan bahwa olahraga tidak hanya menghadirkan hiburan tapi juga mampu menggerakkan perekonomian rakyat. Informasi ini pendengar kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan atau TT. Kali ini giat tersebut berhasil mengamankan Bupati Langkat Syah Afandin pada Jumat 3 Juli 2026. Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto mengkonfirmasi informasi tersebut saat dikonfirmasi oleh wartawan. Namun mendengar, KPK belum mengungkap identitas pihak lain yang turut diamankan dalam operasi tersebut. Lembaga anti rasuah juga masih belum menyampaikan secara rinci dugaan tindak pidana, kronologi maupun barang bukti yang diamankan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Syah Afandi diduga terjaring OTT terkait dugaan suap dalam pelaksanaan proyek di Kabupaten Langkat, dan sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu maksimal 1 kali 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Dan hasil gelar perkara berserta konstruksi kasus akan disampaikan setelah proses pemeriksaan awal selesai dan menurut informasi tim yang masih bergerak di wilayah tersebut. Pendengar, informasi ini kami kutip melalui laman rri.co.id. Dan informasi ini juga sebagai informasi terakhir untuk perjumpaan saya dengan Anda. Pendengar, Rita Rania telah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dan selanjutnya akan bergantian dengan rekan M. Fadil untuk rangkaian Samarinda Malam. Tetap bersama kami, pendengar Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: bentar lagi selesai nah.
1: Aku lah munia nyucinya.
0: Yo biak bersih lah ma. Emang apa sih ma?
1: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
0: Yo jadi cak mano biar air ini hemat ma?
1: Iyo kalau keran sudah dipakai itu jangan dibuka. Pakai air itu sesuai keperluan bae lah.
0: Oh gitu yo ma. Yo lama besok aku tak boros-boros lagi.
1: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air itu konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

0: 1.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi. Ya pendengar, untuk menjaga kendala sistem kelistrikan, pasokan listrik kepada sebagian pelanggan akan dihentikan sementara secara terbatas, khususnya untuk wilayah Kota Samarinda pada hari ini Jumat 3 Juli 2026 dengan estimasi waktu pukul 18 hingga 21 waktu Indonesia Tengah, ya, yang meliputi wilayah Antasari sebagian, Sirat Salman, wilayah Wijaya Kusuma sebagian, Grand Mahakam Residen, Jalan Siti Aisyah sebagian, Jalan KS Tubundalan, Wiraguna, Wira Swasta, Walter Mongen City, Jalan Anggur, Jalan FCTK Unmul, kemudian Jalan Delima, Delima Dalam, Ramadia Dalam, Legend Suprapto sebagian, Jalan Ramania, Jalan Kemang, Jalan Sawo, Manggis, Cempedak, Bengkinang, Jalan Dr. Suwondo, Jalan Limau sebagian dan sekitarnya, Jalan M. Yamin, Jalan Rambai, Jalan Lai, Jalan Kuranji, Keledang, Kedondong, Rambutan, Jalan Haji Suwandi, Jalan Kasturi, Pramuka sebagian, Jalan Wahid Hasim 1, Jalan Karya Baru, Eri Suparjan dan sekitarnya. Dan PLN terus mengerahkan seluruh sumber daya, ya, untuk mempercepat proses pemulihan gangguan dan meminimalkan dampak kepada pelanggan. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Row 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan. Agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bersama saya rekan siaran Padel yang temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda Malam di edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Dan beragam sajian acara juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan salah satunya akan kami hadirkan secara live nanti pendengar adalah program acara obrolan komunitas ya, pada pukul 21 lewat 15 menit. Nanti kami akan mengajak Anda untuk ngobrol santai bersama narasumber kita nanti dari salah satu komunitas yang mungkin juga sudah sangat familiar ya untuk Anda di rangkaian sajian Samarinda Malam yang akan kami hadirkan nanti untuk Anda ya pendengar, dari Ikatan Praktisi Tib Nabawi Indonesia atau IPTNI. Nanti kita akan ulas panjang lebar apa sebenarnya Ikatan Praktisi Tib Nabawi Indonesia ini bersama para pengurus IPTNI. Nanti ada Bung Purnama dan Mehendra ya, yang akan kita hadirkan nanti pada pukul 21 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Dan mengawali kebersamaan kita di rangkaian Samarinda Malam pendengar, kami hadirkan sajian informasi-informasi aktual dan juga ringan untuk Anda. Dan tadi kami juga sudah hadirkan dalam lintas informasi terkait wilayah pemadaman PLN yang bergilir untuk hari ini, khususnya di kota Samarinda. Meskipun secara umum di Kalimantan Timur ada di beberapa wilayah ya, seperti di daerah Tenggarong atau Kutai Kartanegara, kemudian di kota Balikpapan dan juga di kota Bontang. Nanti akan coba kita rilis wilayah-wilayah tersebut yang mungkin penting untuk kita ketahui. Namun sebelumnya pendengar, kita akan coba hadirkan informasi perkiraan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur pada malam hari ini yang sudah dirilis oleh prakirawan BMKG Kalimantan Timur, di mana ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Ini meliputi wilayah Muara Komam, Longkali dan Muara Samu di Kabupaten Pasir, kemudian di Kutai Kartanegara di Muara Muntai, Berau di Segah, kemudian di Kutai Barat meliputi Bongan dan Bantian Besar, sementara di Kutai Timur di Karangan, Kabupaten Penajam Pasir Utara ini di Penajam, Sepaku dan sekitarnya. Namun ini juga masih dapat meluas ke wilayah Jempang di Kutai Barat, Penyinggahan, Siluk Ngurai dan sekitarnya, yang diperkirakan masih akan berlangsung nanti hingga pukul 21 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, mudah-mudahan informasi ini pendengar, khususnya perakiran cuaca ini bisa bermanfaat untuk Anda, khususnya yang saat ini mungkin Anda sedang menikmati perjalanan keluar kota atau dari luar kota ya, yang mana Anda mungkin akan menikmati suasana hari libur Sabtu dan Minggu ya. Ya, mudah-mudahan semuanya tetap berjalan lancar. Informasi lainnya pendengar, kami akan coba update juga nanti untuk wilayah atau daerah-daerah di Kalimantan Timur yang diprediksi BMKG turun hujan pada esok hari 4 Juli 2026 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
1: Hey, aku punya uang 50 ribu nih, tapi jawab dulu. Apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan presiden. C. Makan sate.
2: A ya?
1: Yakin.
2: B. Atau C?
1: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
2: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
1: Iya juga ya

pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami coba update untuk cuaca kita pada esok hari ya, di mana Anda besok hari mungkin sudah merencanakan untuk menikmati suasana hari libur bersama keluarga, apalagi di tengah musim libur sekolah saat ini ya. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah merilis perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur pada esok hari Sabtu 4 Juli 2026. Dan berdasarkan perakiran tersebut, pendengar, cuaca di 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur ini didominasi kondisi berawan, udara kabur, serta kabur atau asap. Tidak ada wilayah yang diprediksi mengalami hujan pada hari esok. Dan perakiran cuaca ini menjadi acuan penting ya bagi masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan, khususnya yang melakukan perjalanan antar daerah hingga pelaku usaha yang aktivitasnya mungkin bergantung pada kondisi cuaca. Nah, selain memuat kondisi cuaca, pendengar, BMKG juga menyampaikan perakiran suhu udara ya, serta tingkat kelembapan di masing-masing daerah, di mana udara kabur merupakan kondisi kita jarak pandang berkurang ya akibat adanya partikel debu, asap, atau uap air yang melayang di atmosfer. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk daerah yang diperkirakan tidak mengalami hujan, di mana mayoritas wilayah Kalimantan Timur diperkirakan tidak mengalami hujan pada esok Sabtu 4 Juli 2026 ya. Dan kondisi cuaca yang diprediksi meliputi berawan, udara kabur, hingga kabut atau asap. Ya, pendengar, untuk wilayah Kabupaten Pasir ini diperkirakan kabupaten mengalami hujan berawan ya, lalu Kutakartanegara juga udara kabur, sementara di Kabupaten Berau juga diperkirakan udara kabur sepanjang hari. Lalu untuk wilayah Kutai Barat diperkirakan berada dalam kondisi berawan, Kutai Timur mengalami kabut atau asap. Sementara di Kabupaten Penajam Pasir Utara mengalami cuaca berawan. Di Kabupaten Mangkam Ulu diperkirakan cuaca mengalami kondisi berawan. Di Kota Balikpapan udara kabur. Sementara untuk wilayah Kota Samarinda diprediksi mengalami cuaca berawan. Sementara untuk Bontang juga diperkirakan berawan. Nah, pendengar, berdasarkan perkiraan BMKG ya, untuk Sabtu 4 Juli besok tidak ada kabupaten maupun kota di Provinsi Kalimantan Timur yang diprediksi mengalami hujan, baik itu hujan ringan, sedang, lebat, maupun hujan disertai petir. Seluruh wilayah diperkirakan berada dalam kondisi cuaca berawan, udara kabur atau kabut asap. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda yang akan menikmati suasana libur bersama keluarga besok ya, dan untuk Anda juga yang mungkin akan tetap beraktivitas pada esok hari. Karena meski tidak ada potensi hujan, masyarakat tetap dihimbau memperhatikan kondisi cuaca, terutama di wilayah yang diperkirakan mengalami udara kabur maupun kabut asap, karena kondisi tersebut dapat mempengaruhi jarak pandang, khususnya bagi pengguna jalan maupun pelaku transportasi. Nah, selain itu, kelembapan udara juga yang relatif tinggi ya, bahkan mencapai 99% di seluruh jumlah wilayah. Ini juga berpotensi membuat udara terasa lebih lembab dibandingkan suhu yang tercatat. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan kemana-mana. Untuk Anda yang mungkin memiliki informasi penting untuk disampaikan, silakan Anda bisa mengirimkan melalui pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811 554 4976.

0: Baik dari musisi favorit.
1: Yes.
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
2: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
2: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
2: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rip.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Ya, pendengar Prohal 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda sejenak untuk sajian informasi-informasi update untuk Anda. Dan saatnya pendengar kita dengarkan seruan Komandan Ajan Isa untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 19 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Kami masih lanjutkan pendengar di rangkaian Samarinda malam. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 36.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu, kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada ya, kami berharap Anda senantiasa dalam keadaan sehat walaupun menikmati suasana malam hari ini. Dan pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu ya untuk esensi buku. Dan sebelum kita nanti akan bergabung bersama Pro 3 daripada pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Adakah orang sepertiku? Adalah sebuah novel yang ditulis oleh penulis Indonesia, Lucia Song. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh utama yang mencari jati dirinya dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan perjuangan dan pencarian makna hidup. Novel ini memulai ceritanya dengan memperkenalkan tokoh utama yang merasa kehilangan arah dalam hidupnya. Ia mencari makna hidup dan arti keberadaannya di tengah kompleksitas kehidupan modern. Kisah ini mungkin mencerminkan perjalanan banyak orang dewasa muda yang sedang mencari identitas dan tujuan hidup mereka. Esensi dari novel ini dapat diungkap dalam beberapa poin. Pertama, eksplorasi identitas adalah tema sentral yang melibatkan perjalanan emosional dan fisik tokoh utama. Ia berusaha memahami siapa dirinya sebenarnya dan bagaimana ia dapat menjalani hidupnya dengan makna yang lebih dalam. Kedua, novel ini mungkin menggambarkan kompleksitas hubungan antar manusia. Tokoh utama berinteraksi dengan berbagai karakter yang memberikan warna dan konflik dalam cerita. Ini mencerminkan realitas kehidupan sosial yang penuh dengan dinamika hubungan antar manusia. Selain itu, tema pencarian makna hidup dan tujuan juga mencuat dalam narasi. Tokoh utama mungkin mengalami konflik internal dan eksternal yang mendorongnya untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan tujuannya di dunia ini. Gaya penulisan Lucia Song mungkin menghadirkan bahasa yang indah dan puitis, menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat bagi pembaca. Ia mungkin menggunakan kata-kata yang penuh makna untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran tokoh utama, menjadikan novel ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga pengalaman emosional. Dalam esensi buku ini, kita mungkin menemukan refleksi tentang kehidupan dan pencarian makna di tengah kompleksitas dunia modern. Pemberian judul Adakah Orang Seperti Kita mungkin mengajukan pertanyaan filosofis tentang keberadaan manusia dan bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan makna yang lebih dalam. Dengan demikian, Adakah Orang Seperti Kita bukan hanya sekedar kisah fiksi, tetapi juga sebuah eksplorasi mendalam tentang identitas, hubungan, dan makna hidup. Novel ini dapat memberikan inspirasi dan pencerahan bagi pembaca yang tengah menjalani perjalanan serupa dalam mencari jati diri dan tujuan hidup mereka. Demikian esensi buku berjudul Adakah Orang Sepertiku? Karya Lucia Song. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sitherdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
5: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Ini akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, itu yang kita semakin erankan ya, gitu. Agar informasi yang kita butuhkan itu sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah yang sekarang kan kita cuman di kemarau, tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya, tentu kalau semakin kemarau dan semakin kering, berarti kekeringan.
9: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi.
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar Pak, untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar Pak, untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
14: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka Kingcau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
15: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
14: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
16: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Trisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan dan fasilitas pendidikan.
16: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
17: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudsman RI Abdul Muti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
18: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
0: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
19: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. memacu pendataan kita.
20: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
19: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kerja keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
20: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
21: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
20: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 mencopot gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana ini ketahui, PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirapnuli Tiloli, Protik RRI, terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Escucha tú.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang

kembali bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di saat ini pukul 20 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah. Masih di rangkaian Samarinda Malam. Ya pendengar Pro 1 di Samarinda, Kalimantan Timur mulai menerapkan pendekatan baru ya untuk meningkatkan produksi padi di tengah kebutuhan pangan yang terus bertambah. Dan pemerintah pendengar menargetkan produktivitas sawah yang selama ini berkisar 3,5 hingga 4 ton per hektare dapat meningkat menjadi 6 hingga 7 ton per hektare melalui penerapan metode padi tanam hemat air super atau PMAAS. Target tersebut menjadi bagian dari strategi Kementerian Pertanian dalam memperkuat swasembada pangan nasional di Kalimantan.

0: sendiri ya pendengar, metode PEMAS ini akan diterapkan secara bertahap pada lahan seluas sekitar 7.000 hektar dengan pendampingan penyuluh pertanian di berbagai kabupaten kota. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Kalimantan Timur Ahmad Suban mengatakan ya, berdasarkan hasil uji penerapan di sejumlah daerah, metode PEMAS ini memiliki potensi menghasilkan produksi hingga 10 ton gabah per hektar apabila diterapkan sesuai standar budidaya. Selengkapnya pendengar bisa Anda aksesnya di laman rri.co.id. Baik pendengar Pro 1 di Samarinda, untuk Anda khususnya umat Kristen dimanapun Anda berada, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak sajian mimbar agama Kristen bersama Pendeta Markus.
1: Mimbar agama.
2: Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kembali kita akan hadir bersama-sama di kesempatan hari ini. Kembali Anda berjumpa dengan saya dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda dengan Pendeta Markus di tempat ini. Hari ini kita akan berbicara dari satu tema kebenaran firman Tuhan kembali. Di beberapa detik yang akan datang ke depan, kita akan kembali melihat dari satu tema, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-Nya. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-Nya. Hari ini renungan firman Tuhan kita ambil dari kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi, hari ini renungan firman Tuhan terambil dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Sebelum kita lanjut, kita akan menghampiri Tuhan di dalam doa kita. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu hari ini akan menjembatani kami untuk kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan bagian daripada firman-Mu, berbicaralah kepada kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang saya kasih dimanapun Anda berada, kita akan membacakan daripada beberapa ayat dari satu tema, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-Nya. Demikianlah firman Tuhan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat, dia menyembah-Nya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa, segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara pendengar, dimanapun Anda berada di kesempatan hari ini, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-Nya. Berbicara tentang perintah, perintah itu adalah wajib untuk dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, akan ada konsekuensinya. Sekali lagi, perintah itu adalah wajib untuk dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, pasti ada konsekuensinya. Ada tiga hal penting yang kita mau lihat hari ini, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Kenapa 11? Murid Yesus itu 12. Tapi satu yang berkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Apa yang membuat dia hari itu berkhianat? Kita mungkin sekilas mengulang ke belakang. Pengkhianatan itu dilakukan sehingga dia tangkap dan dia disalib untuk menebus dosa manusia. Yudas hari itu adalah berperan sebagai bendahara yang mungkin saja begitu banyak hal yang terjadi, faktor-faktor historis, faktor-faktor teologis yang mendasari itu. Dan juga faktor sosiologis. Orang kalau berbicara tentang penyimpanan uang atau bendahara, pasti lengkaplah dengan hal-hal yang berkaitan dengan uang atau material. Sehingga sering kadang-kadang kita menempatkan diri kita sebagai orang yang mungkin saja punya kedudukan yang begitu dihormati. Kalau enggak ada kita, pasti uang tidak akan dikasih. Berbicara tentang bendahara ini tadi, disitulah pengkhianatan itu mulai. Karena orang kalau sudah dibutakan matanya dengan uang, pasti mereka kembali melihat. Kenapa korupsi terjadi? Bukan karena mereka sedikit uang, bukan karena mereka kurang fasilitas, bukan mereka gak punya jabatan. Tetapi justru itulah yang membuka mata kita. Karena orang tidak akan pernah puas. Beberapa jam yang lalu, tayangan daripada televisi menayangkan tentang korupsi para pejabat bank yang plat merah. Tidak tanggung-tanggung, 3,2 triliun yang mereka hari itu sedang lenyapkan. Bagaimana caranya mereka yang mengerti? Tetapi inilah fakta, para pejabat bank bukan orang sembarangan, para bankir. Kenapa itu terjadi? Karena tadi begitu banyak orang yang tergiur karena uang. Uang bukanlah segalanya, tetapi tanpa uang mungkin orang tidak bisa beraktivitas dengan normal. Tetapi bagaimana caranya mengelola itu supaya kita bisa tetap hidup, bisa tetap menikmatinya? Makanya penting sekali kita bersyukur kalau kita dapat besar atau tidak besar, atau berapapun yang kita nikmati, kita harus bersyukur. Apa yang mendasari hari ini, perintah apa yang jelas, perintah untuk kita tetap setia kepada Tuhan? Makanya di sini dikatakan bahwa bukan saja sekedar memberi perintah tentang bagaimana cara melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi menunjukkan bagaimana sikap kita yang tertuju. Karena ada beberapa faktor perintah yang dikembangkan atau yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Perintah yang pertama, harus betul-betul memiliki karakter seperti Kristus. Tidak melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya, membuat orang lain dirugikan. Itu adalah faktor-faktor yang kita lihat hari ini. Mengapa dimunculkan 11? Karena berbicara tadi, ada satu orang pengkhianat karena uang. Sering kadang-kadang kita tergoda oleh karena faktor uang, faktor jabatan, dan faktor-faktor yang lain. Kalau kita bergambar dari diri kita, gak ada yang lebih spesial. Pada waktu kita sakit, pada waktu kita meninggal, kita gak pernah bawa uang yang kita punya, harta yang kita punya. Tapi pertanggungjawabannya adalah, sudah dekatkah kita dengan Tuhan? Sudah memiliki persiapan gak kita dengan Tuhan? Itu menjadi penting. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata hidup kita ini singkat. Kalau hidup ini singkat, apa yang kita mau buat hari ini? Apakah kita mau menyakiti orang? Apakah kita mau merampas hak orang lain? Apakah kita mungkin tidak mau jujur dengan orang lain? Mari kita sungguh-sungguh, hidup kita ini sebentar saja. Hidup kita ini singkat. Kalau singkat, berarti mari kita beribadah kepada Dia dengan baik. Itu yang dikatakan, itu yang perintah pertama, supaya kita tetap mawas diri, memiliki karakter seperti Kristus. Yang kedua, ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kenapa keraguan itu muncul? Karena mereka tidak mengerti dan mereka tidak paham. Yang kedua, mereka, murid-muridnya, kenapa mereka diperintahkan supaya mereka paham persis siapa yang ada di depan mereka. Dia yang bangkit dari antara orang mati tadilah yang ada di depan mereka. Perintah itu harus dilakukan. Mereka harus tahu persis siapa orang yang ada di depannya. Yaitu Dia yang bukan saja sekedar mengingatkan tentang hidup yang baik, tidak serakah, tetapi memiliki kehidupan yang mengerti tentang firman Tuhan. Mengerti bukan saja sampai di situ, tetapi menjadi pelaku. Banyak orang cuma mengerti, banyak orang cuma mendengar. Tetapi Dia katakan, kenapa mereka ragu? Karena mereka tadi tidak mengerti. Ayat ke-6, 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dia ingin menjelaskan. Jadi dialognya, Dia ingin menjelaskan kepada mereka bahwa segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kubur yang kosong tadi membuktikan bahwa Dia hidup. Tidak ada orang yang meragukan itu, dan sejarah bukti sejarah tidak meragukan itu. Karena hanya satu-satunya manusia, karena satu-satunya manusia, 100% manusia, 100% Allah, yang datang menghampiri manusia dalam keberdosaannya. Sang Firman itu datang karena Sang Firman itu bersama dengan manusia. Dan Sang Firman itulah yang datang dan memberikan pengharapan kepada kita. Perintah itu tadi begitu luar biasa. Jangan ragu, jangan bimbang bahwa akulah orang itu. Yang paling real perintahnya yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dia katakan bahwa pergilah, jadilahkan semua bangsa muridku. Itu pekerjaan setelah mereka tahu persis siapa yang ada di depannya. Perintah itu diberikan kepada mereka, ke 11 murid tadi, untuk menyampaikan itu kepada setiap orang. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Kenapa itu terjadi? Karena kesinambungan untuk mereka mengerti persis apa sih isi hatinya, untuk membawa orang mengerti akan kehendak Tuhan. Bukan saja mengerti tentang firman, tetapi menjadi pelaku firman itu. Mari kesempatan hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nikmati bahwa hidup kita, kalau hari ini kita masih ada, kalau hari ini kita masih boleh hidup, mari kita sungguh-sungguh persembahkanlah hidup kita seutuhnya kepada Dia yang memiliki seluruh alam semesta ini, yang memiliki jagat raya, yang memiliki kesempatan-kesempatan hari ini. Mari kita sungguh-sungguh hidup kita berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang apa yang kita mau buat ke depan. Kalau hari ini Bapak Ibu masih ada, jadilah fungsi yang baik, milikilah hidup yang bukan saja sekedar datang, tapi berkenankah kita untuk melakukan apapun yang Tuhan ingin kerjakan. Kalau ada sesuatu yang mungkin terjadi di hidup kita, cepat selesaikan. Karena sekali lagi, bahwa kita ini hidup dengan singkat. Hidup singkat, kita gak pernah tahu besok dan lusa apa yang akan terjadi di hidup kita. Makanya hari ini menjadi sesuatu yang berharga bagi kita, bukan saja sekedar kita menghindar dari hal yang jahat, yang kedua menjadi kita menjadi pelaku firman Tuhan, dan yang ketiga mari kita bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaannya? Datanglah kepada Dia dengan sungguh-sungguh, pergilah, kabarkanlah kabar keselamatan itu kepada banyak orang, karena kebangkitan Kristus sudah membuka cakrawala setiap orang berpikir. Hanya Dialah yang bisa bangkit dari antara orang mati. Untuk itu, di kesempatan hari ini, mari kita sungguh-sungguh nikmati bahwa hidup kita hari ini berharga. Kalau hidup mau berharga di mata Tuhan, apa yang mau kita buat hari ini? Apakah kita menjadi orang Kristen yang pakum, menjadi orang Kristen yang gak berdampak, ataukah menjadi orang Kristen yang punya dampak? Dia katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. 3 tahun lebih mereka dibekali dengan begitu banyak. Saya kira mungkin hari itu mereka bukan saja sekedar melihat, tapi mereka merasakan apa yang terjadi. Bagaimana mereka boleh hadir, bagaimana mereka boleh hidup, bagaimana mereka boleh bertatap muka kepada Sang Juru Selamat, yang firman Tuhan berkata, kubur kosong membuktikan Dia hidup, karena Dia tidak dikuasai oleh kematian. Karena Kristus tidak dikuasai kematian dan tidak dikuasai oleh dosa. Itu yang membuat Dia datang bangkit dari antara orang mati, dan Dia tidak berdosa. Kenapa mesti harus mati? Karena itulah kesungguhan penebusan itu terjadi. Karena dengan darahnya yang amat mahal tadi, itulah penumpahan darah. Karena di zaman perjanjian lama, pada waktu orang berdosa, orang cuma menyembelih atau memotong hewan kurban. Untuk apa? Untuk dipersembahkan pengampunan atau penebusan dosa. Itu lambang dalam zaman perjanjian lama. Anak domba yang tambun, anak domba yang belum pernah dipotong bulunya, itu syaratnya. Yang berusia kira-kira mungkin 2 tahun lebih, yang tidak cacat dan bercela, itu menggambarkan kehadiran Sang Domba Juru Selamat tadi, yang hadir dalam perjanjian baru, yaitu Kristus. Itu yang membuka mata kita hari ini. Mungkin banyak orang melihat, kenapa kok harus domba, kenapa kok gak kambing, kenapa kok gak sapi? Karena dari karakternya domba lebih bagus daripada kambing dan sapi. Domba adalah seorang yang binatang yang penurut, binatang yang tidak pernah gegabah kemanapun, dan dia memiliki sifat-sifat dan karakter yang begitu apik, yang begitu baik. Beda dengan kambing, gak kita bawa dia melompat sendiri. Kalau domba tidak, kalau domba yang mengembalakannya tidak pergi, dia tetap ada di situ. Itulah yang membuka mata kita hari ini. Kenapa harus domba? Karena domba adalah penurut, dan dia tahu persis. Itu menggambarkan tentang Sang Kristus yang menurut kepada dosa-dosa yang kita buat. Kenapa harus korban? Kenapa harus darah? Karena di zaman perjanjian lama, hanya oleh korban darahlah manusia bisa ditebus. Karena menggambarkan kehidupan. Menggambarkan kehidupan, karena darah, kalau tanpa darah manusia tidak bisa hidup. Untuk itu hari ini Bapak Ibu Saudara, secara fisik, tetapi secara rohani adalah itulah Sang Firman. Yang tadi tertumpah darahnya. Dengan firmanlah manusia bisa hidup. Pada waktu dia membaca dan merenungkannya, dan dia hadir memiliki karakter seperti Kristus. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Karena itulah yang ingin Allah kerjakan dalam hidup kita. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang sejatia kepadanya. Jangan pernah menjadi orang-orang biasa, tapi jadilah pengikut Kristus yang sampai akhir hidup. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan di kesempatan hari ini. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang besar sepertimu. Dan kami rindu Bapa, biarlah firmanmu hari ini menguatkan kami. Terus kami akan hidup dalam rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Mimbar Agama.
0: Satu Reca Marinda, khususnya umat Kristen dimanapun Anda berada, telah kita ikuti ya sajian mimbar agama Kristen bersama Pendeta Markus. Jangan kemana-mana pendengar, rangkaian Samarinda malam akan terus temani suasana malam hari Anda di edisi malam hari ini ya, Jumat 3 Juli 2026. Dan satu informasi kami hadirkan, nanti selepas sajian Sandiwara Radio kami akan hadir dalam program obrolan komunitas. Tetap bersama kami.

0: 101.
1: Yee, akhirnya bisa punya SIM juga. Upload ah ke Instagram.
2: Dunis, pagi-pagi udah ribet aja. Lagi ngapain sih?
1: Ini nih, kan SIM aku baru jadi. Terus mau aku pamerin deh di Instagram.
2: Jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
1: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
2: Iya sih, emang bener punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload, Nis. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi gak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain bisa gawat tuh.
1: Oh gitu ya. Yaudah deh, gak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu, aku upload foto kamu aja ya.
3: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Satra peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
4: Maaf, Bapak positif HIV.
3: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, Satra akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
5: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemadaman listrik yang belakangan ini terjadi di wilayah Kalimantan Timur termasuk kota Samarinda mulai berdampak pada pelayanan publik. Salah satu yang terganggu adalah penyaluran air bersih dari perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda. Persoalan ini mencuat dalam hearing Komisi 2 DPRD Samarinda bersama pihak Perumdam belum lama ini. Anggota Komisi 2 DPRD Samarinda, Joha Fajal, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu salah satu persoalan yang muncul ialah keluhan warga soal terganggunya pasokan air. Joha menjelaskan karena semua alat yang dipakai menyala menggunakan listrik PLN, posisi Perumdam Tirta Kencana menjadi serba salah. Mereka mau tidak mau harus menyalakan genset sebagai cadangan agar air bisa tetap mengalir. Masalahnya, kapasitas genset tidak mampu menanggung semua beban mesin yang dibutuhkan untuk memastikan distribusi air ke masyarakat tetap berjalan normal. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, 5 menit tinggalkan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti dan menyimak sajian drama radio. Kali ini dengan judul Bisa Dibicarakan, dari produksi RRI Gunung Sitoli.
1: Eh, Inakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
2: Eh, Bale Inatino, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Mbak?
1: Serah.
2: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatino, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
1: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
2: Lagian wo Inatino, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini ada selang Ina Budi, ini lagi Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Mbak Inatino?
1: Aku bicarakan sama kamu.
2: Eta.
1: Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak akan kupotong nanti.

0: Ini bang kopinya.
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita ya, Inakia. Makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Mbak Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, Sae. Apa kira-kira, Mbak Inakia?
0: Itu, Inatinu, Wubang. Dibilangnya, dipotonya selang kita.
1: Alay sudah berantem kamu, Mbak Inakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wubange. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Wubang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Wubange. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh iya ya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah itu dia, Bang.
1: Kita lubang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuma masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita. Lalu gimana, Bang? Abang coba lihat besok lah. Abanglah yang narik selang besok.

0: ngapain kamu sama Kiadilhanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Natino. Kalau bukan di lahan Inatino, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Natino? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Natino?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inatino dan Amakia?
1: Kak Inat Putri, maaf ya, Kak. Ini Inatino melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatino ini, Kak Inat Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inatino? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubiku wa kakak Inat Putri.
2: Bale, aku rasa bukan masalah besar itu, Bale. Kan semua juga selang warga melintas di sini kan. Bah, kenapa hanya selang air Ina ama Kia yang kamu putuskan, Bale?
0: Bukan begitu, Kak. Coba lihat, Sae. Banyak kali selang air di sini. Becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah. Pakai kayu.
2: Bale, kamu ini, Inatino. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, Mbak, bayar, Mbak. Per bulan 50 ribu, anggap aja sewa tanah.
1: Bale Inatino, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Bale, bagaimana ini, Bale kakak Inat Putri?
2: Begini saja. Kamu, Inatino, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu, kakak Inat Putri?
2: Terus gimana?
0: Aku sangat membutuhkan air dari kakak, wo. Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale, kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Ina Putri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, well, Inatino. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lo boleh minta maaf aku. Hei Amakia dan Inakia, minta maaf aku.
3: Lau balik Inatino, kami juga minta maaf. Janji kami, Sae, enggak kami injak-injak Sae ubimu juga.
2: Makanya, Bale, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bale, semua tergantung sikap kamu, Inatino. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Lau Bale, Kak, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Inakia, Makia? Sekarang sudah aman kan?
3: Iya, kakak Inat Putri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini,
2: Tidak apa-apa. Semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Nggak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya, Kak. Soalnya lu kakak Inat Putri.
2: Lau Bale. Cara terbaik untuk

0: zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
2: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan,

0: 1.
1: Dari Studio Integrasi Jalan Mi Amin nomor 8 Samarinda, pendengar, saatnya kami hadir dalam program Obrolan Komunitas.
2: Obrolan Komunitas.
1: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami hadir pendengar dalam program Obrolan Komunitas di edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Bersama saya Empadel, ditemani rekan Nopem Budi. Ucap selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti program acara kami. Ya pendengar, kesehatan ini merupakan investasi yang sangat berharga ya. Dan saat ini semakin banyak masyarakat yang mulai menerapkan gaya hidup sehat, bukan hanya dengan memperhatikan pola makan dan aktivitas fisik, tetapi juga dengan mengenal berbagai pendekatan kesehatan yang berkembang di masyarakat. Dan salah satunya adalah tip nabawi. Ya, tentu masih banyak ya pendengar pertanyaan yang muncul. Apa sebenarnya tip nabawi? Bagaimana prakteknya? Apakah dapat berjalan berdampingan dengan pelayanan kesehatan modern? Bagaimana memastikan praktek yang aman dan berlangsung dan bertanggung jawab? Dan bagaimana masyarakat memperoleh informasi yang benar agar tidak terjebak pada berbagai mitos yang beredar? Nah, untuk menjawab ini pendengar, kita sudah hadir ya di studio dua narasumber yang luar biasa kita pada malam hari ini dari Ikatan Praktisi Tip Nabawi Indonesia IPTNI. Ada Bang Purnama. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Purnama.
3: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bisa sedikit lebih dekat Bang ke mic-nya supaya pendengar kita juga bisa lebih jelas mendengarkannya ya.
3: Siap.
1: Sehat ya Bang ya?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Baik, di samping beliau juga ada Bang Mahendra. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Mahendra.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Bang Mahendra ini adalah ketua Ikatan Praktisi Tip Nabawi Indonesia untuk Kalimantan Timur ya. Sedangkan Bang Purnama ini adalah untuk lingkup Kota Samarinda, betul ya?
3: Betul.
1: Mohon diralat kalau misalnya saya salah.
4: Saya hanya di bagian MPD untuk KPLD, yaitu komunikasi, publikasi, literasi dan digital.
1: Wah, oke, ya. Untuk di IPTNI-nya ya.
4: IPTNI Kaltim.
1: Untuk Kaltimnya. Ya. Baik. Dan pendengar, Anda juga nanti dapat berpartisipasi. Dua jalur telepon nanti kami buka untuk Anda di 736566 743495 atau melalui jalur WhatsApp ya di 0811 554476. Dan Anda juga langsung bisa menyaksikan acara kita pada malam hari ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Samarinda. Dan bisa mendengarkan siaran kami selain melalui siaran terestrial kami, silakan di aplikasi RRI Digital atau di streaming rri.co.id. Baik pendengar, sebagai pembuka ya, tentu kita mungkin pernah mendengar dan perlu mengenal lebih jauh tentang organisasi yang menaungi para praktisi tip nabawi. Dan kehadiran sebuah organisasi ini menjadi penting ya untuk menjaga kualitas pelayanan, meningkatkan kompetensi praktisi, sekaligus juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya langsung ke Bang Purnama dulu ya, mohon izin Bang Mahendra. Bang Purnama, nanti bisa dilengkapi sama Bang Mahendra ya. Dapat diperkenalkan dulu nih untuk pendengar kita, apa sebenarnya Ikatan Praktisi Tip Nabawi Indonesia atau IPTN ini? Dan bagaimana sejarahnya berdirinya secara singkat mungkin, termasuk juga visi misi serta siapa saja yang dapat bergabung di sana. Silakan Bang Purnama.
3: Siap Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kami dari IPTNI, kalau saya ini dari Kota Samarinda, kemudian beliau dari Provinsi Kaltim. Nah, untuk IPTNI sendiri itu adalah Ikatan Praktisi Tibu Nabawi Indonesia, di mana organisasi ini terbentuk di bulan Oktober tanggal 5, kemudian diresmikan tahun 2025.
1: Oke.
3: Kemudian diresmikan sebulan kemudian, yaitu tanggal 5 juga bulan November tahun 2025. Wadah ini untuk menampung para praktisi yang mana di dalam IPTN ini tergabung dalam tiga keilmuan. Yang pertama adalah hijamah, yaitu bekam. Kemudian yang kedua adalah Quran healing atau ru'yah. Kemudian yang ketiga adalah herbal, yang mana ketiga komponen pengobatan ini memang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad gitu ya. Jadi organisasi ini untuk menampung dan menjadi wadah para praktisi untuk mengembangkan keilmuan dan juga menjadi siar kepada umat Islam bahwa di dalam agama Islam itu juga terkandung pengobatan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'an, di dalamnya terkandung kesembuhan atau penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman.
1: Oke, dan penyembuhannya berarti lebih banyak kita pada sisi religinya, ya?
3: Sisi religinya ada tiga komponen tadi, hijamah, karena memang ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu malaikat menganjurkan Nabi Muhammad untuk memerintahkan kepada umatnya untuk berbekam. Kemudian kalau ru'yah itu sudah memang dilaksanakan di zamannya Nabi gitu ya. Kemudian kalau herbal itu kan memang banyak ramuan-ramuan yang dianjurkan juga oleh Nabi seperti madu gitu dan lain sebagainya.
1: Baik. Ke Bang Mahendra, mungkin siapa tahu ada yang tertinggal ya, karena tadi untuk sekretariat kita untuk di Kota Samarinda ada di
3: Selamat Riyadi.
1: Selamat Riyadi. Baik, untuk Kalimantan Timur ini skupnya lebih luas ini. Bisa ditambahin lengkap ini Bang Mahendra.
4: Jadi kalau di IPTNI itu ada tiga modalitas, yang tadi hijamah itu kan berbekam ya.
1: Okay.
4: Nah, bekam basah. Bekam basah itu ibarat kata rumah yang kita tempatin itu kalau kita tidak bersihkan itu kan ada nanti menimbulkan debu atau kotoran-kotoran ya.
1: Ini perumpamaannya.
4: Iya, perumpamaan. Nah, begitu juga dengan badan kita. Badan kita kalau tidak dikeluarkan darah kotornya itu ya nanti kita berasa seperti lemas, letih, lesu. Tapi kalau sesudah dibekam itu lebih enak badan kita, lebih rileks gitu. Jadi untuk herbal sendiri itu banyak dari bahan-bahan dapur itu yang bisa kita jadikan obat-obatan.
1: Okay.
4: Ya, kenapa kita pakai herbal? Supaya kita mengurangi bahan-bahan kimia. Ya, yang nanti kalau diasup sama tubuh kita nanti kan ada efek jangka panjang. Betul. Ya, kalau untuk obat-obatan kimia. Sedangkan untuk di Quran Healing sendiri itu di bidangnya Mas Purnama itu banyak yang seperti nanti ada yang
1: rukiah, ya?
4: Rukiah. Oh, itu Quran Healing. Okay. Itu nanti biasanya kalau ada suatu masalah
1: biasanya dari faktor psikologis, ya
4: benar, itu nanti bisa dibantu sama yang ustadz seperti beliau ini.
1: Oke, luar biasa. Ya, Bang, saya masih ke Bang Mahendra ya. Dalam kehidupan sehari-hari ini ya, Bang Mahendra ya, masyarakat sering membandingkan Cip Nabawi ya dengan pengobatan tradisional maupun pelayanan medis modern.
4: Ya.
1: Nah, padahal masing-masing sebenarnya memiliki karakteristik dan juga ruang lingkup yang berbeda ya.
4: Ya.
1: Nah, pertanyaannya Bang Mahendra, bagaimana IPTN ini memandang posisi ini di tengah perkembangan ilmu kedokteran saat ini? Apakah saling melengkapi atau mungkin ada memiliki fungsi yang berbeda?
4: Saling melengkapi lebih tepatnya ya. Saling melengkapi karena tidak semuanya yang ada di IPTNI juga kita ini kan apa ya? Kita satukan kita apa namanya?
3: Kolaborasi.
4: Kita harus berkolaborasi dengan ini ya, ilmu kedokteran.
1: Dikombinasi ya.
4: Iya, dikombinasi gitu. Ya. Gitu. Jadi biasanya seperti kalau seandainya ada keluhan masalah kesehatan gitu ya, nanti kita lihat biasanya itu dari ininya apa? Apakah pasien tersebut ada gula gitu ya. Itu kita kadang lihat catatan juga dari dokter. Tapi tidak menutup kemungkinan biasanya kita lihat dari mata pun. Dari kita praktisi hijamah itu kita bisa lihat dari mata, dari lidah juga kita bisa lihat, dari kuku juga kita bisa lihat gitu.
1: Apakah ini mengidap suatu penyakit seperti itu ya?
4: Iya.
1: Oke, luar biasa ya. Ya baik, pendengar Prosatu RRI Samarinda, ini menarik ya, terutama untuk kebutuhan kesehatan kita ya. Karena saat ini juga sangat populer kita dengarkan dengan istilah bekam, kemudian pengobatan herbal dan juga rukiah ini ya. Ya baik, saya kembali ke Bang Purnama nih. Jika berbicara mengenai praktek ini, masyarakat umumnya memang mengenal bekam seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Padahal masih banyak bentuk ikhtiar, mungkin terutama ikhtiar kesehatan lain ya, yang dikenal dalam Tip Nabawi ini ya. Nah, Bang Purnama, apa saja praktek yang umum dikenal dalam tip ini, khususnya di selain bekam ya, serta bagaimana prinsip penggunaannya dalam menjaga kesehatan. Karena kita tahu ya, mungkin masyarakat kita, saya sendiri sudah pernah bekam ya, dan baru 2 hari yang lalu saya bekam.
3: Oh,
1: baru 2 hari yang lalu. Nah, emang rasanya enak ya. Dan bahkan saya sempat disampaikan, karena sempat bertanya, dulu apakah sering donor darah katanya. Karena dulu saya memang aktif donor darah, bahkan sudah hampir 100 kali ya. Nah, cuma sudah berhenti. Dan disampaikan, ini hampir sama. Kalau misalnya donor darah kita gunakan untuk kebaikan, sementara kalau misalnya kita bekam ini, kita buang darah kotornya. Ini yang disampaikan oleh beliau yang melakukan bekam kemarin. Nah, kalau dari Bang Purnama, bagaimana prinsip penggunaannya dalam menjaga kesehatan, Bang Purnama?
3: Ya, betul Bang. Apa yang disampaikan tadi itu kan terkait bekam mengeluarkan darah kotor ya. Terus kemudian bekam itu kan juga sifatnya juga pencegahan sebenarnya ya, Bang. Makanya dari sunnah Nabi Muhammad itu adalah melakukan bekam. Sebagaimana ada satu titik di situ namanya Al-Kahil di bagian punggung gitu kan. Itu Nabi Muhammad menyampaikan barang siapa yang dibekam di situ itu untuk mencegah 72 macam penyakit. Jadi sifatnya pencegahan, dan pola hidup seperti Bang Fadil sampaikan tadi itu juga berpengaruh dalam kita menjaga kesehatan. Okay. Selain juga dipadu dengan pengobatan tibun nabawi. Tibun nabawi itu namanya kan pengobatan ala Nabi, ala Rasul gitu kan.
1: Oke. Okay. Tapi kalau boleh dianjurkan ini Bang Purnama, kapan seseorang dianjurkan menjalani terapi bekam? Apakah ada kondisi tertentu yang mungkin justru tidak dianjurkan ya menjalani terapi ini, Bang Purnama?
3: Iya, kegiatan pembekaman itu namanya ada kontraindikasi. Jadi ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan pembekaman.
1: Okay.
3: Seperti kondisi pasien yang lemah gitu ya, darah rendah gitu. Dan ada hal-hal memang yang rentan untuk dilakukan bekam, melakukan pengeluaran darah. Jadi cukup dilakukan pembekaman secara kop kering saja. Jadi tidak serta-merta kita melakukan pembekaman, tapi dilakukan diagnosa dulu Bang.
1: Oke. Saya tertarik tadi disebutkan ada kop kering.
3: Kop kering.
1: Karena ini juga sambil bercerita ya, karena saya juga sempat banyak diberikan suatu pemahaman terkait bekam ini, bahwa kalau misalnya kop kering ini sebenarnya kurang bagus ya. Lebih baik katanya kerok, karena terbuka, bisa keluar. Tapi kalau kop kering katanya ini menggumpal, nanti darahnya jadi warna hitam, bisa lama proses untuk menghilangnya. Nah, saya bergeser ke Bang Mahendra. Nih, Bang Mahendra, kepercayaan masyarakat terhadap suatu terapi tentu harus dibangun melalui kompetensi praktisi dan juga penerapan standar keamanan yang baik ya, Bang Mahendra ya. Nah, bagaimana IPTN ini memastikan bahwa para praktisi-praktisi kita memiliki kompetensi menjaga kebersihan alat dan juga menerapkan prosedur yang aman ya, dan mengutamakan keselamatan pasien? Ini mungkin yang perlu, karena apakah yang saat ini sudah menjalankan praktik-praktik bekam ini sudah sesuai dengan alur ini atau seperti apa? Tapi sebelum ditanggapi Bang Mahendra, kita coba sapa dulu pendengar kita ya. Halo, selamat malam RRI. Oh, terputus. Silakan dicoba kembali di 7365667434945 743495 atau di jalur WhatsApp 0811554976. Silakan Bang Mahendra, mungkin bisa ditanggapi dulu.
4: Kami dari IPTNI punya SOP.
1: Oke.
4: Ya, untuk masalah kebersihan, masalah sterilisasi peralatan itu kami punya SOP semuanya. Jadi ketika kami berbekam, kita membekam klien, itu kita selalu pakai handscoon.
1: Oh, oke.
4: Selalu. Jadi kalau tidak pakai handscoon, lebih baik tidak usah berbekam.
1: Okay.
4: Ya, kebanyakan

0: yang berlambang Garuda.
1: Okay.
0: Ya, nah dari situ kita bisa praktek, mungkin bisa di home care gitu ya. Kita bisa datang-datangin rumah klien-klien yang lain gitu. Nah lewat ini tadi pembelajaran dari apa namanya, dari trainer-trainer yang memang sudah berkompeten di bidangnya gitu.
1: Baik. Bang Mahendra, apa dampaknya jika seandainya mungkin kita pada saat melakukan bekam tanpa melalui SOP yang benar, seperti terutama tadi handscoon ya, dan juga mungkin alat sterilisasi yang lain, apa dampaknya kira-kira kalau misalnya kita lepas dari SOP yang ada?
0: Jika alat-alatnya itu tidak steril, itu biasanya terjadi blister ya. Blister
1: apa itu?
0: Blister itu melepuh, kulit melepuh. Ya, itu biasanya di terus kadang timbul gatal-gatal. Terus yang pertama yang kami takutkan ketika alat-alat tidak steril itu
1: apakah bisa menyebabkan infeksi?
0: Infeksi bisa, dan kami takutkan kalau tidak steril itu biasanya kalau yang berhubungan dengan darah itu penyakit menular ya.
1: Oh, okay. Ya,
0: penyakit menular. Maka dari itu biasanya harus ada SOP sterilisasi.
1: Oh,
0: nah, okay. Terus sampah-sampah, limbah-limbahnya itu juga kita bakar atau ditanam.
1: Oke, okay, tidak gitu. Bisa dibuang begitu
0: tidak,
1: saja ya.
0: Tidak bisa dibuang begitu aja. Atau biasanya kita itu bekerja sama dengan klinik-klinik. Nah itu kan biasanya kan ada untuk di ini ya, dimusnahkan ya di klinik-klinik. Nah biasanya seperti itu kita ada kerjasama dengan klinik-klinik
1: karena kita nggak tahu ya, seseorang menderita suatu penyakit kemudian darah kotornya kita ambil, kita buang sembarangan aja
0: ya.
1: Ini akan bisa berdampak kepada yang lain ya gitu
0: ya, seperti itu.
1: Tapi artinya ini kan ada jarum yang digunakan ya.
0: Iya.
1: Nah ini apakah disposable atau mungkin bisa digunakan berkali-kali?
0: Oh tidak, satu orang hanya satu.
1: Berarti
0: satu,
1: disposable ya?
0: Iya, satu orang hanya satu satu jarum. Jadi walaupun satu rumah itu sekeluarga ya,
1: ada yang mau semuanya mau bekam
0: iya,
1: gitu ya,
0: kita harus pakai jarum yang beda gitu.
1: Oke, baik. Sama halnya seperti ngambil darah itu ya,
0: iya,
1: jarumnya.
0: Iya, iya.
1: Oke, baik pendengar Prosatu di Samarinda, ini menarik. Silakan di 7365667433495 dan juga di jalur WhatsApp ya. Ya, siapa tahu juga mungkin di kolom komentar di kanal YouTube RRI Samarinda. Anda ingin mengirimkan komentar Anda, silakan. Oke, baik. Ini sambil kita buka YouTube-nya, kita sambil melihat apakah ada komentar para pendengar kita atau pemirsa kita ya, yang menyaksikan acara kita di kanal YouTube RRI Samarinda. Baik, Bang Purnama. Saat ini juga masih banyak ya anggapan bahwa seseorang cukup menjalani terapi tertentu pada tanpa perlu pemeriksaan diri ke fasilitas kesehatan. Nah, pandangan seperti ini tentu harus diluruskan ya.
2: Betul.
1: Nah, bagaimana pandangan IPTNI mengenai pentingnya pemeriksaan medis, diagnosa dokter, dan juga kapan masyarakat sebaiknya segera berkonsultasi ya ke tenaga kesehatan, termasuk juga mungkin ke teman-teman kita dari IPTNI.
2: Betul. Jadi sesuatu yang barangkali kita anggap kita tidak mampu untuk menanganinya, maka kita arahkan untuk ke medis. Itu Bang, itu lebih aman, lebih menyelamatkan juga si pasien gitu.
1: Okay.
2: Karena bidang kami itu juga ada standarnya, ada SOP-nya gitu.
1: Iya. Tapi ada juga mitos ya, Bang Purnama, atau kesalahpahaman yang paling sering ditemui mengenai chip nabawi ini ya. Dan bagaimana cara masyarakat menyikapinya secara bijaksana, karena di era media sosial ini ya, informasi mengenai kesehatan ini berkembang sangat pesat. Sayangnya tidak semua informasi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara etis ini, Bang Purnama.
2: Betul, memang sekarang itu kan zamannya teknologi ya, kita bisa mendapatkan informasi dari mana saja, dan kadang kita bisa melakukan praktek dengan mengadopsi dari yang kita lihat di teknologi. Namun itu tidak dianjurkan karena kita harus berguru seperti itu, harus ada orang yang memandu. Tidak bisa secara tadi disampaikan otodidak gitu ya.
1: Yeah.
2: Termasuk pembekaman gitu. Itu harus ikut pelatihannya, ada standarnya di situ. Seperti itu, Bang.
1: Oke. Okay. Baik, di jalur WhatsApp yang sudah masuk dari pendengar kita nih. Ya, apa aja ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa yang datang atau tukang bekam ini adalah memiliki suatu kapasitas atau mungkin dari satu organisasi yang legal, mohon pencerahannya. Ini dari pendengar kita, nggak menyebutkan nama ini, bisa ditangkap ya.

0: seperti mungkin dari ikatan praktisi tip Nabawi Indonesia ya, mungkin ada ciri-ciri atau tanda-tanda yang bisa dipercaya masyarakat?
1: Ya, pertama saya ambil salah satu contoh saja dalam pelaksanaan pembekaman itu. Dia tidak boleh dalam pembekaman itu langsung sekujur tubuh. Misalkan dari punggung langsung kaki, langsung kepala, itu tidak boleh. Jadi harus bertahap. Oh. Nah, itu salah satu standar kita di dalam organisasi juga. Artinya apa? Ketika seseorang itu ikut pelatihan, ikut pendidikan, maka informasi atau ilmu itu pasti akan terintegrasi gitu loh. Maksudnya tidak sembarangan. Kadang kita lihat kan orang membekam itu bahkan bisa lebih sampai 30-40 gitu ya, sekujur badan gitu kan. Itu tidak dianjurkan. Berarti ada kemungkinan orang tersebut tidak mengikuti pelatihan.
0: Oke, jadi ya, kita gak boleh langsung sekaligus.
1: Tidak boleh langsung sekaligus sebenarnya.
0: Karena yang kita alami ya kadang-kadang ya. Kemudian dipasang, kemudian sampai ke kaki.
1: Betul.
0: Sampai ke leher.
1: Betul.
0: Nah, ini masih istilahnya memang gak bersama karena satu-satu ini bersambung tanpa ada jeda.
1: Harusnya setiap kali penanganan itu bagian tertentu, misalkan ya, Bang Fadel malam ini dibekam bagian punggungnya. Okay. Besok baru bagian kakinya. Bertahap.
0: Oh, enggak boleh langsung sekaligus.
1: Enggak boleh langsung sekaligus.
0: Wah, ini menarik ya. Karena yang kita alami selama ini memang seperti itu ya, langsung sekaligus. Mungkin mungkin mempercepat waktu atau betul, seperti apa mungkin di situ ya, karena memang kita enggak dikasih pilihan ya.
1: Betul.
0: Artinya bekam ya sudah, silakan kan gitu. Karena kita memang tidak tahu aturannya. Ini sekarang kita sudah paham aturannya nih, masyarakat bisa lebih jeli ya, artinya lebih bijaksana agar bisa mengikuti SOP yang ada. Tapi Bang Mahendra, apa dampaknya kalau misalnya tidak sesuai dengan prosedur ini terkait waktu dan tidak ada jedanya nih? Kira-kira apa dampaknya Bang Mahendra?
2: Dampaknya kalau seandainya tidak dengan SOP, itu yang pertama biasanya klien itu ngerasa kesakitan badan.
0: Oh.
2: Ya, maka dari itu perlunya adanya pelatihan dengan trainer-trainer yang memang sudah profesional ya, di bidang hijamah gitu.
0: Oke, jadi jeda paling tidak satu hari?
1: Satu bulan.
0: Enggak, maksudnya dari punggung kemudian ke kaki dan.
2: Jadi untuk penderita stroke itu biasanya per 3 hari sekali dengan titik-titik yang beda. Gitu. Kalau penderita stroke itu penderita stroke biasanya itu juga bisa dibekam.
0: Oke.
2: Nah, karena mengalami penyumbatan ya.
0: Iya. Gitu. Dan itu bertahap ya, dari punggung kemudian ke kaki
2: dengan titik yang berbeda.
0: Oke, dengan titik yang berbeda.
2: Iya. Perlu diketahui untuk di dalam tubuh kita itu ada 9 titik sunnah. 9 titik sunnah dimulai dari umum mugid itu aras, terus alhama, terus al-kahil, al-ahdain. Nah, itu sampai ke itu di bagian kaki, kita lupa.
0: Yang 9 titik tadi.
2: Iya.
0: Jadi ini berarti harus dipahami semua ya.
2: Iya, 9 titik harus dipahami. Semuanya ya.
0: Dan ini juga harus memiliki sertifikasi
2: ya, harus ya. Ya.
0: Wow, ini menarik ya. Baik, pendengar Pro 1 di Samarinda, saya masih akan lanjutkan ini. Saya ke Bang Mahendra dulu ya, Bang Purnama ya.
1: Siap.
0: Apa tanda-tanda kita atau gejala-gejala kita yang harus mungkin atau paling tidak kita bisa memilih bekam ini agar masyarakat tahu nih, bukan hanya karena gak enak badan ini atau mungkin sering pusing atau seperti apa, pada kondisi seperti apa kita bisa melakukan terapi bekam?
2: Biasanya kalau penderita itu lagi kolesterol ya, bagian leher itu tegang, itu bisa dibekam.
0: Okay.
2: Ya, terus asam urat juga bisa dibekam. Jadi bekam itu mengobati 72 jenis penyakit yang tidak kita bisa sebutkan satu persatu.
0: Di antaranya yang paling populer?
2: Nah, biasanya itu kolesterol.
0: Oke.
2: Okay. Ya, terus
0: asam urat
2: itu ya. Terus tekanan ya.
0: Tekanan darah tinggi. Karena ini yang umum ya, biasanya dirasakan masalah, apalagi dengan pola makan yang saat ini mungkin lepas dari aturan ya, apalagi
2: bahkan
0: dengan
2: untuk wajah itu bisa juga dibekam
0: gitu
2: ya.
0: Tujuannya
2: yang pertama untuk meremajakan kulit. Wah. Terus biasanya kulit kita ini biasanya butuh ya, ini meremajakan kulit, mengencangkan kulit juga. Terus biasanya untuk vertigo itu juga bisa.
0: Okay. Vertigo kalau wajah bekamnya di muka juga. Oke, okay. Bang Nopem, kita bisa siap ke sana ya, Bang Nopem ya.
2: Oh, okay. Kita di sini kan ada ya teman-teman yang dari Samarinda, bahkan biasanya per 2 bulan sekali itu kita mengadakan bekam massal supaya banyak warga-warga atau banyak masyarakat yang tahu akan bekam ini gitu.
0: Ada jadwalnya. Untuk Samarinda sudah ada ya?
2: Untuk Samarinda kebetulan kami tadi sudah ada bahasan, kemungkinan bulan ini ada.
0: Oke, Bang Purnama, ini bisa diperjelas ini. Kapan kira-kira? Karena ini penting ya untuk masyarakat kita yang saat ini mungkin sedang mengikuti bahwa ternyata dari IPTN ini sudah memiliki jadwal juga yang mungkin secara rutin dilaksanakan ya.
1: Ya,
0: kapan yang akan segera ini?
1: Karena begini Bang, ini kan organisasinya baru terbentuk Bang ya.
0: Okay.
1: Jadi baru kita juga baru running, dan biasanya kita laksanakan tuh di hari libur Bang, di hari Minggu gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kita datangi masjid gitu aja. Nanti kalau misalkan memang ada
0: jadwalnya. Rencana yang akan datang?
1: Rencana yang akan datang.
0: Ada di mana rencana?
1: Belum ada.
0: Belum. Gitu. Belum.
2: Mungkin
0: belum.
2: Boleh di RRI ya?
0: Oh.
2: Kalau di RRI gimana?
0: Kalau di RRI mungkin bisa nanti kerjasama melalui teman kita di bidang pemasaran ya. Nanti bisa koordinasi dengan di sana. Ya mudah-mudahan nanti bisa difasilitasi nanti di situ. Ya karena ini tentu sangat penting untuk masyarakat kita ya. Betul. Baik, apa tanda-tanda atau mungkin ciri-ciri dari teman-teman kita IPTN ini agar masyarakat kita lebih yakin ini bahwa mereka ini adalah orang-orang yang bersertifikat untuk melakukan bekam? Bang Purnama dulu, silakan Bang. Khususnya di kota Samarinda. Samarinda sudah banyak ya anggota kita?
1: Cukup banyak.
0: Ada berapa banyak sekarang untuk kota Samarinda? Untuk anggota yang sudah bergabung di IPTN ini?
1: Ada tujuan.
0: Tujuh orang. Dan ini mereka sudah memiliki sertifikasi semua ya?
1: Rata-rata bersertifikat.
0: Oke. Okay. Karena ini Bang, ini apakah seragam kita memang dari?
1: Iya, ini IPTN? Seragam dari okay. IPTN ini Bang.
0: Jadi untuk pendengar kita yang menyaksikan acara kita ya?
1: Iya.
0: Mereka menggunakan seragam dan juga tentu melalui SOP yang ada ya. Nah, selain seragam yang rutin mungkin digunakan, apa mungkin yang perlu dikenali masyarakat kita agar mereka tidak khawatir ini untuk praktisi-praktisi kita yang melakukan, yang biasa melakukan terapi bekam ini, Pak?
1: Siap, pastinya ada logo IPTNI, apron yang kita gunakan itu pelindung ya, pelindung tubuh ketika melakukan pembekaman. Gitu Bang. Jadi paling tidak ketika kita melakukan pembekaman itu kan kita pakai masker, pakai sarung tangan gitu ya. Pakai jarum yang kita sekali pakai. Kira-kira begitu.
0: Nah, untuk kegiatan-kegiatan kita secara umum apakah prosedurnya seperti apa? Pelayanan gratis atau mungkin dengan biaya yang dikenakan kepada para calon-calon pasien kita yang ikut bekam ini? Dari Bang Mahendra?
2: Ya, biasanya kalau ada semacam, ada dua. Jadi ada yang kita gratiskan, ada yang berbayar tapi tidak 100%.
0: Seperti gitu. Apa maksudnya?
2: Jadi contohnya kalau seandainya di masjid ya, kalau di masjid itu yang biasanya harganya anggap aja
0: 100
2: gitu ya, itu paling kita kenakan biaya sekitar 30%. 70%. Jadi ada potongan 30% gitu.
0: Oh.
2: Namun untuk biaya bekam sendiri itu harga umumnya antara 150 sampai 200.000. Tapi biasanya kita pangkas harganya itu jadi 100.000 saja.
0: Oh.
2: Ya. Karena kenapa mungkin dibilang mahal gitu dibandingkan pembekam-pembekam yang lainnya? Karena kami bersertifikasi. Terus yang kedua kita ini peralatan itu tidak hanya ini sekali pakai.
0: Yeah.
2: Jadi kita ini semua hanya sekali pakai, pemakaiannya itu sekali pakai buang gitu ya.
0: Yeah.
2: Terus yaitu jarum-jarumnya itu memang kita sekali pakai itu sih Pak.
0: Oke, jadi itu artinya dijamin ya untuk SOP yang diterapkan ini ya.
2: Dan ini untuk pemasangan jarum itu seharusnya pembekam harus menunjukkan ke klien, Pak, ini loh jarumnya kita pasang ya. Nah, seharusnya nanti suatu saat jika Bapak berbekam, pembekamnya harus seperti itu.
0: Wow. Ini ya. Menarik, ini banyak hal yang kita ketahui pada malam hari ini ya pendengar. Ya baik, Bang Purnama dan Mahendra,
1: siap.
0: Kita coba jeda sejenak ya, karena tadi baru pembahasan kita mengenai bekam. Karena bekam ini memang sangat populer saat ini ya, bahkan melalui media sosial sudah banyak ini ditawarkan ini yang siap melakukan praktek bekam. Tapi apakah mereka ini sudah memiliki sertifikasi atau tidak, kita nggak tahu ini. Dan yang jelas kita bersama IPTNI saat ini sudah memiliki sertifikat yang mudah-mudahan masyarakat kita lebih bijak ya untuk memilih nanti ya. Kita jeda sejenak Bang Mahendra dan juga Bang Purnama, dan pendengar jangan kemana-mana, kami kembali setelah yang lewat berikut ini, tetap bersama kami.
3: Kocak banget nih, coba deh lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
3: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
3: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
3: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
5: RRI hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. RRI.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
6: Obrolan komunitas.
0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih ada waktu kita untuk bersama ngobrol di sajian obrolan komunitas malam hari ini ya. Masih bersama IPTNI yang mana tadi kita sudah banyak mengulas ya, apa manfaat bekam, dan bukan hanya bekam aja sebenarnya menjadi bagian dari program yang ada, termasuk juga ruqyah yaitu Quran healing ya, dan satu lagi adalah herbal. Dan pendengar silakan, kami masih undang Anda di 7365667434945 atau melalui jalur WhatsApp ya di 0811554976. Di kolom komentar di kanal YouTube kita ada Dapur Natu Cake. Penyakit apa saja yang tidak bisa dibekam? Ini mungkin pertanyaan pertama dulu. Bang Mahendra, silakan Bang.
2: Penyakit apa saja itu
0: yang tidak bisa?
2: Yang tidak bisa. Jadi gula yang basah ya.
0: Gula.
2: Iya, yang sampai ada lukanya.
0: Kencing manis itu, basah.
2: Kencing manis basah. Hepatitis ya. Itu tidak bisa.
0: Hepatitis juga nggak bisa.
2: Iya. Okay. Terus yang luka-luka. Terus yang gatal-gatal itu salah satu kontraindikasi juga.
0: Gak boleh juga?
2: Gak boleh.
0: Oke, jadi orang menderita gatal-gatal itu tidak boleh?
2: Tidak boleh dibekam. Bekam. Atau yang biasanya, mohon maaf, seperti kurap itu tidak boleh. Oh. Tidak boleh, iya. Itu salah satu kontraindikasi.
0: Jadi kencing manis, iya. Kemudian...
2: Pasca operasi juga tidak boleh.
0: Ada waktu berarti?
2: Ada waktunya.
0: Oke, baik itu ya. Kemudian bagaimana cara kita sebagai pembekam mengetahui jika seseorang terapis yang sudah terdaftar dan bersertifikasi oleh IPTNI? Nah tadi meskipun sudah ditanggapi tadi ya, ada apa apron kita ada ya?
1: Apron ada.
0: Dan ini dilengkapi dengan logo IPTNI.
2: Card ID juga.
0: Ada ID cardnya. Oke, dan juga dari sisi peralatannya juga mungkin ya. Oke, Afi, ada mungkin yang lebih diperjelas agar masyarakat kita bisa lebih memahami dan mengenal ini dari teman-teman kita dari IPTNI.
1: Baik, mungkin langsung ditanyakan saja ke terapisnya, ikut pelatihan di mana untuk lebih meyakinkan gitu.
0: Oke, tadi ada juga pertanyaan alat bekamnya juga apakah sekali pakai? Ya, tadi sudah beberapa kali ini sudah dipertegas oleh Bang Mahendra ya bahwa itulah disposable, sekali pakai dan tidak digunakan untuk yang lain. Bahkan dalam satu keluarga aja katanya kalau ada yang bekam dalam satu waktu tiga orang, alatnya juga
1: berbeda,
0: itu semua sekali pakai, luar biasa. Nah tadi kita bekam sudah banyak kita bahas ini, bagaimana dengan ruqyah yang disampaikan juga merupakan bagian dari program kita atau Quran Healing. Siapa? Bang Purnama, silakan Bang.
1: Betul, ruqyah itu kan memang pengobatan di zaman Nabi juga. Ketika beberapa sahabat yang melewati suatu kampung gitu ya, di situ ada warga atau orang kampung yang tersengat kalajengking, Kemudian oleh sahabat tadi dibacakan surat Al-Fatihah, dan alhamdulillah sembuh. Kemudian sahabat tadi mengadu kepada Rasulullah, menanyakan bagaimana hukumnya membacakan Al-Fatihah tadi untuk orang yang sakit. Artinya kemudian dari Nabi Muhammad membenarkan bahwa memang Al-Quran itu adalah jampi-jampi, ru'yah, obat juga gitu. Jadi ru'yah itu juga salah satu pengobatan, baik itu medis, non-medis, bahkan psikis. Misalkan untuk non-medisnya tadi sudah ada bukti ya, ada riwayat orang yang terkena sengatan kalajengking, kemudian yang non-medisnya mungkin orang itu sering kesurupan atau terkena gangguan sihir, jin nasab, ya kan, atau dia mengunjungi suatu tempat yang asing kemudian ternyata badannya tiba-tiba sakit, mungkin ada diganggu oleh makhluk sebelah seperti itu.
0: Okay.
1: Bahkan juga yang gangguan psikis.
0: Kalau orang kan kadang-kadang sering mendengar tentang pengobatan ruqyah ini ya, bahkan sampai ada yang teriak-teriak sampai apa gitu ya, dengan hanya membacakan surah-surah dari Al-Quran ini. Nah, ini kira-kira berapa lama sih pengobatan yang digunakan melalui ruqyah ini, Bang Purnama?
1: Kalau berapa lamanya itu ini ya apa, relatif. Kadang bisa sekali saja langsung sembuh, bahkan bisa harus perlu berkali-kali.
0: Berkali-kali.
1: Ya itu semua atas izin Allah kesembuhan itu. Jadi kita hanya berikhtiar. Okay. Kita tidak bisa menjanjikan bahwa dengan ru'yah ini pasien langsung sembuh, tidak.
0: Ya. Karena banyak ya istilahnya penderita suatu penyakit yang sering pusing, bahkan mungkin dengan gelisah atau apa, berobat ke dokter katanya enggak ada penyakit. Nah, ini artinya kita bisa berkonsultasi ya dengan teman-teman dari IPTN ini ya. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan di jalur WhatsApp, ada dari Ibu Dafa ini. Ibu Dafa ini adanya di Loaduri ya. Assalamualaikum, singkat saja nih. Kalau gatal-gatal karena pengaruh transfusi, maksudnya darah orang sudah masuk ke badan kita, boleh enggak dibekam?
2: Ya. Tidak boleh.
0: Artinya orang yang mungkin menerima transfusi ya,
2: ya.
0: Menerima darah dari orang lain, mungkin dia ada seperti gatal-gatal.
2: Tidak boleh. Yang berhubungan dengan gatal-gatal tidak boleh. Terus orang yang setelah donor darah juga tidak boleh dibekam.
0: Selamanya?
2: Enggak, ada batas waktu.
0: Oh, ada batas waktunya. Ya. Oke, jadi begitu Ibu Dafa. Jadi kalau untuk gatal-gatal katanya memang tidak boleh ya, ini sudah
2: salah satu kontraindikasi.
0: Oke, karena pernah dialami katanya ya untuk gatal-gatal ini. Dan apakah Ibu Dafa waktu itu setelah menerima transfusi ini pernah bekam? Nah, ini mungkin bisa ditangkapi ya Ibu Dafa, karena ini memang salah satu larangan ya, tidak boleh dibekam apabila muncul gatal-gatal.
2: Dan siapapun yang mau dibekam harap ditanyakan ke terapisnya apakah sudah sertifikasi di IPTNI gitu,
0: yang
2: sudah pernah ikut uji komka gitu di IPTNI.
0: Baik, belum pernah katanya dibekam sama sekali.
2: Oh, belum pernah.
0: Oke, belum pernah. Baik, terima kasih Ibu Dafa sudah bergabung, sudah berinteraksi ya, dan semuanya sudah langsung ditanggapi oleh para pendengar kita. Mungkin ada pesan ke Ibu Dafa ya, yang bahkan beliau juga mengirimkan fotonya ya, visualnya yang dialami oleh Ibu, tapi belum pernah katanya bekam. Ini ada saran nggak? Siapa tahu mungkin
2: coba sesekali untuk berbekam ya. Setiap umat Muslim
0: apabila itu sudah hilang gatal-gatalnya,
2: sesekali ya, coba sekali untuk berbekam.
0: Oke, ya. Mudah-mudahan ada informasi nanti kapan kira-kira untuk pelaksanaannya Kota Samarinda, Bang Purnama ya.
1: Siap, insya Allah.
0: Oke, kalau Bang Mahendra nanti lingkupnya ke Kalimantan Timur ya. Karena tadi baru di kabupaten kota seluruh Kalimantan sudah ada, Kalimantan Timur sudah ada.
2: Insya
0: semua?
2: Allah sudah ada, kecuali mungkin di daerah ini ya, Penajam. Ya.
0: Padahal ibu kota Nusantara ini ya. Apakah nanti mungkin langsung di IKN-nya ada di sana atau seperti apa?
2: Mungkin ya. Di IKN kemarin kita ada deklarasinya di sana.
0: Deklarasinya
2: di tanggal 25 April.
0: Informasi yang waktu itu berarti ya, yang melakukan deklarasi di sana.
1: Deklarasi di IKN.
0: Wah, luar biasa. Baik, pendengar Prosatu RRI Samarinda, kita sudah di penghujung acara kita pada malam hari ini ya. Sebenarnya masih banyak ini yang ingin kita tanyakan. Dan saya mau nanya Bang, jika seandainya terjadi kontraindikasi misalnya pembekam pingsan di saat berbekam, lalu apa penanganan oleh pihak terapis yang dibekam, mungkin yang dimaksudnya nih ya, ada nggak, pernahkah kejadian atau mungkin ada antisipasi langkah-langkah?
2: Kalau saya sih belum pernah ya, tapi biasanya sih dari pihak trainer kita sudah ada keilmuannya untuk diajarin.
0: Okay. Gitu, untuk sudah ada langkah-langkahnya.
2: Sudah ada langkah-langkahnya.
0: Jika yang dibekam ini tiba-tiba pingsan, ya,
2: hentikan proses pembekaman, terus disadarkan. Ya, disadarkan. Tinggi kasihkan usahakan untuk di bagian kepala itu lebih rendah, kaki yang lebih tinggi. Okay. Ya, terus ada beberapa bagian badan yang ada dipencet gitu.
0: Oke, dan tindak lanjutnya mungkin salah bisa akan dilakukan tindak lanjut untuk pemeriksaan ke lebih lanjut ke dokter atau
2: salah satunya untuk menyadarkan klien ya ini di bagian sini.
1: Oh, dipencet.
2: Ya, dipencet, dia ditekan 1 2 3 lepas.
0: Pangkal hidung tengah.
2: Ya. Oh, ada cekungan ya.
0: Mau ditambahin Bang Purnama silakan, Bang.
1: Cukup sudah jelas itu.
0: Oke, baik. Satu lagi ini sebenarnya sudah di penghujung acara, masih ada waktu 4 menit ini.
1: Ya.
0: Bang Purnama.
1: Siap,
0: Bang. Tadi sudah disampaikan mengenai Quran Healing atau Ruqyah. Satu lagi herbal.
1: Herbal, betul. Nabi itu kan menganjurkan untuk herbal itu adalah madu. Dan madu itu juga terkandung kesembuhan. Jadi mari kita konsumsi madu setiap hari.
0: Oke.
1: Begitu, Bang.
0: Ada enggak jenis-jenis madu yang dianjurkan?
1: Yang jelas madu yang memang diproduksi oleh lebah ya. Diproduksi oleh lebah, baik itu madu kelulut, madu hutan gitu, Bang. Bukan madu yang dioplos gitu.
0: Oh, harus asli,
1: asli
0: ya.
1: Asli, Bang.
0: Ya. Oke, baik, pertanyaan penutup ini saya mulai dulu dari Bang Purnama sekaligus ya. Karena kita sudah di penghujung acara kita nih. Sebagai penutup, apa pesan Bang Purnama kepada masyarakat kita khususnya di Kalimantan Timur ya, agar semakin bijak ini menjaga kesehatan, memanfaatkan tipna bau ini secara tepat dan tetap menjalin kolaborasi ya dengan pelayan-pelayan kesehatan modern saat ini.
1: Ya, menjaga kesehatan itu bisa berbagai macam cara dengan gaya hidup kita, pola tidur, pola makan, pola istirahat kita. Kemudian yang paling terpenting adalah menjalankan sunnahnya Rasul, karena apa yang dilakukan Rasul itu sudah terbukti. Misalkan kita minum harus duduk, ya kan, makan harus seperti apa, minum harus seperti apa, itu juga panduan kesehatan ala Rasul. Seperti itu, Bang. Insya Allah sehat.
0: Baik, ditambahin Bang Mahendra, silakan, Bang.
2: Ya,
0: yang sama.
2: Ya, kalau saya usahakan berbiasa berbekam. Nah, biasanya untuk kalau bisa ibu-ibu, bapak-bapak yang mau belajar bekam, ya
0: dibuka
2: itu kita juga buka, kan itu menambah satu penghasilan ya. Karena kebanyakan di luar sana banyak yang ada dosen, ada perawat juga jadi pembekam.
0: Oke, jadi IPTN ini juga membuka
2: pelatihan ya.
0: Oke.
2: Membuka pelatihan. Jadi siapapun itu kita masih selalu membuka pelatihan.
0: Oke, ya. Baik. Ini menarik ya pendengar. Siapa tahu mungkin Anda yang punya bakat dan punya kemauan untuk sebagai terapis ya.
2: Ya,
0: kita bisa bersama-sama ya. Nanti kalau misalnya ada enggak batasnya, misalnya ada sekian banyak orang baru dilakukan pelatihan atau seperti apa?
2: Tiga orang pun bisa.
0: Tiga orang sudah
2: tiga
0: bisa
2: orang
0: dilakukan
2: pun
0: ya.
2: Bisa,
0: ya. Oke, baik, terima kasih banyak ini Bang Mahendra, Bang Purnama.
1: Siap.
0: Ini wawasan yang luar biasa nih kita dapatkan, dan mudah-mudahan masyarakat kita lebih bijak ya memilih untuk terapi-terapi bekam, siap, termasuk juga mungkin yang memerlukan terapi Quran Healing dan juga herbal. Karena dalam program ini juga mungkin pada saat melakukan bekam ini juga mungkin menyediakan produk herbalnya juga di sana pada saat itu ya, yang bisa menjadi pilihan masyarakat kita.
2: Bisa.
0: Oke, ada. Luar biasa. Sekali lagi sehat selalu dan mudah-mudahan lancar.
2: Amin.
0: Untuk aktivitas
2: amin.
0: Kita dan mudah-mudahan masyarakat kita semakin banyak akan bergabung di sana.
2: Amin. Terima kasih.
0: Oke. Baik, pendengar Pro 1 di Samarinda, hingga di sini program obrolan komunitas pada malam hari ini ya, dan semoga perbincangan hari ini juga memberikan manfaat, menambah wawasan dan juga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menerapkan pola hidup sehat secara menyeluruh, baik dari sisi fisik, mental, sosial maupun spiritual kita. Saya M. Padel, teman rekan Nopem Budi, ucap terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Obrolan Komunitas.
0: Baik, pendengar Pro 1 di Samarinda, terima kasih untuk kebersamaan Anda di rangkaian Samarinda Malam jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saat lagi kami akan hadir dalam program acara selanjutnya ya, di sesi Ruang Rindu.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita jumpa lagi dalam sesi atau program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Melodi Lewat Lagu. Bersama saya rekan Syarim Padel, temani Anda pendengar. Bersama kita berbagi cerita, berbagi inspirasi dan juga mengenang masa-masa lalu dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah ada di list. Menjaring Matahari dari Ebit G.A.D.I. I Started the Joke dari Bee Gees. How Can I Tell Her dari Lobo. Sailing dari Rod Stewart. Biar Menjadi Kenangan dari Reja featuring Masaki Ueda. Feelings Maurice Albert. Ada You'll Be Safe Here dari River Maya. Pergilah Kasih dari Krise. Oh Carol, Neil Sedaka. Stranger in the Night, Frank Sinatra. So This Is Love, James Ingram. Gerangan Cinta dari Java Jive. Meski Telah Jauh dari Kayla Project. Kemudian Perasaan dari Christine Panjaitan. Lalu ada Careless Whisper dari Josh Mikael. Are You Lonesome Tonight dari Elvis Presley. Jatuh Cinta dari Yuni Shara. Kemudian ada Januari Yang Biru dari Andi Maria Matalata. Kangen dari Dewa 19. Hero dari Enric Iglesias. Oke, baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, kami undang Anda untuk berbagi cerita, berbagi inspirasi di sajian Ruang Rindu malam hari ini. Dua jalur telepon kami buka untuk Anda di 736566, 743495 dan juga melalui jalur WhatsApp di 0811 55 44 976. Nah, topik kita pendengar pada malam hari ini adalah apakah Anda pernah atau suka ya mengoleksi suatu barang. Apakah itu mungkin barang-barang yang sudah bahari, yang sudah digunakan, atau HP-HP lama dikoleksi. Ya, apa tujuannya dan apa sih sebenarnya kelebihan atau makna dari Anda suka mengoleksi barang ini ya. Kita coba sapa dulu di jalur telepon WA. Ada Ibu Asih rupanya nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Pesat Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wih, lama Bang Fadel kita gak dengar suaranya.
0: Masa lama? Rasanya baru kemarin kita ngobrol.
1: Ah, panah ngobrol di mana? Di Ruang Rindu. Di itu.
0: Di alam apa itu namanya?
1: Itu loh Ruang Rindu yang di Jakarta.
0: Oh, gitu.
1: Dengar suaranya aja.
0: Lama enggak dengar suaranya Bu Asih ini.
1: Bang Fadel aja yang enggak anu.
0: Enggak apa.
1: Yang enggak siaran itu. Lah, katanya cuti kemarin itu.
0: Ya, kan? Sudah lama cutinya. Saya
1: sudah lama, tapi enggak masuk di Ruang Rindu malam yang biasa.
0: Oh,
1: ini.
0: Gitu. Ya, kan? Habis saya enggak kebagian kalau di Ruang Rindu malam.
1: Ya itu.
0: Saya enggak kebagian kalau malamnya.
1: Tadi malam Mbak Ria.
0: Iya.
1: Kita, Mbak Vira itu sekarang.
0: Ya itu, diborong mereka soalnya. Saya enggak kebagian.
1: Oh, enggak kebagian. Beneran loh, Bang.
0: Iya.
1: Bisa istirahat malam.
0: Ah, padahal kalau pengen nyapa ya untuk pendengar yang malam-malam ya.
1: Okay. Temanya apa, Bang?
0: Hah? Temanya? Temanya suka koleksi barang enggak? Atau mungkin koleksi sesuatu benda ya?
1: Aduh. Apa ya sing ku koleksi?
0: Kalau saya
1: ya paling
0: kalau saya koleksinya tas.
1: Ya suka beli tas tapi ya itu hanya disimpan aja.
0: Tas
1: kalo kita ngelihat-ngelihat gitu.
0: Tas apa itu?
1: Hah?
0: Tas wanita atau tas apa?
1: Ya tas wanita atau tas cowok.
0: Siapa tahu mungkin tasnya apakah tas
1: kalau ngelihat itu kecil-kecil, itu bagus untuk tempat HP, untuk jalan. Tapi kalau sudah kita beli, sudah ditaruh gitu aja, sudah sampai banyak itu loh.
0: Berarti sudah dipajang berarti di rumah ini ya?
1: Ya, dipajang itu di belakang pintu ada.
0: Oh, dipajang. gitu. Gak kelihatan Bu, gak kelihatan kalau di belakang pintu dipajangnya gak kelihatan.
1: Yo, kan kelihatan kalau kita masuk kamar kan dilihat sendiri tuh Bang.
0: Oh jadi untuk sendiri aja bukan untuk orang lain.
1: Ya itu. Terus okay. Sama kalau yang agak besar itu ditaruh di lemari. Gitu.
0: Ah itu dia.
1: Terus nanti kalau mau jalan nih bingung Bang, pakai yang mana ya? Pakai mana ya?
0: Banyak pilihan ya. Luar biasa. Ya,
1: kita mau jalan yang sama ibu-ibu kalau kita hanya jalan-jalan gitu ya pakai yang kecil. Terus nanti kalau diajak ke IKN gitu sama ibu-ibu rame-rame tuh ya baru bingung. Nanti bawa bekal, pakai tas ini, pak bawa tas kecil apa sih yang gede gitu.
0: Luar biasa ya.
1: Ya itu okay, sudah sampai baik. Ibu-ibu itu, ih kok banyak itu, ganti-ganti.
0: Jadi berupa tas ya. Gitu. Okay. Ada berapa banyak sekarang sudah koleksinya Bu?
1: Berapa ya yang kecil ada kalau 10 belum yang sedang-sedang itu. Okay. Udah Bang, nanti ku foto nanti bingung nanti milih.
0: Nggak mungkin saya milih toh Bu.
1: Nggak tahu. Nggak, kalau ngelihat tas itu rasanya pengen gitu loh.
0: Wah luar biasa ya. Oke ya, mudah-mudahan semakin banyak koleksinya ya Bu ya.
1: Ya itu nanti kalau sudah fashion gitu dikasih nih teman. Tapi ya kita ngasihkan itu masih bagus. Paling ku pakai sekali sudah gitu. Maukah tas ini? Aku gitu. Nggak dipakai Bu. Nah. Ya kalau situ mau kah pakai? Ya mau dong, wong dikasih kok kayak bagus lagi dek ngomong gitu.
0: Iya, namanya dikasih. Gimana gitu ya? Namanya dikasih kan?
1: Loh, iya dikasih. Aku itu ibu itu kalau ngasih bukan bekas, paling ya masih sekali pakai kan masih bagus.
0: Betul.
1: Ngasih baju ya gitu. Nanti kalau sudah lama enggak aku pakai gitu ya. Aku kasihkan gitu.
0: Tapi
1: ini enggak, sudah enggak dipakai.
0: Kalau saya kan enggak mungkin minta kalau bajunya. Oke deh, siap. Lagunya apa ya, nih,
1: lagunya,
0: Bu?
1: Beat aja.
0: Ebit Gade, Menjaring Matahari.
1: Ya, itu aja yang enak didengar.
0: Baik, siap.
1: Ya, salamnya berhubung ibu pertama kali. Buat semuanya tak terkecuali aja. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga sehat semuanya. Sambil amin. Dengarkan Pro RRT Samarinda.
0: Siap.
1: Yang lagi mau masuk, siap.
0: Okay.
1: Buat Bang Fadel, selamat siaran.
0: Siap.
1: Selalu
0: amin.
1: Sukses, sehat semuanya sekeluarga ya Pak.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Insya Allah.
1: Di sini di Samarinda hujan kah?
0: Tadi hujan.
1: Kalau sini
0: habis Jumatan tadi.
1: Hari hujan.
0: Habis Jumatan tadi.
1: Hari ini panas.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya siap. Itu ya tinggal kita terima, yang penting kita jaga kesehatan gitu Bang ya.
0: Iya betul sekali.
1: Jangan okay. Sampai kita sakit gitulah.
0: Siap.
1: Kita jaga. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Nanti pulang hati-hati. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian tadi ya pendengar bersama Ibu siapa ya? Soalnya sudah lama, sudah ini seperti bilang Bu, ayo Bu siapa ya? Aduh luar biasa ya, sampai lupa namanya dengan penelpon kita dari Balikpapan tadi ya. Oke baik, terima kasih. Silakan kami undang Anda kembali di 736566 743495 di jalur WhatsApp 0811 5544976. Ya, tadi Menjaring Matahari ya yang dipilih lagunya. Dan masih banyak lagu yang tersedia yang akan kita hadirkan di malam hari ini. Silakan di 736566 743495 jalur WhatsApp 0811 5544976. Ya, dan untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami selain melalui siaran terestrial juga bisa mendengarkan di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana pendengar, kita baru saya mau hadirkan lagunya. Tepatnya ada bergabung, kita sapa dulu dah yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Bu Palea.
0: Iya, selamat malam Pak Budi Manarip.
2: Iya, sehat ya, semangat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Full sepak bola nih.
0: Itu
2: ada anu ya, ada anu ya, apa nobar di RRI ya.
0: Ah, mungkin di perempat final lah nanti mungkin sepertinya.
2: Nanti kita hadir lah Bu Manila.
0: Siap, oke.
2: Kumpul-kumpul.
0: Iya, benar.
2: Iya, okay. Nanti perempat final. Bu Manil,
0: ya.
2: Masalah apa nih?
0: Suka koleksi nggak?
2: Senang, tapi ada apa? Salah satu yang saya hobi.
0: Apa itu?
2: Sepatu.
0: Sepatu?
2: Iya.
0: Wow, berarti ada berbagai macam koleksi sepatu nih?
2: Ada.
0: Wow, luar biasa. Kenapa memilih sepatu?
2: Ya.
0: Kenapa pilih sepatu?
2: Sepatu ini saya dua sepatu sama topi bukannya. Tapi yang di atas topi, kalau bawah sepatu. Sepatu ini kan mencerminkan kepribadian juga gitu.
0: Gitu.
2: Pada hal-halnya resmi, saya selalu pakai sepatu. Saya sering marah sama istri saya kalau jalan nggak mau pakai sepatu. Kalau dia pakai sandal tuh saya ngomel-ngomel tuh. Nah, bilang mama ini pakai sandal kayak mau pergi kemana aja. Mau bikin empat orang tuh pakai sepatu, kos kaki rapi gitu.
0: Iya. Karena memang kebiasaan kita seperti itu ya.
2: Iya.
0: Orang juga yang suka biasanya pakai pakaian yang suka. Biasanya rapi, harus masuk bajunya, harus masuk, nggak boleh di luar.
2: Ya. Kalau kemana-mana baju saya kasih masuk bukan.
0: Itu sudah karena rapi. Rasanya nggak pede, nggak ada yang salah kalau misalnya kita jalan, kalau misalnya baju belum masuk gitu ya.
2: Ya, cuma gini Bu Model, ciri-ciri saya kalau saya misalnya pakai baju tangan panjang pasti saya gulung.
0: Oh gitu. Iya.
2: Jadi saya gulung tuh bukan saya itu jagoan atau mah enggak. Lihat Pak Jokowi itu, Pak Jokowi itu. Biasanya kalau orang baju sering digulung itu orangnya bijak itu Pak.
0: Oh gitu.
2: Ya dia selalu berpikir jauh itu.
0: Wah gitu. Luar biasa, ada maknanya ternyata ya.
2: Adaptasinya jauh ya, dia lebih waspada, lebih hati-hati, lebih sabar.
0: Oke.
2: Nah, dia lebih berani kalau anu saya cek sendiri, saya turuni sendiri, saya ambil kesimpulan sendiri dan saya jelasnya. Betul kata orang tuh, kita harus lihat dengan mata kepala sendiri segala tuh.
0: Ini menarik ya, ada ya, ternyata ada maknanya.
2: Ciri-cirinya tuh Manel.
0: Oke, tadi koleksinya tadi sepatu sama topi.
2: Ya, topi.
0: Kalau topi aja nih siapa nih? sudah berapa banyak ini topinya nih?
2: Waduh, topi banyak nih, ada dua bag nih.
0: Wow.
2: Kalau sepatu ini ada dua peti.
0: Wah, luar biasa.
2: Tapi ini anu Manel, saya kalau cari sepatu tuh yang anu, saya cari di yang di bekas aja, di Balikpapan, di Pandansari. Kadang di pasar sendiri itu ada loh, banyak ketemu yang bagus. Ada topi, baju.
0: Oke. Jadi ya, memang ada tempat sudah ditetapkan atau mungkin ada tempat yang sudah menyediakan ini yang dicari
2: ya, ada
0: oleh.
2: Langganan. Dia
0: ada langganannya sudah ya.
2: Kadang ada dia rusak sedikit, nanti baru saya lihat baiknya cuci dulu bersih di rumah. Kasih arum-arum ini nanti kalau diperbaikin berapa ininya gitu. Jadi saya sudah pikirkan nanti kalau menghadapi dengan yang tukang servis tuh, nah nanti saya tinggal Pak, nanti kalau mau jahit dari sininya pakai benang begini ya Pak ya.
0: Menarik ya. Oke ya. Deh siap. Oke, lagunya apa nih Bang ya? Beriman apa lagunya?
2: Biasa yang dari Sulawesi Selatan, bubuannya Pandi Arun itu. Nah,
0: siapa itu? Andi Maryam Matalata. Januari.
2: Januari.
0: Januari. Oke.
2: Semangat siap. Bapak kita tuh. Pak Andi Arum, mudah-mudahan tetap semangat, tetap
0: amin.
2: Sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Untuk membangun Kalimantan Timur ini nah.
0: Siap. Oke, baik.
2: Saya selalu mendoakan beliau itu, semoga orangnya baik, ramah, terbuka.
0: Oke.
2: Baik, saya pernah bicara sama dia itu, ketemu saya di gedung sepajak.
0: Siap Pak Budiman.
2: Bahasa ada Pak Jokowi juga. Jadi tolong lagunya itu aja.
0: Siap. Oke.
2: Semoga terhibur saudara-saudara kita di Samarinda ya. Semoga sehat, semua semangat, selalu dijaga Allah, sehat, terutama pemimpin-pemimpin yang sedang bekerja keras untuk masalah Kalimantan Timur semua. Sehat. Semoga kompak, Allah selalu memberi kekompakan.
0: Amin.
2: Satu pendapat, satu kebaikan.
0: Sehat.
2: Satu amal baik kita bersama. Mari kita melangkah sesuai petunjuk Allah. Allah bersama kita untuk bangun Kalimantan Timur.
0: Baik,
2: termasuk RRI Pro 1 Bung Padel.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum Bung Padel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lagu yang direkose oleh Pak Budi Manarip adalah dari Andi Mariam Matalata. Setelah dua lagu pertama kita hadirkan ada Bunda Asih. Tadi minta Menjaring Matahari dari Beat Giade dan juga Enrique Iglesias Hero.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, dua lagu sudah kita nikmati di rangkaian sajian Ruang Rindu malam hari ini. Kembali kami buka dua jalur telepon di 7365667434945 dan juga di jalur WhatsApp 0811554497. Masih seputar obrolan kita terkait apakah Anda suka koleksi barang. Nah, kalau Ibu Dava yang sudah bergabung di jalur WhatsApp, ngoleksi barang lama atau barang bahari ada katanya. Disimpan karena punya datuk kami dulu katanya ya. Disimpan agar kita selalu ingat sama datuk dan leluhur. Jadi kalau berdoa bukan hanya almarhum dan almarhumah kedua orang tua kita, datuk-datuk juga selalu kami doakan. Nilai seninya pun mungkin lumayan, tapi kami tidak ada keinginan untuk menjualnya. Oke, jadi koleksi barang peninggalan dari tetua-tetua kita ya, dari datuk katanya Ibu Dava. Baik, terima kasih sudah bergabung Ibu Dava di jalur WhatsApp ya. Berikutnya, assalamualaikum, selamat malam Bang Padel, dari Ibu Ani di Balikpapan. Lagu ikutan aja, salam semuanya aja. Makasih Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau saya sendiri ada beberapa koleksi ya. Topi seperti yang bilang oleh Pak Budiman Arif tadi ya. Tapi saya lebih suka topi-topi pet ya, yang gepeng gitu ya. Dan juga dari berbagai warna. Iya, ini saya suka sekali dan ada beberapa yang sudah saya koleksi, termasuk kaset-kaset pita. Kaset-kaset pita ini juga sangat menarik ya untuk dikoleksi, karena dulu memang sangat populer. Kemudian CD, dulu CD juga sangat populer ya, jadi saya juga koleksi itu ya, termasuk koin-koin, koin uang koin yang lama. Ini saya juga koleksi. Nah, untuk Anda, apakah juga Anda penggemar untuk pengoleksi barang-barang tersebut, termasuk mungkin yang selama ini juga yang sempat viral ya, dulu batu cincin. Ini juga mungkin ada orang-orang tertentu yang suka koleksi, karena namanya orang ya berbeda-beda hobi dan juga kesukaannya. Nah, untuk Anda, apa yang Anda suka koleksi? Silakan, kami masih mengundang Anda untuk berbagi cerita dan inspirasi malam hari ini di sajian Ruang Rindu. Kami juga nanti akan coba update sambil kita berbagi informasi-informasi ringan, khususnya untuk cuaca kita ya. Mudah-mudahan cuaca kita di Samarinda dan juga khususnya di Benua Etam Kalimantan Timur selalu bersahabat, sehingga masyarakat kita bisa menikmati suasana libur ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bung Padel.
0: Selamat malam Bang Arman. Lama gak dengar suaranya Bang Arman ini.
1: Ya itu, lama juga gak komunikasi dengan Bung Padel
0: ini. Itu sudah, sama Bu Bu yang di Balikpapan sampai lupa saya namanya Bunda Asi.
1: Kalau sama saya ingat terus ya Bung Padel ya, suaranya ya hafal.
0: Iya, hafal kita sudah. Baik, gimana kabarnya nih Bang Arman?
1: Baik, sehat walafiat aja Bung Padel.
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca dingin, adem ayem.
0: Adem, dingin. Karena tadi memang sempat diguyur hujan habis sholat Jumat tadi ya.
1: Ya, karena debunya banyak Bung Padel. Terus atap-atap rumah orang pada panas-panas semua, jadi pendinginan.
0: Pendinginan dulu. Jadi artinya ya, malam hari ini nyenyak tidurnya ya.
1: Ya, kalau di tempat kita ini Bung Padel aman. Air aman,
0: alhamdulillah.
1: Cuaca bagus. Kalau di Eropa sana, woi, ngeri Bung Padel.
0: Itu sudah. Tapi ya, untuk PLN, apakah juga terdampak di sana untuk bergiliran?
1: Oh, enggak ada di sini Bung Padel, belum. Mudah-mudahan janganlah.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan. Awal-awal bulan 6 tadi aja.
0: Iya, mudah-mudahan semuanya tetap aman semua ya.
1: Matinya. Tapi bulan akhir bulan itu sampai ini gak ada mati-mati
0: ya. Oke, sudah siap nonton bola Piala Dunia nanti malam ya?
1: Siaplah Bung Padel.
0: Kita juga siarkan, kalau misalnya malas-malas nonton sambil bareng bisa kita mendengarkan aja ya, karena jam 3 kita juga nanti akan siarkan langsung ini.
1: Ya, oke Bung Padel. Temanya

0: suka koleksi barang nggak?
1: Barang nggak. Oh,
0: siapa
1: ada,
0: siapa tahu. Tadi kalau kayak saya sih, saya sudah tadi sudah sempat sedikit ungkapkan bahwa kalau saya pribadi saya suka koleksi topi, kemudian uang-uang koin, kemudian kaset-kaset pita, CD-CD yang lama dulu ya, lagu-lagu terutama. Wah, saya suka koleksi-koleksi gitu. Mungkin
1: kalau aku senang koleksi parang Bung Pada.
0: Itu dia. Wow, pada berarti ada parang yang tipis, panjang untuk nebes itu ya.
1: Iya, yang tua-tua itu nambung Pada yang aku simpanin.
0: Parang yang terkenal-terkenal kan ada parang Dayak juga ada ya, itu langsung dengan
1: Mendau,
0: Parang Toraja.
1: Iya, jadi khusus Kalimantan aja punya saya ini Bung Pada.
0: Oh gitu, apa saja ya. Parang apa aja? Parang Kalimantan ya, parang ano?
1: Iya,
0: Mendau.
1: Parang untuk orang berkebun itu Bung Pada.
0: Oke.
1: Kalau Mendau, semua Mendau ada. Wow. Mendau Kutai.
0: Oh, memang ada macam-macam ya Mendaunya ya?
1: Iya, Mendau Kutai itu nggak ada seninya, dia sederhana aja ujungnya Bung Pada. Ada tiga jenis itu. Mendau tampilan bilang orang.
0: Iya.
1: Nah, Dayak Tunjung, Dayak Benuak beda.
0: Jadi beda. Itu ada koleksinya yang, ya?
1: Di Kalteng beda juga Bung Padel.
0: Oh gitu.
1: Teknik dia agak tipis dia.
0: Okay.
1: Kalau Kaltim cirinya agak tebal dia ujungnya.
0: Berbeda
1: kalau
0: ya.
1: Kalteng dia agak tipis.
0: Iya, berbeda. Kalau biasanya kan sih, kalau itu orang Mandau itu juga ada yang sebelah lurus, ada sebelah ada cekung gitu ya.
1: Itu. Saya terus paling senang itu ukirannya itu Bung Padel.
0: Oke.
1: Kalau Kutai paling senang tuh penohongnya itu, penohong laki dan penohong bini. Ya ada dua jenis itu.
0: Oke, siap.
1: Penohong. Jadi ukirannya itu enggak ada seni ukiran, cuma dia bentuknya itu dia dibikinnya apa ya? Ya seninya lah.
0: Seninya.
1: Ada seninya.
0: Oke, lagunya apa nih Bang Herman?
1: Lagunya lagu barat aja Bung Padel.
0: Yang mana barat? Karena barat ini
1: terserah Bung Padel yang mantap.
0: Oke deh, siap. Ini mengenang masa lalu, kita hadirkan nanti lagu barat yang lama. Mungkin populer dengan I am sailing.
1: Wah, mantap itu Bung Padel. Itu kesenangannya siap. Itu Pak Budiman Arif itu.
0: Oke, Pak Budiman Arif tadi lagu dari penyanyi dari Sulawesi nih, Andi Maria Matalata, Januari yang Biru.
1: Iya, Pak Suwandi senang juga itu lagu itu. Pak Haji senang juga.
0: Kalau Pak Suwandi satu lagunya.
1: Pak Haryanto suka juga itu.
0: Kalau Pak Suwandi itu, saya sampai hafal lagu kesukaannya beliau itu.
1: Apa itu Bung Padel?
0: Cinta yang hilang dari Mala Agata.
1: Mantap lah. Nah, okay. Mudah-mudahan yang lain bisa masuk juga Bung Padel.
0: Siap, kita tunggu. Ini sudah ada yang menunggu nih.
1: Oke, saya pamit ya.
0: Siap,
1: Bung Padel.
0: Terima kasih banyak. Bang Arman sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Arman, terima kasih banyak yang ada di Loajanan. Di belakang Bang Arman, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gara-gara ditegur.
0: Itu dia.
2: Iya sudah.
0: Cinta yang
2: lagunya hilang. Itu sudah.
0: Itu sudah lagunya ya.
2: Pokoknya bolehlah di apa? Bait-baitnya, syairnya, bolehlah dinikmati itu.
0: Iya, ini
2: Malaga tadi lawan.
0: Ini sepertinya memang ada cerita di balik lagu kayaknya nih.
2: Pastilah.
0: Gitu.
2: Itu kan?
0: Iya.
2: Biasanya ada. Kalau sebetulnya aku tadi itu mengharapkan bukan ayam yang bilang tadi saya feeling dan sebagai feeling kayak kan.
0: Sailing.
2: Tadi seharusnya
0: apa?
2: Song for the Children.
0: Oh, song for the Children dari Orkan Harris.
2: Orkan Harris.
0: Ya.
2: Itu harusnya Arman tadi pesannya itu.
0: Oke. Okay. Ya. Itu. Nanti kita carikan dulu kalau yang itu ya.
2: Ya, tapi aku tetap lagu pujaanku.
0: Iya, siap. Kita cari.
2: Kalau misalnya mau diputarkan Song for the Children atas nama Arman juga boleh.
0: Oke, siap kita.
2: Betul.
0: Untuk cinta yang hilang kita siapkan dulu malam ini ya.
2: Itu dia.
0: Oke.
2: Boleh Om Arman, Om apa? Budiman Arif.
0: Nah,
2: coba itu. Dengarkan baik-baik itu. Yang ku senang itu justru vokalnya, Om.
0: Vokal. vokalnya ya?
2: Vokalnya ya, aku senang itu. Original.
0: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Coba perhatikan itu, dia punya vokal itu, suaranya itu di dada apa di tenggorokan itu, atau di perut coba.
0: Oke. Okay. Apakah dia ya pakai pernapasan yang diafragma atau apa gitu?
2: Ya, itu dia. Coba lah. Senang okay. Saya lagunya itu.
0: Siap.
2: Kalau kecintaan itu aku Filateli ya.
0: Oh, Filateli. Oke. Okay. Ya,
2: sampai sekarang
0: gitu ya. Jadi kayak perangko masih ada ya.
2: Ya, zaman kuda makan tembaga itu. Seluruh dunia aku punya.
0: Perangko.
2: Ya. Sebelum ada apa namanya? Gemuruhnya HP ini.
0: Ya.
2: Wah, dulu sampai apa? Korespondensi kemana-mana itu mencari untuk mendapatkan itu. Dan ketika berada di luar waktu itu, semua negara yang ku datangi pasti ku cari.
0: Wah, luar biasa.
2: Pasti ku cari itu.
0: Jadi dari semua untuk perangko kita di Indonesia, dari edisi awal sampai akhir, apakah lengkap ini Bang Pak?
2: Insya Allah. Yang perangko yang Bali punya itu ya, yang itu yang gambarnya tari pendet itu ada. Ada.
0: Karena macam-macam dulu ya, zaman-zaman kita populer kantor pos itu ada yang perangko harga sekian, perangko kilat apa segala kan gitu dulu ya.
2: Ada yang 10 rupiah ada. Wah. Wow. 25 rupiah ada. Itu sampai tukar-tukaran itu sampai deh. Kalau kita punya 2, punya 3, dia punya apa gitu kan?
0: Iya.
2: Oh, kita tukar. Oke. Okay. Satu sana, satu sini.
0: Kalau sekarang mungkin sudah sangat
2: sulit. Termasuk materai.
0: Ya. Materai, iya. Materai jadul dulu susah sudah dicari.
2: 10 ya. Rupiah itu saya punya. Itu.
0: Masih ada?
2: Masih.
0: Wow, menarik sekali nih.
2: Kertas segel juga ada.
0: Ini kertas
2: yang segel. Yang 25 rupiah.
0: Itu lama sekali sudah itu ya.
2: Siapa yang mau beli untuk memasukkan apa namanya sertifikat apa, silakan.
0: Jangan sampai gitu.
2: tapi Om.
0: Ya.
2: Pun demikian, mesin tiknya kan mesin tik apa yang dipakai zaman muda makan tembaga itu.
0: Iya, benar.
2: Enggak bisa sembarangan apa mau pakai brother, enggak bisa. Di situ benar. Ada Olympia, ada Lipetti.
0: Iya.
2: Begitupun ejaan.
0: Ya.
2: Pemutusan kata juga zaman kuda makan tembaga juga beda dengan betul. Pemutusan kata yang zaman sekarang.
0: Kalau ejaan dulu kan kalau misalnya kata cukup dia ada T, ya. J,
2: T, J,
0: K,
2: itu kan
0: U, P.
2: Okay. Gitu ya, baru putus ya. Gitu ya. Nah, baru tuh pemutusan penyambungan kata apa segala itu semua. Jangan sampai nanti ada pula tip X di situ.
0: Nah, itu dia. Gak ada dulu yang namanya tip X di situ ya. Makanya ngetiknya hati-hati ya.
2: Iyalah. Apa bedanya yang kasus tanah Itong bin Aliuli itu kan? Yang itu yang di rumah wali kota sampai ke seberang sebelah sana itu kan dulu itu kan pemiliknya itu Itong bin Aliuli.
0: Wow.
2: Ini kalah gara-gara segel aja itu.
0: Siap.
2: Oke, okay. Aku tunggu lagunya ya Om Pedro.
0: Siap, Pak.
2: Terima kasih. Baru malamnya aku gabung, enggak masalah ya.
0: Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Kita berbagi cerita
2: ya,
0: malam
2: saya.
0: Ini.
2: Cuma
0: sambil menunggu bola kita, Pak.
2: Itu dia.
0: Oke, okay, siap. Sehat selalu Pak Suwandi.
2: Prancis jagoanku tuh ya.
0: Oh, sudah masuk ya.
2: Ya biar bagaimanapun juga biar bumi ini biar Krakatau sekarang dalam status waspada itu naik ya.
0: Nanti ketemu jagoan saya nanti itu di final.
2: Prancis yang kujaga.
0: Ketemu di
2: sama-sama?
0: Ketemu jagoan saya nanti di final.
2: Oh si anu Messi.
0: Bukan, Paraguay.
2: Paraguay. Ya saya berkutunjak. Kalau Messi itu nanti besok itu sebetulnya motivasi daripada orang bawah ini yang kelasnya rendah ini. Kalau saya pikir itu motivasinya cuma kebanggaan aja bisa melawan Argentina gitu. Itu yang bisa memenangkan dia.
0: Siap.
2: Bisa memenangkan tim apa ini namanya musuhnya ini.
0: Ya.
2: Itu kalau motivasi individu dan sebagainya itu berat. Tetapi motivasi kita bangga kita bisa melawan Argentina. Insya Allah menang dia.
0: Siap.
2: Ya, mudah-mudahan ya menang. Amin. Argentina.
0: Siap.
2: Argentina tumbang kan artinya Prancis lenggang.
0: Baik, baik, siap. Terima kasih. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suandi yang juga sudah bergabung ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Januari yang hilang dari Maria Matalata sudah tersedia. Kemudian Sailing dari Rat Stewart tadi permintaan Pak Bang Arman, Pak Suandi sudah menunggu nih lagu yang akan kita hadirkan nanti, Cinta yang Hilang dari Mala Agata. Kita bacakan dulu di jalur WhatsApp yang sudah bergabung. Oh, uang koin ada, cuma ada satu katanya, uang 1000 bergambar rumah Minangkabau. Wow, itu ya. Jadi kalau kayak saya uang lama, uang koin dari uang Selawe 50 rupiah, 100 rupiah, kemudian uang kertasnya uang 500, dan koin-koin Benggol ada ya. Sebetulnya saya memang suka koleksi itu. Saya suka mengoleksi pernak-pernik hotel dalam dan luar negeri katanya. Dengan siapa nih? Rayu Haryudi. Wow, suka koleksi pernak-pernik hotel dalam dan luar negeri. Oh, luar biasa. Oke, berarti sudah banyak koleksinya nih ya. Bang Rayu yang ada di mana nih? Di Indonesia, pastinya di Indonesia, di Samarinda ya. Oke, kalau saya lihat dari chat sebelumnya sepertinya di seputaran Antasari nih ya. Oke, baik, terima kasih Bang Rayu juga sudah bergabung di jalur WhatsApp ya. Ya, karena ada beberapa lagu sudah di request tadi, bersabar untuk Pak Suandi untuk lagunya nanti. Kita nikmati dulu lagu yang sudah di request. Ada Andi Maria Matalata, permintaan dari Pak Budi Manarik. Sailing dari Rod Stewart, permintaan dari Bang Arman yang ada di Loajanan.

0: Nura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Satu dari Samarinda. Sebelum kita lanjutkan sajian Ruang Rindu, kita simak terlebih dahulu kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita lanjutkan sajian Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan tadi sudah kita bacakan chat dari Bang Rayu Hairi Rudi. Kemudian ada Ibu Dapa yang katanya juga ada koleksi koin juga ya. Lalu kalau Bang Rayu tadi suka koleksi pernak-pernik hotel dalam dan luar negeri katanya. Kemudian ada pendengar kita yang sudah bergabung juga di jalur WhatsApp. Tapi kita bacakan dulu ya, karena tadi sebentar ya, Ibu Ira sudah kita terima. Namun sambil menunggu, kita coba bacakan dulu chat dari Jula Adnan yang ada di Muara Siran. Jika titi patah titian, jangan duduk di ranting kayu. Kusapa Saiful Koko di Kota Tepian di 97,6 di program Ruang Rindu. Luar biasa. Hakikat ingin bertemu teman, naik motor, duduk di jok. Malam ini ku dengar suara Bung Arman, aku pun ingin lagu I Started a Jog. Luar biasa. Ya, sungguh terang bulan purnama membuat malam bagaikan terang-terangan. Terusik kenangan sangatlah sempurna. Di ruang rindu ini bukannya selayang pandang. Oke. Hakikat hati bertemu teman, naik motor, duduk di jok. Malam ini hati terasa nyaman bisa mendengar lagu I Started a Jog. Oke, baik, terima kasih Jula Adnan yang ada di Muara Siran sudah menyapa melalui pantun-pantun yang luar biasa. Dan tadi sapaannya untuk Bang Saiful Koko dan juga Bang Arman yang ada di Lajanan. Mudah-mudahan Bang Saiful Koko monitor ya. Ada Ibu Noira yang sudah menunggu dari tadi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Bang Fadel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Nawira?
1: Alhamdulillah sehat selalu. Semoga Bang Fadel keluarga sehat juga. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Cuacanya gimana di sana, Bu?
1: Dingin.
0: Habis diguyur hujan jadi dingin semuanya ya. Tapi gak apa-apa, adem. Jadi enak, nyenyak tidurnya malam hari ini kalau sudah adem ya.
1: Iya Bang Fadel.
0: Oke, baik. Gimana?
1: Temanya apa?
0: Temanya apakah Ibu Noira suka koleksi? Misalnya apakah itu koleksi barang atau koin atau apa? Suka gak koleksi-koleksi gitu?
1: Saya suka koleksi mukena.
0: Koleksi mukena, wow. Berarti ini bisa jadi pilihan pendengar kita nanti yang ingin melihat-lihat mukenanya seorang Ibu Nawira ya. Ada berapa banyak sudah mukenanya di koleksi, Bu?
1: Ya, enggak tahu ya, soalnya kadang saya pergi ke daerah, sesuatu daerah itu pasti saya beli mukena.
0: Wah, luar biasa.
1: Saya pergi ke Sulawesi, beli ke Jogja, ke Bandung.
0: Oke.
1: Misalnya ke Toraja, saya pasti beli.
0: Oke, jadi artinya ciri khas masing-masing terkait untuk mukena ini. Berarti ini masih sering dipakai gonta-ganti atau seperti apa?
1: Masih sering dipakai gonta-ganti.
0: Wow, jadi ada variasinya, ada waktu-waktu tertentu untuk mengganti gitu ya?
1: Ya, ciri khasnya daerah masing-masing kan ada itu, oh saya beli.
0: Iya, luar biasa, baik. Ini luar biasa ya, artinya dari sisi religius mukena yang jadi koleksinya ya?
1: Iya Bang Fadel.
0: Oke, baik, lagunya. Ya Bu?
1: Bisa salam-salam?
0: Silakan. Untuk lagunya mungkin bisa memilih juga, silakan.
1: Lagunya Ikutan Aja Bang Fadel.
0: Baik.
1: Ya, salam untuk semua pendengar setia Pro 1 RRI Samarinda. Salam sehat dan sukses selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kalau pulang hati-hati Bang Fadel.
0: Siap. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nawira yang ada di Samarinda seberang. Cinta yang hilang malah Agatha. Nanti dilanjutkan lagu dari Bee Gees, I Started a Joke.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

wanita Indonesia, Nike Ardila, sempat membawakan single berjudul Aku Takkan Bersuara karya komposer Malaysia Sari Amri di tahun 1994. Awalnya lagu ini akan dibawakan oleh Era Fazira, tetapi malah menjadi hits besar oleh vokal Nike. Lagu ini juga dikenal dengan judul Suara Hatiku, yang bermakna tentang kesetiaan dan pengabdian pada pasangan. Single ini masuk di dalam album berjudul Duri Telindung dan beredar di negeri jiran Malaysia pada tahun 1994. Lalu kemudian dirilis kembali dalam album berjudul Suara Hatiku, pasca kematian sang penyanyi di tahun 1996.

0: Ya baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih ada waktu untuk kita bersama ya di rangkaian sajian Ruang Rindu malam hari ini. Ruang berbagi rindu melodi lewat lagu di suasana malam Sabtu atau Jumat malam saat ini terasa adem dan dingin ya, karena siang tadi memang untuk wilayah kota Samarinda diguyur hujan. Bagaimana di wilayah Anda pendengar, apakah juga tadi siang hujan sehingga malam ini mungkin akan terasa adem ya. Ya, untuk Anda juga yang menunggu siaran langsung bola nanti untuk Piala Dunia, jangan lewatkan juga ya, karena RRI juga akan turut menyiarkannya melalui Pro 3 nanti pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti ya. Nanti akan Anda bisa saksikan pertandingan antara Australia melawan Mesir. Ya, baik, kita sapa lagi yang sudah bergabung di jalur telepon WA. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wahyu di Lubuk Sawah, apa kabar?
1: Baik, Bang Fadel.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana?
1: Cuaca baik-baik aja nih, cerah aja.
0: Tadi ada hujan ya siang tadi ya, habis Jumatan tadi kalau nggak salah tadi ya.
1: Gerimis kalau di sini.
0: Oh, gerimis ya. Soalnya di seputar Lempake lumayan deras tadi itu ya.
1: Iya, tapi di sini kebagian gerimis aja.
0: Oke, baik. Suka koleksi barang sesuatu mungkin? Tema kita malam hari ini.
1: Oh iya, kalau koleksi mungkin ini Bang Fadel, apa namanya? Itu seperti robot-robotan kayak gitu Bang Fadel.
0: Apa itu?
1: Seperti robot-robot kalau misalnya ada keluar robot film seperti Transformer gitu Bang Fadel. Itu robot-robotannya itu suka saya koleksi Bang
0: Fadel. Gitu, luar biasa. Suka, dan sekarang iya, masih sudah ada ininya, untuk koleksinya sudah lumayan banyak berarti ya?
1: Enggak terlalu banyak sih Bang Fadel. Banyak yang saya jual ke temen juga.
0: Oh gitu.
1: Iya, iya, karena nyempit-nyempitin rumah aja.
0: Iya. Saya pilih-pilih. Artinya kan bisa nilai ekonominya kan ada juga di situ ya.
1: Iya. Lama-kelamaan itu naik tuh biasanya.
0: Betul.
1: Itu robot-robot yang bentuknya unik-unik itu. Saya koleksi Bang Fadel.
0: Iya.
1: Itu biasanya.
0: Baik, untuk lagunya apa nih Bang Wahyu?
1: Lagunya apa yang tersisanya?
0: Masih banyak, masih ada Lobo, ada Reza featuring Masaki Ueda, ada Morris Albert, River Maya, Krise, Nelly Sedaka, Prasinatra, ada James Ingram, Japa Jaib, Kala Project, Christine Panjaitan, Josh Mikael, Elvis, Yunisara, Dewa 19.
1: Dewa itu Bang?
0: Dewa 19 Kangen.
1: Oh ya udah, itu aja Bang.
0: Oke, baik. Silakan kalau mau menyapa dulu silakan.
1: Ya, salamnya semuanya aja Bang Wadel. Udah mau istirahat juga.
0: Iya.
1: Ini nanti pastinya untung aja ini Argentina jam 6 Bang Wadel.
0: Iya, pagi dia.
1: Jadi enggak terlalu begadang lah.
0: Iya, masih ada untuk Bang waktu untuk istirahat nanti ya.
1: Betul. Untuk pengkodernya terima kasih bertugas saja. Makasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wahyu yang ada di Lubuk Sawah. Oke, kita sapa lagi di jalur telepon. Apakah masih menunggu? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, sudah terputus rupanya. Silakan, masih ada waktu kita untuk bersama ya di rangkaian sajian Ruang Rindu malam hari ini. Ya, nanti Australia melawan Mesir. Silakan untuk Anda yang akan mengikuti siarannya sambil menikmati kopi atau mungkin sambil baring-baring bisa mendengarkan melalui Pro 1 dari Samarinda yang kami siarkan dari Pro 3 RRI ya, jam 3 nanti dini hari. Ya baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, untuk Anda juga yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam perjalanan Anda. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuannya, namun tetap fokus utamakan selalu keselamatan Anda. Dan untuk Anda yang akan beristirahat, jangan lupa yakinkan semua lingkungan rumah, terutama di dapur, kompor-kompor sudah dimatikan. Dan untuk wilayah yang mengalami pemadaman PLN atau listrik yang menggunakan lilin atau penerangan lainnya, yakinkan ditempatkan di tempat yang aman ya, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Masih ada lagi, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Ruang Rindu sama Devi Bang di
0: Bang Office. Ah, Mbak Devi di Indofis, apa kabar ini?
2: Kabarnya lagi batuk-batuk.
0: Oh ini kok gak ada batuknya?
2: Ya, untuk ketakut sama Bang Fadil.
0: Oh gitu.
2: Bang Fadil gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah. Kalau saya sedang tidak batuk-batuk.
2: Lagi nungguin bola ya Bang ya.
0: Kenapa?
2: Lagi nungguin bola.
0: Iya kan? Nanti jam 3 nanti.
2: Oh iya, jadi Abang harus sehat jadi supaya bisa nonton bola ya.
0: Iya.
2: Abang lagunya itu nah yang Yuni Shara tuh apa judulnya?
0: Yuni Shara jatuh cinta lagi.
2: Ya sudah lagi aja ya.
0: Eh sama siapa ya?
2: Gak mau dijatuhin cinta.
0: Itu
2: enggak dia. Dijatuhin cinta itu kan sakit Bang, benjol-benjol.
0: Oh gitu. Kok bisa gitu ya?
2: Iya, kan dijatuhin cinta, kecuali ini lagi dicintai gitu, baru tapi mau.
0: Oh, gitu.
2: Kalau dijatuhin deh nggak mau.
0: Kalau dijatuhin nggak mau ya, oke deh, iya. Baik, siap.
2: Terima sapa-sapa dulu Bang ya.
0: Silakan.
2: Tadi buat Bang Wayu, terus juga Bang Ama ya yang ada di Lojana. Terus juga Bang siapa tuh ya, Bang Adnan yang suka berpantun tuang ya.
0: Julak Adnan.
2: Terus sekali pantun tentang bola gitu.
0: Oh gitu, ada request ya Julak Adnan, pantun tentang bola katanya, oke.
2: Okay. Terus juga Bang siapa tuh ya, Bang Sulaiman Tela-Tela ya.
0: Iya.
2: Yang biasa suka ikutan tekan, ikut lagi tugas jaga apa ya, biasa jaga rumah tuh ya.
0: Oke.
2: Okay. Sambil nunggu bola kan, sambil tugas gitu.
0: Siap.
2: Pokoknya buat semuanya aja deh Bang ya, yang okay. Lagi dengerin suara lembutnya Bang Fadi.
0: Terima kasih. Oke.
2: Okay. Terus ini buat Bang siapa, kok juga lagi sakit tuh Bang.
0: Oh gitu?
2: Katanya gini, salam buat Bang Fadi.
0: Oh, Bang Sepul Koko lagi sakit. Iya, laporannya ke Mbak Devi aja dia.
2: Iya, batuk berat dia Bang.
0: Batuk
2: jadi
0: berat.
2: Kalau ngomong dikit batuk gitu. Okay. Kalau dia tuh udah agak-agak sembuh gitu.
0: Jangan lupa minum obat ya. Cepat sembuh Bang Sepul Koko dan juga Mbak Devi ya.
2: Sepul Koko juga badan sehat. Jadi
0: amin.
2: Dia belum bisa balas pantunnya Mbak Adnan.
0: Siap,
2: jadi mewakilin aja Devi.
0: Oke, baik. Sehat selalu. Mudah-mudahan cepat sembuh.
2: Dan selalu sehat gitu ya.
0: Bang. Amin.
2: Buat Bang Padilnya, selamat tugas. Sehat bahagia.
0: Amin.
2: Selalu harmonis bersama keluarga di rumah ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Oke, ditunggu lagunya Bang ya.
0: Oke, siap.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Devi yang ada di Indofis Jalan Dei Panjaitan. Kangen dari Dewa 19, jatuh cinta lagi dari Yuni Shara.

rintangan di jalan kita. Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat kaya dan ingin tahu. Raja ini memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian ia bersembunyi di dekatnya dan melihat apakah ada orang yang mencoba memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa yang keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Tak satu pun dari mereka mencoba memindahkan batu itu. Akhirnya, seorang petani datang. Lengannya penuh dengan sayuran. Ketika ia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu ke sisi jalan.

0: butuh banyak usaha, tetapi dia akhirnya berhasil. Petani itu mengumpulkan bebannya dan siap untuk pergi. Ketika ia mengatakan, sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada. Petani itu membuka dompetnya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan catatan dari raja. Catatan raja mengatakan, emas di dompet itu adalah hadiah untuk memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani tentang apa yang banyak dari kita tidak pernah mengerti, di mana setiap rintangan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita. Inspirasi hari ini.
1: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di segmen akhir untuk sajian Ruang Rindu malam hari ini, tidak lupa ya kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, baik itu melalui jalur telepon maupun di jalur pesan singkat di WA. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya. Dan untuk Anda yang mungkin juga mengikuti sajian acara kami di sajian Ruang Rindu atau bahkan sejak pagi tadi ya, kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda ya. Dan jangan lewatkan juga nanti pendengar siaran langsung sepak bola Piala Dunia antara Australia melawan Mesir nanti akan kami hadirkan pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk siaran kita nanti akan bergabung dengan Pro 3 pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat beristirahat untuk Anda yang akan beristirahat, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda yang saat ini mungkin masih beraktivitas di tugas malam ya. Dan yang dalam perjalanan tetap berhati-hati, fokus untuk perjalanan Anda, utamakan selalu keselamatan Anda, dan mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Dua lagu terakhir pendengar kami hadirkan untuk Anda, ada Christine Panjaitan, Perasaan, dan juga Reza featuring Masaki Ueda, Biar Menjadi Kenangan. Selamat malam dan selamat menikmati suasana malam dan kebersamaan Anda dengan keluarga.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, satu lagu dari Christine Panjaitan di era 87-an ya, dengan judul Perasaan ini cukup populer di eranya. Dan pendengar, tadi ada yang meminta pantun tentang Piala Dunia katanya. Baik, dari Jula Adnan sudah langsung mengirimkannya. Banyak jalan menuju Roma, hanya satu jalan menuju surga. Masyarakat, kita penggemar bola, kapankah Indonesia bisa jadi Piala Dunia? Luar biasa, terima kasih Jula Adnan yang sudah mengirimkan pantunnya untuk jawaban dari Devi yang ada di Indovis. Masih ada, biar menjadi kenangan untuk anak.

Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka, dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun tak disangka, jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap dari kupu-kupu menjadi lemah dan tak bisa mengepak. Ternyata, kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka, jika proses kendala yang dialami kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap.

Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun juga ingat, jika diri kitalah yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah. Namun tetap saja, semua kembali pada diri sendiri. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar. Tentunya, setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.

0: Inspirasi hari ini.
1: Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat Anda. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa. Pendengar, janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidup Anda, karena tanpa mereka, hidup Anda sia-sia.

0: Pendengar, beberapa abad yang lalu, hiduplah seorang yang bijaksana tanpa pandai. Hanya saja, ia mempunyai punggung yang bungkuk. Ia jatuh cinta dengan seorang putri yang cantik dan menawan. Dan lagi, dia anak orang kaya. Orang bungkuk yang bijaksana ini mengunjungi sang putri di rumahnya. Sang putri sungkan untuk berbicara dengannya, apalagi berbicara sekitar perkawinan. Kemudian ia bercerita jika perkawinan itu sudah ditentukan oleh Tuhan, bahwa ketika anak-anak lahir, para malaikat di surga memanggil mereka. Mereka sudah ditentukan untuk mempunyai pasangan. Itu sudah suatu keputusan ilahi, dan tidak seorang pun bisa mengubahnya. Jadi ketika aku lahir, para malaikat memberitahu aku bahwa istriku akan mempunyai punggung bungkuk. Kemudian aku berteriak di depan sidang surga, "Oh, jangan Tuhan. Seorang putri yang bungkuk akan menjadi sedih dan malu dalam hidupnya, hanya menjadi bahan cemoohan orang. Seorang putri hendaknya cantik. Berilah bungkuk itu kepadaku, dan biarkan istriku berbadan menarik dan sehat. Dan kamu tahu, Tuhan mendengarkan doaku dan aku menjadi gembira. Akulah laki-laki itu dan engkau gadis itu." Pendengar, sang putri memandang si bungkuk dengan cara yang sungguh berbeda dari sebelumnya. Akhirnya, ia menjadi istrinya yang setia dan penuh cinta.
1: Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di mana saja Anda berada. Demikian seluruh rangkaian acara yang kami sajikan ya di edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Dan selanjutnya pendengar, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti program siaran berikutnya, sembari menantikan program Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Tengah, pertandingan antara Australia versus Mesir. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami ucapkan selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pro 3, jaringan berita nasional. Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang melantik anggota Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan guna menguatkan sistem penjaminan mutu pendidikan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Muti mengatakan setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, karena itu negara memerlukan standar nasional pendidikan yang menjadi tolok ukur penyelenggaraan pendidikan sekaligus mampu berkembang mengikuti perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, jika standar pendidikan tidak dapat dipandang sebagai suatu yang statis, standar harus terus disempurnakan agar mampu menjawab dinamika global tanpa kehilangan pijakan pada arah pembangunan nasional dan amanat konstitusi. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pertanian mempercepat program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi mengantisipasi dampak El Nino 2026 demi mempertahankan produksi pangan nasional tetap optimal dan berkelanjutan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan percepatan program pompanisasi sebagai langkah mitigasi utama menghadapi potensi fenomena El Nino yang diprediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG berada pada kategori lemah hingga moderat. Melalui percepatan penyaluran pompa air, rehabilitasi irigasi, dan optimalisasi sumber air, pemerintah berupaya memastikan petani tetap dapat menanam, menjaga produksi pangan nasional, serta mempertahankan target swasembada pangan.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Moldova, Alexandru Montenu, mengumumkan pengunduran dirinya pada Jumat yang menyebabkan jatuhnya pemerintahannya di tengah meningkatnya gejolak politik akibat skandal dengan melibatkan perusahaan navigasi udara milik negara Moldatsa. Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di platform media sosial, Montenu mengatakan ia tidak dapat lagi melanjutkan jabatannya sebagai Perdana Menteri tanpa mengorbankan prinsip-prinsipnya. Pengunduran diri Montenu itu secara otomatis menyebabkan kabinet pemerintahannya juga bubar sesuai dengan kerangka konstitusional Moldova. Keputusan itu diambil beberapa hari setelah kontroversi yang melibatkan Moldatsa memicu krisis politik.

Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain timnas Indonesia Raihan Hanan mengungkapkan bahwa pelatih tim Garuda John Hartman menaruh target-target tim mulai dari ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF, FIFA Matchday hingga Piala Asia 2027 di ruang makan tim. Keberadaan roadmap ini menjadi cara Hartman untuk menjaga motivasi timnya, sekaligus pengingat seluruh pemain agar tetap fokus mengejar target yang telah ditetapkan. Target terdekat adalah Piala AFF 2026 yang digelar mulai 24 Juli mendatang. Indonesia tergabung dalam grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia menargetkan juara untuk pertama kalinya setelah dalam 15 edisi berhasil menembus partai final 6 kali, namun selalu berakhir kekalahan.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. 2020.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026.

0: 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya kami hadirkan ke ruang dengar Anda ada Sheila Majid dengan Cinta Jangan Kau Pergi.

0: ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
3: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

Pendengar, KPK akan mendalami pengakuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan amplop yang disebut diberikan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi. Informasi tersebut akan menjadi bagian dari penyidikan dugaan korupsi terkait dengan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT oleh KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pernyataan Raja Juli menjadi informasi tambahan yang akan dikaji penyidik untuk memperkuat perkara. Kementerian Kesehatan menginstruksikan seluruh rumah sakit memperkuat perlindungan tenaga kesehatan, terutama di instalasi gawat darurat. Instruksi tersebut menyusul kasus Dr. Icha di NTT yang diduga mengalami intimidasi saat menjalankan tugas pelayanan. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya mewajibkan manajemen rumah sakit memastikan prosedur operasional berjalan optimal. Sistem keamanan melindungi tenaga kesehatan secara maksimal. Pendengar, warga di sekitar kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten mengeluhkan berbagai penyakit. Keluhan imbas asap dari terbakarnya TPA Jatiwaringin yang hingga kini apinya belum berhasil dipadamkan. Masyarakat yang terdampak awal menderita keluhan ispa, batuk, flu, dan meriang, demam. Ini harus ditemukan agar cepat diobati, jangan sampai jatuh ke pneumonia atau radang paru. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 시원아.
1: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media

Nasional. Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non alam seperti limbah, epidemik dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpengalaman

0: atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
1: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga, kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

bersama Bintang oleh Drive ini mengakhiri perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam, dan sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Lamongan Karajo, RRI News. Nanya gua apa kita pace?
1: RRI Digital saja tuh.
0: Sesekali, jazz lah.
2: Semangat ya, Mang.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Laporan yang disampaikan Alfred Stutter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan. Dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya
1: tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas Presiden, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih, Swasembada Garam, Revitalisasi Tambak, dan Modernisasi Kapal Perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anaknya. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa tiga anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indaha Cahyono, dan Juwaria yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
1: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
2: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
3: Gratifikasi itu gimana, Pak Ruf? Bisa dijelaskan?
4: Apa itu tadi, Pak?
3: Ya, ditanya baru identitas saja.
4: Pertama,
3: ya.
5: Tapi ini dipikir sebagai tersangka kan, Pak?
3: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
2: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonia Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna. Karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Kumpulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Suryo dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran

berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Adani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami hadir membawakan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa di musim Piala Dunia 2026 kali ini, pada dini hari ini juga kami akan menghadirkan siaran langsung nanti laporan pandangan mata pertandingan masih di 32 besar. Kali ini antara timnas Australia berhadapan dengan Mesir.

Australia merupakan runner up dari grup D, di mana di grup D berisikan Amerika Serikat, Paraguay dan Turki. Australia berhasil berada di peringkat kedua grup D dengan mengumpulkan 4 poin dengan catatan 1 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Sedangkan Mesir merupakan runner up dari grup G, di mana di grup G ini sebelumnya diisi oleh Belgia, Iran dan Selandia Baru. Mesir berhasil berada di peringkat kedua klasemen akhir grup G dengan mengumpulkan poin 5 hasil dari 1 kali menang dan

kick-off pertandingan akan berlangsung pada pukul 1 waktu Indonesia Barat nanti dan dilangsungkan di Stadion Dallas di Texas, Amerika Serikat. Dan Australia merupakan satu-satunya wakil AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia yang tersisa, di mana sejatinya wakil Asia terdiri dari 9 timnas yang patut disayangkan 8 diantaranya sudah kandas, 7 diantaranya kandas di fase grup, dan 1 kemarin Jepang ya kalah di babak 32 besar melawan Brazil, dan tinggal Australia satu-satunya wakil AFC, wakil Asia yang tersisa di babak 32 besar ini. Ini adalah seperti pertandingan antara wakil benua Asia melawan wakil benua Afrika. Seperti apa keseruan pertandingannya, kami nanti akan siarkan langsung laporan pandangan mata pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan juga jangan lewatkan perbincangan mengenai prediksi

pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI, karena nantinya kami akan menayangkan prediksi pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola dan juga kick-off babak pertama pada pukul 1 pagi nanti. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band berjudul Penjara Jiwa.

0: Nasional.
1: Kami juga masih akan terus menyoroti terkait dengan Piala Dunia 2026. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 menghadirkan duel yang di atas kertas terlihat timpang. Sang juara bertahan Argentina melawan sang debutan Tanjung Verde. Secara ranking, Argentina berada di peringkat 1 FIFA, sementara Tanjung Verde di peringkat 64. Selisih 63 peringkat ini membuat banyak orang menjagokan Lionel Messi dan juga kawan-kawan yang akan menang mudah ya. Namun, kalau kita melihat rekam jejak di fase grup, Tanjung Verde lolos tanpa terkalahkan dan sukses menahan imbang raksasa sekelas Spanyol dan juga Uruguay. Dan mengapa Argentina sama sekali tidak boleh meremehkan modal 3 hasil imbang milik tim Blue Sharks ini? Dan kita akan mencoba membedah ya kalkulasi taktiknya bersama dengan pengamat sepak bola kita, Bung Francelino Xavier Ximenes Freitas. Kita bahas soal Argentina dengan Tanjung Verde. Ini cukup menarik ya, Bung Frans. Tanjung Verde lolos ke 32 besar, uniknya lewat 3 hasil imbang ya, melawan tim kuat seperti Spanyol dan juga Uruguay. Kalau secara taktik, apa sih yang membuat gaya main mereka begitu sulit dikalahkan ya, meski tidak menang di fase grup?
2: Ya, kalau saya melihat tim ini ya memang tim yang cukup kuat, sensasional, sensasi di Piala Dunia kali ini. Tim yang pendatang baru di Piala Dunia, tetapi bisa lolos ke babak tim belum besar dengan posisi runner up ini luar biasa. Karena dia punya kekuatan ada di kekompakan tim. Karena satu, dia tidak memiliki pemain bintang. Justru itu menjadi bikin mereka menjadi kuat karena tidak ada persaingan antar individu.
1: Oh, justru itu ya, tidak ada yang menonjol salah satunya sehingga menjadi kekuatan tersendiri ya.
2: Itu menjadi kekuatan tersendiri. Yang kedua, mereka gaya bermainnya yang cukup taktis dan teknisnya bagus. Disiplinnya bagus. Itu kita bisa saksikan ketika mereka bagaimana bisa menahan Spanyol dan Uruguay dan Arab Saudi. Lalu yang berikutnya adalah mereka memiliki karakter bermain yang begitu cepat ketika melakukan serangan balik. Nah ini menjadi luar biasa. Kalau itu nanti tidak diantisipasi oleh Argentina, maka bisa mengancam gawang Argentina. Karena begini, pemain-pemain Argentina Tanjung Verde ini kebanyakan adalah mereka adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, terutama di Liga Portugis dan Spanyol, karena negara ini kan dekat dengan Portugis, sehingga kebanyakan bermain di sana, sehingga mereka memiliki skill skill yang bagus ala pemain Eropa dan digabung dengan kondisi fisik atau daya tahan fisik yang kuat ala pemain-pemain Afrika. Nah, kombinasi dua faktor inilah yang menyebabkan mereka begitu mengendalikan permainan karena punya skill dan ketahanan fisik yang bagus. Nah ini akan menjadi ancaman bagi pertahanan Argentina bila mereka bermain meremehkan lawannya. Walaupun Argentina kita tahu bahwa dipenuhi oleh pemain bintang yang dikurniakan oleh mereka bintang mereka Lionel Messi. Tapi hati-hati karena tim ini cukup bersabar dan satu lagi faktor yang membuat mereka akan bisa merepotkan Argentina adalah mereka nothing to lose. Ya, mereka dengan lolos ke 32 besar ini sudah sebuah prestasi luar biasa bagi mereka. Dan apalagi mereka berhadapan dengan akan melawan Argentina yang merupakan juara bertahan, maka mereka dalam posisi yang tidak ada beban untuk kalah.
1: Tidak pressure itu juga ya untuk Tanjung Verde ya, Bung Frans.
2: Iya.
1: Baik.
2: Pertandingan di sistem knockout itu memang berbeda suasananya. Berbeda suasananya. Karena di situ harus mencari pemenang. Sehingga kalau tim ini berpengalaman, pasti siapa bagaimana cara mereka mengendalikan permainan itu. Nah, jadi dari bagaimanapun Argentina ini merupakan salah satu tim yang diunggulkan menjadi kandidat kuat juara pialanya kali ini.
1: Betul.
2: Ya dengan adanya pemain-pemain bintang seperti Lionel Messi,
1: Messi
2: pasti
1: tetap, ya.
2: Mereka berambisi untuk itu. Jadi semua pencinta bola masih pasti mengunggulkan Argentina.
1: Ya.
2: Tapi kita catat bahwa permainan ini dengan permainan apik yang pernah ditampilkan oleh Tanjung Verde di grup atau di babak penyisihan itu sudah menjadi catatan bagi Lionel Messi dan kawan-kawan untuk mengantisipasi waspadai gaya bermain yang diterapkan oleh pemain-pemain dari Tanjung Verde itu. Saya tetap mengunggulkan Argentina walaupun masih ada tim-tim besar yang lain yang tersisa yang akan akan bertarung, tetapi saya tetap masih membawa untuk pertandingan kali ini saya unggulkan Argentina, walaupun nanti akan mengalami kesulitan kalau dari awal mereka tidak mengorbankan pertahanan lawan.
1: Betul.
2: Ambil ini
1: Mbak. Vira.
2: Argentina ini dia apa namanya, dia memiliki skill yang bagus. Seluruh pemain tampil kompak. Tidak ada masalah di dalam internal tim. Ini sangat penting bagi sebuah tim.
1: Yeah.
2: Dan mereka selama ini tampil begitu kompak. Dan Lionel Messi tampil begitu ganas di usia yang sudah senja ini. Dan kita lihat dari tiga pertandingan yang telah dilalui di babak penyisihan, teman-teman di grup itu, di tim itu, justru memberikan servis bola yang bagus-bagus kepada Lionel Messi untuk mencetak gol. Itu artinya apa? Mereka itu kompak.
1: Betul.
2: Tidak seperti tim lain yang ada perseteruan secara individu antar pemain bintang. Tetapi dia coba Argentina tidak. Mereka justru memberikan servis kepada Lionel Messi untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan dan kawan lawan.
1: Baik. Nah, kiper Tanjung Verde ini, kita bicara kiper Tanjung Verde ya, Fosinha. Ini juga menjadi sorotan karena performanya juga cukup luar biasa ya, Bung Frans. Seberapa besar kemudian faktor psikologis kiper yang sedang on fire ini bisa meruntuhkan mental para penyerang Argentina, termasuk dari serangan-serangan Messi ya?
2: Iya. Saya kembali pada di suasana pertandingan di babak knockout seperti ini, menit-menit 15 pertama itu sangat menentukan kelangsungan pertandingan itu. Argentina bisa mencetak gol pada 15 pertama, maka itu akan berpengaruh terhadap mental para pemain.
1: Tekanan psikologisnya juga ya.
2: Tetapi kalau misalnya Tanjung Verde bisa

0: Argentina ya, karena mereka harus menang, wajib menang. Bagaimana kemudian Lionel Scaloni ini harus menjaga mental dari anak asuhnya agar tidak menganggap remeh juga ya Tanjung Verde ini?
1: Saya pahami bahwa si orang pelatih tim unggulan itu pasti mereka sudah mempelajari gaya bermain dan teknis bermain lawannya. Dan pasti akan bisa dikenakan. Sekarang kembali bagaimana pemain itu bisa mengikuti instruksi pelatih itu, karena dalam ketika menghadapi tim-tim yang underdog ini biasanya itu terjadi kejutan-kejutan yang dilakukan oleh tim underdog itu. Yang saya lihat nanti pasti pertama mereka akan menerapkan sistem barikade di lapangan tengah untuk mengantisipasi serangan balik cepat dari Tanjung Verde yang memang cukup terorganisir dengan baik. Kita amati dari waktu mereka melawan Uruguay, bagaimana mereka begitu agresif melakukan serangan balik sehingga bisa merepotkan pertahanan lawan, dan itu saya kira bisa diantisipasi oleh pelatih Argentina. Tapi sekali lagi bahwa dalam pertandingan babak knockout ini mental juara ya akan juga ikut berbicara di situ.
0: Baik.
1: Ini dua tim ini kan masing-masing punya ciri khas. Argentina sebagai tim unggulan, kita tahu tim-tim dari Amerika Latin itu yang memiliki skill yang luar biasa, bola-bola tiktakannya luar biasa, dipadu dengan kekompakan tim di Argentina ini memang cukup diperhitungkan di dalam pelatihan kali ini, dan tidak jarang, dan bahkan kita sudah banyak orang sudah memprediksi bahwa dia akan masuk final. Tetapi seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar tadi bahwa Tanjung Verde ini karena tidak memiliki pemain bintang, maka mereka mengandalkan permainan tim.
0: Kekompakan tim.
1: Dalam beberapa permainan tim, sehingga dalam pertahanan mereka bukan man-to-man marking, tapi mereka menerapkan sistem zona marking.
0: Tidak bertumbuh pada satu orang ya.
1: Mereka menjaga zona, sehingga itu yang sering membuat kesulitan pemain-pemain lawan untuk susah untuk menerobos pertahanan mereka, karena mereka tidak melakukan man-to-man marking, tapi zona marking. Dan dengan pola seperti itu, apa yang mereka lakukan kemudian adalah mereka menunggu bola muntah atau bola lepas atau yang kesalahan tim, maka mereka akan segera melakukan serangan balik. Disitulah kelebihan Tanjung Verde ketika mereka melakukan serangan balik.
0: Nah, kalau misalnya, silakan, Bung Frans.
1: Sehingga kalau pemain lawan itu kreatifkan menyerang, maka disitulah mereka memanfaatkan situasi untuk main bola lawan.
0: Nah, kalau Tanjung Verde ingin menciptakan kejutan terbesar ya dalam Piala Dunia di Miami malam nanti, skenario apa yang kemudian wajib mereka jalankan sejak menit pertama nih, Bung Frans?
1: Mereka akan tetap yang saya sampaikan tadi bahwa mereka keunggulan mereka juga adalah kekompakan, dan mereka kuat di pertahanan dan serangan balik yang cepat. Ini menjadi keunggulan mereka. Sehingga dalam beberapa pertandingan pun itu mereka pakai, dan itu saya kira pola itu mereka akan pakai lagi untuk menahan serangan-serangan berbahaya yang dilancarkan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan.
0: Batasira. Sama halnya ketika melawan sebelumnya ya.
1: Kalau mereka mengikuti permainan Argentina, maka mereka pasti akan kalah. Maka mereka akan melakukan zona marking untuk mematikan serangan Argentina, tapi saat yang bersamaan mereka akan melakukan serangan balik yang mematikan.
0: Baik. Nah, terakhir Bung Frans, dari analisa dan juga kalkulasi taktik yang sudah kita bahas sebelumnya, berapa mungkin prediksi skor Anda untuk laga ini? Apakah Argentina bisa lolos mulus atau harus lewat perpanjangan waktu dengan adu penalti nih?
1: Kalau seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau 15 menit atau 20 awal mereka sudah bisa mencetak gol, maka mereka akan menang mudah. Tetapi kalau sampai perpanjangan waktu, maka mereka menang tapi melalui
0: penalti ya?
1: Perjuangan yang sulit.
0: Jadi prediksinya bagaimana?
1: 2-0.
0: 2-0 untuk Argentina?
1: Iya.
0: Baik. Kalau begitu kita nantikan ya, Bung Frans, bagaimana jalannya laga Argentina dan juga Tanjung Verde. Apakah ada kejutan-kejutan? Kita nantikan pada pertandingan nanti ya. Terima kasih, Bung Frans.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi,

0: anti-teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
1: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
0: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola

0: menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan sesaat lagi kita akan menjelang kick-off babak pertama antara Australia berhadapan dengan Mesir di babak 32 besar. Seperti apa prediksi dan juga analisis nanti, seperti apa strategi kedua tim untuk memenangkan pertandingan menuju ke babak 16 besar. Dan saya tidak sendirian untuk mengulasnya, saya telah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Apa kabar Bung Taufani? Salam olahraga.
1: Kabar baik, salam olahraga, jaya.
0: Jaya Bung Taufani. Australia sebagai satu-satunya wakil AFC yang tersisa, ini kualifikasinya bareng timnas kita nih. Tinggal menyisakan Australia, dan Anda melihat bagaimana kans Australia untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini, Bung?
1: Ya, Australia harapan terakhir Asia setelah jawara Asia Jepang tersingkirkan. Namun saya rasa peluang memang masih ada, namun cukup berat karena lawan yang dihadapi adalah salah satu kekuatan utama dari benua Afrika, Musabil.
0: Ya, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Australia di babak grup kemarin, berhasil menjadi runner up dengan berada di atas Paraguay dan Turkiye ya. Sedangkan sempat mengalami kekalahan dari Amerika Serikat, namun berhasil unggul dari Turki dan mengimbangi Paraguay. Anda melihat apa yang dilakukan Australia ini memang menunjukkan kualitas mereka lebih baik di antara Paraguay dan Turki, atau ini adalah faktor keberuntungan semata, Bung Taufani?
1: Ya, kita lihat persaingan di grup D saat itu memang cukup ketat. Terlepas dari apa yang dilakukan Australia, kita tahu Turki tidak ada dalam performa terbaiknya. Salah satu kejutan di turnamen edisi kali ini, dia harus menjadi juru kunci. Sementara Australia sebenarnya dengan Paraguay itu memiliki poin yang sama, sehingga Paraguay pun lolos ke babak 32 besar dengan peringkat 3 terbaik. Yang menjadi pembeda adalah gol yang bisa disarankan oleh Australia ketika berhadapan melawan Turki, 2 gol. Selebihnya pertahanan memang menjadi kekuatan utama dari wakil Asia ini.
0: Ya, Bung Taufani, sebelum kita lanjutkan, ini saya dapat laporan yang cukup penting ini dari reporter kami di tengah malam gini dari gedung KPK. Saya akan sampaikan dulu berita penting ini ya, Bung Taufani. Kita tahan sebentar ya. Baik, pendengar, kami akan sampaikan sebuah berita dari reporter kami, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin atau SAF sebagai tersangka dugaan suap proyek di pemerintah Kabupaten Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3,5 miliar rupiah. Laporannya disampaikan oleh Khairul Umam. Umam, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein bersama dengan juru bicara KPK telah melakukan konferensi pers terkait dengan pengumuman tersangka dalam kasus dugaan suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi yang berlangsung di Pemkab Langkat, Sumatera Utara. Dan tadi PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Langkat Syah Afandin dan juga Yakub Abdal Al-Mu'arif selaku pihak swasta yang juga orang kepercayaan dari Bupati Langkat. Dan Taufik mengatakan bahwa terjadi dugaan suap dan juga penerima gratifikasi yang dilakukan Bupati Langkat, yaitu terkait beberapa suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi senilai 3,5 miliar rupiah. Itu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik Husein.
3: Dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar.
2: Dan dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan terima lain, yaitu penerimaan gratifikasi sebesar 3,5 miliar, di mana dugaan gratifikasi itu berkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan dinas pendidikan serta jabatan camat. Dan selain itu, penyidik juga menduga adanya praktik jual-beli jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP, bahkan adanya pengadaan seragam sekolah dasar di Kabupaten Langkat. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Heruman Potigerer terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi pendengar laporan reporter kami Khairul Umam langsung dari gedung KPK Jakarta. Dan kami kembali berbincang dengan Bung Taufani tadi masih mengulas dari sisi tim Australia. Ini kalau Anda melihat produktivitas Australia dari sisi mungkin gol dan juga kebobolannya seperti apa? Anda melihat Australia bisa mencetak gol atau mengalahkan Mesir pada malam hari ini?
1: Ya, Australia dengan dilatih oleh Tony Popovic yang merupakan legenda hidup mereka memang bermain cenderung bertahan. Mereka adalah salah satu tim yang mengandalkan pertahanannya karena kita tahu Tony Popovic juga merupakan seorang bek tengah saat masih berkarir sebagai pemain sehingga sudah terlihat dari persaingan di grup D yang mereka lalui di mana pertahanan menjadi kekuatan utama. Saat mereka menumbangkan Turki 2-0 yeah. Lalu menghadapi Paraguay mereka juga berhasil clean sheet, gawangnya tidak kebobolan, hanya kecolongan ketika menghadapi tuan rumah dibuat tidak berdaya 2-0.
0: Ya, artinya cukup punya peluang ya untuk bisa mencuri gol ke gawang Mesir dan tentu saja ini adalah babak knockout, jadi tidak ada alasan untuk tidak all out karena siapapun yang kalah kan langsung gugur. Sedangkan dari sisi Mesir ini merupakan runner up grup G di mana catatannya adalah 1 kali menang, 2 kali imbang tanpa kekalahan nih Bung Taufani. Anda melihat memang Mesir pertahanannya apakah memang luar biasa untuk skuad kali ini Bung?
1: Ya, hampir mirip dengan Australia di grup D yang punya persaingan ketat, di grup G pun demikian. Mereka punya kualitas hampir merata. Kita tahu Mesir bermain imbang melawan Iran, lalu bisa menang menghadapi Selandia Baru, dan terakhir kemudian di awal menghadapi Belgia yang memang akhirnya menjadi juara grup. Hasilnya imbang, sebenarnya poin yang dikumpulkan Mesir pun sama dengan Belgia, namun sekali lagi selisih gol menjadi pembeda sehingga Mesir yang harus lolos sebagai runner up. Saya melihat Mesir itu punya peluang yang lebih besar karena mereka punya permainan yang agresif, tidak segan bermain terbuka. Namun dari permainan tersebut ada celah yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh Australia karena kita tahu sejauh persaingan grup G yang dijalani oleh Mesir, gawang mereka yang seluruhan selalu dijaga oleh Sauber pasti kemasukan gol di setiap pertandingannya.
0: Ya, menarik sekali untuk membahas lebih lanjut. Tapi kita terima pendengar dulu ya, Bung Taufani, ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
4: Pagi, salam olahraga, Bung.
0: Jaya, Pak Sarwi. Silakan prediksi Anda Australia Mesir. Ya, betul, saya Sabil dan ada Bung Taufani di sini.
4: Ada Bung Taufani juga. Kalau dukungan saya itu ya Mesir dong, tapi harapan saya mudah-mudahan yang saya dukung itu kalah gitu, karena Asia cuma satu, ya satu
0: gitu ya. Jadi dukung Mesir tapi berharap kalah, gimana ini?
4: ya dukungannya saya 1-0 untuk 1-0 untuk Mesir. Cuman mudah-mudahan dukungan saya itu salah gitu.
0: Baik kalau gitu Mas Ari.
4: Ya, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Makassar ada Pak Fadil. Selamat pagi Pak Fadil. Wah, ini apa ini?
5: Halo. Assalamualaikum Bung Hadil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara radionya dikecilkan dulu.
5: Oke.
0: Iya. Ya, silakan prediksinya.
5: Gimana kabar? Jaya.
0: Kok Jaya, Pak Fadil? Sehat selalu, Pak Fadil. Silakan, prediksinya gimana nih? Mesir atau Australia?
5: Mesir.
0: Oh, Mesir. Kenapa dukung Mesir?
5: Karena ada juga situ andalan yang ditanya masalah sama yang satu.
0: Ada Marmoush, pemain Manchester City?
5: Iya, yang itu.
0: Oke, okay, skornya?
5: Iya, skornya 2-1 atau 1-0
0: menang tipis lah ya dengan margin 1 ya. Baik, ya, Pak Fadil, okay. Terima kasih prediksinya.
5: Jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
6: Selamat pagi, Mas Fadil. Mas Roni Rahman.
0: Iya. Gimana prediksi Anda nih?
6: Kalau menurut saya Mesir akan mendominasi permainan, Mas Fadil. Karena Australia itu kalau di AFC, Uzbekistan, Jepang, Australia itu mereka itu seperti macannya Asia gitu. Tapi kalau sudah di level Piala Dunia, mereka itu nggak bisa berkembang gitu. Kayak Uzbekistan itu bagus banget ya AFC, tapi ketika Piala Dunia ya kalah banyak. Nah kalau menurut saya nanti Mesir 3-0 lah buat Mesir lah.
0: Oke.
6: Karena ya kan ada Muhammad Salah.
0: Gitu. Oke, baik Pak Roni, terima kasih prediksinya. Ya, sehat selalu. Kita ke Makassar terakhir untuk sesi 1 ya. Ada Pak Wibi, selamat pagi Pak Wibi. Salam olahraga.
7: Salam olahraga Jaya, selamat pagi.
0: Jaya selalu Pak Wibi. Prediksinya gimana nih Australia Mesir?
7: Saya mendukung Australia, Bang.
0: Oh, gitu. Alasannya apa nih? Ya. Pak Wibi nih.
7: Alasannya karena Australia tetangga kita.
0: Oh, negara tetangga ya. Kita tetangga, maksud sama tetangga harus baik ya.
7: Dan dia mewakili Asia. Sebenarnya Asia Afrika saya suka, tapi karena Asia ya, saya dukung Australia. Sama Asia dan juga tetangga.
0: Iya.
7: Tidak usah mulu-mulu, Bang. 2-0 saja cukup lah. Makasih.
0: 2-0 untuk Australia. Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Tadi ada beberapa pandangan yang menarik yang menyebut bahwa sepak bola Asia ini kalau di level dunia ternyata nggak tangguh-tangguh amat nih. Kita kadang suka kerepotan dengan tim-tim besar Asia, tapi tim-tim besar Asia kerepotan di level dunia nih, Bung Taufani. Gimana Anda melihat kegagalan 8 wakil yang tinggal menyisakan Australia saja nih, kita wakil Asianya?
1: Ya, sebenarnya itu bisa dilihat, terlihat jelas dari Jepang. Dari babak grup Jepang, Asia menyisakan 2 wakil, Australia dan Jepang. Kita tahu Jepang merupakan rajanya di Asia, bilang dia yang paling kuat di Asia. Namun ketika di Eropa, di Piala Dunia, walaupun sejatinya bermain bagus, bisa memberikan perlawanan, namun memang kerap kesulitan karena kita tahu dari setiap benua-benua lain juga memiliki karakteristik masing-masing. Seperti misalkan yang malunya akan bertani Afrika mempunyai daya juang yang tinggi, lalu di Eropa ada strategi yang menonjol, dan di Amerika Latin itu mempunyai kualitas individu yang luar biasa. Saya rasa Asia memang masih sulit jika dibandingkan dengan tim-tim dari tim-tim raksasa dari benua lainnya.
0: Iya. Yeah. Tapi mudah-mudahan kalau Australia ini bisa jadi pembeda ya malam ini ya, mudah-mudahan menang nih Australia sebagai wakil Asia. Tapi kita jadi dukung Australia nih, kita harus netral nih Bung.
1: Sebenarnya peluang Australia memang ada, peluang masih terbuka. Sepak bola itu bundar, apapun masih bisa terjadi. Saya menyoroti jika memang mereka bisa tampil solid, barisan pertahanannya bisa tampil disiplin dan rapat dalam menahan gempuran Mesir, saya rasa peluang itu masih ada dengan memanfaatkan serangan balik. Karena toh Mesir dari 3 pertandingan yang sudah dilalui di fase grup memperlihatkan adanya lubang di barisan pertahanan mereka.
0: Iya. Dan kalau Anda melihat pencapaian kedua tim kesebelasan ini dalam sejarah mereka di Piala Dunia, ini termasuk yang mengejutkan atau sebetulnya memang selayaknya mereka ada di babak knockout ini, Bung, antara Mesir ataupun Australia?
1: Australia dulu ya. Australia itu sebenarnya pencapaian terbaik mereka adalah 16 besar, tapi ya dihitung dengan format Piala Dunia yang baru di tahun ini, ya tentu saja mereka bisa dibilang sudah menyamai, yaitu di fase knockout bisa mampu lolos dari fase grup masuk knockout. Cuman jika memang ini menang, maka jadi menjadi rekor pertama mereka bisa melalui fase knockout. Selebihnya, karena selebihnya mereka selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout. Kita tahu fase knockout yang bisa mereka dapatkan itu ada 2 edisi, 2006 dan 2022. Sementara dari Mesir, mereka pun juga ini menjadi pencapaian terbaik mereka karena sejauh ini hanya mampu di fase grup, berkutat di fase grup. Kita tahu Mesir juga tidak banyak lolos ke Piala Dunia karena memang baru belakangan mereka bisa menonjol tentu saja dengan pemain-pemain yang sudah berkiprah di Eropa, terutama Mo Salah, karena mereka terakhir lolos itu pun 2018 dan seluruh gol yang diciptakan di Piala Dunia di Rusia itu di seluruhnya diciptakan oleh Mo Salah.
0: Iya. Menarik tadi Anda melihat membaca Australia 2006 dan 2022 ya. 2006 itu di 16 besar kalah dari Italia. Italianya juara. 2022 kalah dari
1: Argentina.
0: Argentinanya juara.
1: Argentina. Jadi kalau Mesir menang gitu maksudnya.
0: Ya, artinya kalau bukan Mesir juaranya berarti Australia menang di laga ini. Kita ke pendengar di sesi terakhir ini, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi Pak Caswa.
8: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga.
0: Ya ya Pak Caswa, silakan dukung mana nih?
8: Iya, ya Bung, bola itu ya bolanya satu rebutan ya.
0: Iya.
8: kalau bolanya banyak mah mending.
0: Bolanya satu sendiri nanti. Gimana prediksinya Pak Caswa?
8: Saya mendukung Mesir.
0: Mesir, skornya?
8: Iya. Sebabnya ya pengen aja mendukung Mesir. Nanti kan bagiannya Bung Sabri sama Bung Tomani mendukungnya Australia. Bagiannya bagi-bagi dong.
0: Oke, kalau gitu Pak Caswa.
8: Aku prediksinya 2-0 tapi ngegul masuknya itu kayaknya jam terakhir itu.
0: Oh, babak kedua. Oke. Okay.
8: Iya.
0: Baik, Pak Caswa, terima kasih prediksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
9: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga jaya.
0: Ya ya Pak Rahman, silakan prediksi dan skornya nih.
9: Oke, kalau saya tetap dukung Australia.
0: Oke, Australia.
9: Selamat. Juga kesenangan saya tuh sama penjaga gawang.
0: Yang mana?
9: Yang Australia.
0: Patrick Beach dan Matthew Ryan ya, misalnya yang.
9: Iya, okay. Jadi yang penting Australia tuh babak pertama harus betul-betul jadi bertahan. Bertahan, kalau ada istilahnya lowong untuk serang balik, baru itu hadiah untuk Australia.
0: Baik, Pak Rahman.
9: Untuk Bung Tovan, selamat pagi Bung Tovan, salam kenal dari Pak Rahman.
1: Ya, selamat pagi Pak Rahman.
0: Iya, saya selalu ya, Pak Rahman.
9: Salam olahraga, selamat
0: sehat. Jaya, sehat selalu. Kita terakhir ke Pak Irfan di Kota Daeng. Selamat pagi Pak Irfan.
10: Selamat pagi Pak.
0: Kota Daeng ini di mana ini Pak Irfan?
10: Kebetulan ini di kota Pak, di kota Makassar.
0: Oh Makassar.
10: Iya di kota Daeng.
0: Iya. Silakan prediksinya Pak Irfan.
10: Saya ini pertama ini babak pertama ini saya prediksinya ada satu bola nanti babak kedua 2-1 Pak.
0: Untuk?
10: Australia.
0: Oh, oke. Okay. Baik, Pak Irfan, dukung Australia nih, wakil Asia nih. Ya,
10: oke, okay, Pak, jaya di udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Tafani, ini daftar susunan pemain telah kita dapatkan. Kalau Anda melihat, mungkin bisa jelaskan seperti apa susunan formasi dan juga kemungkinan strategi yang akan diterapkan oleh masing-masing kesebelasan, Bung, silakan.
1: Ya, untuk timnas Australia, pelatih Tony Popovic sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan dengan pertandingan terakhir mereka di fase grup melawan Paraguay, yang artinya inisiatif mereka tentu saja bertahan lebih dulu, melihat ruang-ruang yang bisa dimaksimalkan saat serangan balik. Sementara dari Mesir kita tahu masih ada Mo Salah yang punya peran sedikit berbeda di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini. Dia sebagai pelayan dari Marmus di lini depan yang akan menjadi andalan. Selain itu ada juga Fatih dan Atia yang saya rasa perannya akan sangat penting dalam upaya memutus serangan balik Australia, membuat lawannya benar-benar tidak memiliki peluang. Lalu Sober di bawah Mistar juga perlu dinantikan aksi-aksinya, ditambah lagi dengan duet jantung pertahanan Ibrahim dan Rabia yang sejauh ini masih kerap kali hilang fokus sehingga lawan-lawannya selalu bisa menciptakan gol di setiap pertandingan pada fase grup.
0: Oke, seru sekali. Kita nantikan nanti bagaimana jalannya pertandingan babak pertama, dan untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan saya Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
11: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Australia versus Mesir.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
12: Ya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita langsung menuju ke Stadion Dallas di kota Arlington, Amerika Serikat untuk mendengarkan lapangan pandangan mata secara langsung pertandingan antara Australia menghadapi Mesir. Mesir berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna merah, celana putih, dan kaos kaki hitam. Sementara Australia berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna kuning, celana hijau, dan kaos kaki putih. Ya baik, saudara pendengar, pertandingan babak 32 besar antara Australia menghadapi Mesir. Babak pertama.

Hati seorang mukmin tidak akan dimasuki dendam dengan sebab tiga perkara, yaitu ikhlas dalam amal untuk Allah, memberi nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, menetapi jemaah mereka karena sesungguhnya doa mereka meliputinya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.

Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Maidah ayat 2.

Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hambanya yang beriman dari dunia ini, padahal Dia mencintainya, sebagaimana kalian semua berhati-hati menjaga orang sakit dalam memberi makan dan minum, karena khawatir terjadi sesuatu terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: 1.
1: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya, malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim, ayat 6.

Bila tiba dari Ungu, pendengar Pro 1 RS Samarinda mengingatkan kita semua untuk memanfaatkan waktu dengan baik ya, sebelum saatnya tiba sang ajal memanggil. Pendengar Pro 1 RS Samarinda, karena dalam Islam sendiri waktu adalah amanah berharga dan modal utama manusia untuk meraih kebahagiaan dunia serta akhirat. Waktu yang disia-siakan adalah kerugian mutlak, dan setiap detik waktu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.

0: Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah karena urusan diri pribadi beliau, kecuali jika dilanggar batasan syariat Allah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan marah dengan pelanggaran tersebut karena Allah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Islam memiliki keutamaan soal waktu, di mana waktu sebagai sumpah ilahi, Allah SWT bersumpah demi masa atau waktu dalam Quran Surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Ayat ini menegaskan bahwa manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Berikutnya, prinsip utama waktu dalam Islam adalah nikmat yang sering terlupakan. Rasulullah SAW bersabda bahwa ada dua nikmat yang sering disia-siakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat luang. Dan tentunya pendengar Pro 1, dalam Islam waktu adalah aset yang tidak dapat kembali. Waktu sering diibaratkan seperti pedang. Jika Anda tidak memanfaatkan atau menebaskan untuk kebaikan, waktu tersebut akan menebas atau membinasakan Anda. Dengan demikian, sebagai umat muslim tentu perlu bijak dalam memanfaatkan waktu. Karena itulah pendengar Pro 1 RS Samarinda, pondasi ibadah dan diri sendiri, alokasikan porsi khusus untuk ibadah wajib seperti misalnya sholat tepat waktu dan pengembangan spiritual. Juga tentukan skala prioritas yang jelas, terapkan mendahulukan yang lebih penting dan mendesak, disiplin dan produktif, hindari kebiasaan menunda pekerjaan, karena konsep Islam mengajarkan untuk langsung bersiap melakukan aktivitas baru setelah menyelesaikan aktivitas sebelumnya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 7.

bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis Riwayat Tabrani.

0: dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11.
1: 97,6 FM
2: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar, kami akan kembali bergabung dengan RRI Pro 3. Kita akan mendengarkan secara langsung pandangan mata pertandingan Piala Dunia antara Argentina versus Tanjung Verde. Selamat mendengarkan.
1: Dan ini bersama dengan Rudy Zain, dilanjutkan dengan Indonesia Menyapa Pagi. Sampai jumpa di Indonesia Menyapa Dini Hari esok. Dan untuk laporan pandangan mata nantinya akan disampaikan oleh rekan saya, ada Bung Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Selamat mendengarkan bersama.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Tanjung Verde.
1: Silakan rekan-rekan.
3: Ya, terima kasih Bung Sabil dan juga Bung Estu Santoso, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Pertandingan antara Argentina menghadapi Tanjung Verde di babak 32 besar sesaat lagi akan dimulai. Kita masih menantikan kick off babak yang pertama ini, di mana wasit memimpin jalannya pertandingan dipimpin oleh Drew Fisher. Ya, sudah dilakukan oleh Tanjung Verde. Nampaknya bagaimana melakukan kick off babak yang pertama, masih memainkan di daerahnya sendiri, bagaimana Dine Borges dan juga Roberto Lopez. Kita masih menantikan kemasan Tanjung Verde yang menggunakan kostum biru-biru, sementara Argentina menggunakan kostum putih biru langit dengan celana putih. Di sektor sebelah kiri kami melaporkan, sementara Tanjung Verde berada di sisi kanan kami melaporkan. Babak yang pertama masih Tanjung Verde menguasai bola di daerah pertahanannya sendiri. Sodokan saja pendek tadi kepada Kevin Pina, nampaknya mundur ke belakang pada Josimar Diaz Kozinha. Gawang lagi angkat langsung jauh ke depan, mencoba mencari kawannya di sektor sebelah kiri. Tanjung Verde mencoba menguasai bola dan juga membangun serangan di awal-awal babak pertama ini, namun salah tadi umpannya di sektor sebelah kanan pertahanan adalah pemain Argentina mencoba sodorkan bola ke daerah kotak penalti, namun baru deras tadi datangnya bola tidak mampu dijangkau oleh pemain Argentina lainnya. Ada juga bagaimana kita lihat Enzo Fernandez, ada juga pemain Rodrigo De Paul, kemudian barisan serang ada Lautaro Martinez bersama Lionel Messi. Menurut di Stadion Miami pada pagi hari ini waktu Indonesia, terlihat dominasi bagaimana supporter dari Argentina mengisi hampir seluruh barisan atau tribun di Stadion Miami ini. Ya, dan gawang dari Argentina, Emiliano Martinez menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada mana Martinez, Sandro Martinez, berusaha kepada Romero, masih Romero melebar ke sektor sebelah kanan dia. Ada bagaimana juga pemain nomor punggung 26, Manuel Molina, mundur kembali kepada Martinez, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Emiliano Martinez, tempo yang sedikit lambat di awal-awal babak yang pertama ini, kita masih nantikan. Mencoba Romero menguasai bola, sodorkan bola ke depan, namun mundur kembali kepada Romero. Ada Molina di sana, terjadi perebutan. Pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, bagaimana Lopez Cabral tadi. Oh, terjadi perebutan lagi, terlepas Lionel Messi menguasai bola, mencoba melewati satu pemain lagi, ada McAllister. Dia sama dengan Lionel Messi. Ada Enzo Fernandez, kirimkan bola kepada Lautaro Martinez, nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan. Ada lagi, datang lagi pemain Argentina lainnya mencoba membangun serangan. Kita masih dengan Medina tadi nampaknya juga membantu ke depan di sektor sebelah kanan. Mundur kembali pemain-pemain Argentina memainkan bola di daerahnya, ada Sandro Martinez. Sodorkan lagi pada Enzo, berikan lagi umpan 1-2 masih di daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Ada lagi bagaimana Romero kini menguasai bola, alihkan ke sektor sebelah kanan Argentina bersama umpan 1-2 ada McAllister, namun jadi pelanggaran kah? Oh ya, nampak wasit tidak menganggap sebagai pelanggaran, masih ada sentuhan terhadap salah satu pemain dari Argentina yang terjatuh di daerah sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Verde. Kini membangun serangan di sektor sebelah kanan bagaimana Stefan Moreira mencoba membangun serangan, mundur lagi ke belakang, ada Lopez di sana, sodorkan lagi dengan tenang memainkan bola. Borges di sana masih memainkan bola, masih belum melewati garis tengah. dialirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Dengan punggung 14 ini ada Duarte, mencoba melewati bagaimana juga Cabral. Selama waktu 1-2 pemain, kembalikan lagi kepada Borges yang mundur kembali, nomor 4 ini Roberto Lopez. Namun nampaknya sebuah insiden tadi terjadi di sisi kiri ini, serang atau sebelah kanan tangan dari Argentina. Ini salah satu pemain dari Tanjung Verde, nampaknya Lopez Carbal tadi bersentuhan dengan pemain Argentina. Sebuah pelanggaran, menghasilkan tendangan bebas, boleh dihadapi oleh Lopez Cabral di sisi kanan dari Argentina. Bersiap-siap dia memberikan saja bola ke depan pada Borges, angkat langsung dari kotak penalti, berbahaya namun dipatahkan kembali. Tanjung Verde masih menguasai bola, kali ini di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Argentina, lepaskan umpan namun membentur tadi upaya dari Ryan Mendes, melepaskan umpan di sisi kiri. Pertahanan dari Argentina, lemparan ke dalam saja nampaknya kini bagi Tanjung Verde, boleh dihadapi oleh Steven Moreira. Moreira bersiap-siap akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan berada ke kotak penalti, dihalau saja tadi oleh Lisandro Martinez, angkat ke depan tadi, masih kembali pemain Tanjung Verde menguasai bola, mundur ke belakang kepada Cabral. Masih Cabral melebar ke sekolah sebelah kiri, ada Borges di sana, berputar-putar dia dibayangi oleh pemain Argentina, berhasil direbut, sodorkan ke tengah tadi ada Lionel Messi, ada juga dengan Enzo Fernandez bersama dengan McAllister, alirkan ke sektor sebelah kanan lagi bagaimana Molina menguasai bola, sodorkan pendek saja De Paul, Rigo De Paul mencoba menguasai bola, mundur ke belakang, pemain-pemain Argentina mencoba mengalirkan si sektor sebelah kiri lini serangnya, masih memainkan bola, menatap ke depan Enzo Fernandez, coba menggiring bola, sodorkan saja perlahan, masih ada di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Mencoba lagi bagaimana Romero lewati garis tengah, masih Romero menguasai bola, masuk ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde bersama dengan Molina, mundur lagi kepada Romero, sodorkan kepada McAllister. McAllister jatuh, McAllister bukan pelanggaran, disapu saja langsung tadi oleh Romero, bola jatuh di kaki penjaga gawang Josimar Diaz Pojinha yang menjadi bintang selama ini bagi Tanjung Verde atas penampilannya di fase grup sehingga meloloskan Tanjung Verde ke babak 32 besar. Cukup percaya diri Josimar, masih dibayangi tadi masih menguasai bola benar dengan baik, terjadi perebutan masih di sektor setengah bukan Enzo Fernandez, nampaknya ketak-ketik dia mencoba dikejar lagi oleh Martinez namun dihalau lagi pergerakan berbahaya. Serangan kini dari Tanjung Verde di sektor sebelah kiri ada Ryan Mendes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Ryan Mendes lepaskan tendangan, sayang sekali tendangannya membentur. Bagaimana upaya dari Ryan Mendes tadi dan Tanjung Verde membentur pemain Argentina, berhasil diamankan tadi dengan baik oleh Emilio Martinez, belum membahayakan gawang dari Argentina. Kini menguasai bola kembali di sektor sebelah kiri pertahanannya Enzo Fernandez. McAllister di tengah tengah berputar dia sedikit, berikan kepada De Paul, Rodrigo De Paul mundur kembali lagi kepada Romero. Romero di sana sodorkan lagi kepada Enzo, mencoba lagi kepada Lisandro Martinez, kini mencoba menguasai bola. Pemain-pemain Argentina mencoba mengatur tempo. Martinez, Lisandro Martinez mencoba mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sisi kanan dalam. Ada Romero di sana, mencoba membangun serangan Romero. Masih Romero, pendek saja kerjasama umpan 1-2. Ada Messi juga mencoba menjemput kulit bunda, kerjasama umpan 1-2 di sana. Berbahaya namun kembali mencoba tadi De Paul, ada McAllister, sodorkan lagi kepada Enzo Fernandez, kirimkan ke sektor sebelah kiri, berbahaya upaya dari Argentina tadi dengan punggung 23-25 masukkan Facundo Medina, angkat langsung kotak penalti sektor sebelah kiri tadi maksudnya, namun dipotong oleh pemain nomor punggung 7 dari Tanjung Verde tadi, Cabral mencoba mengiring bola, kini sodorkan lagi kepada Bordes. Masih Bordes, bayangi 2-3 pemain dari Argentina berhasil direbut penguasaan bolanya. Nah, dengan tenang saja begini Romero menguasai bola, sodorkan pendek kepada bagaimana pemain McAllister. Alexander McAllister menatap ke depan, mendekati garis tengah lapangan pertandingan, sodorkan ke tengah, mundur ke belakang kembali kepada Romero, kembalikan lagi kepada McAllister, mencoba membangun sembarangan kembali di sektor sebelah kanan ada Lionel Messi, berikan umpan terobos Hasan tadi maksudnya Lionel Messi, namun lebih dekat kepada pemain Tanjung Verde yang mengawal umpan tadi, dibiarkan dan mendapat kegorongan tadi sedikit dari salah satu pemain Argentina yaitu Facundo Medina, belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde. Upaya dari Argentina sejauh ini di babak yang pertama ini kita masih nantikan. Argentina dan juga Tanjung Verde babak 32 besar menit ke-9 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Argentina menghadapi Tanjung Verde. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi dekat lingkaran tengah, dilakukan oleh Romero, nampaknya Christian Romero tadi, sambil sedikit memegang badan dari Giovanni Cabral. Sebuah tendangan bebas bagi Tanjung Verde sudah dilakukan. Cabral sodokan lagi mundur ke belakang. Bagaimana ada Kevin Pina? Kevin Pina sodokan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari kawan yang lebih bebas tadi. Maksudnya diberikan kepada Nuno Da Costa, namun terlalu deras datangnya bola, dekat kepada penjaga gawang Emilio Martinez. McAllister kini menguasai bola dari Argentina, perlahan lagi menatap ke depan mencari kawannya, sodorkan kepada Lionel Messi yang juga berada di lingkaran tengah, mundur ke belakang Sandro Martinez. Ada Enzo Fernandez, sodorkan lagi pada Lionel Messi, masih Messi sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya, berikan umpan kepada Lautaro Martinez tadi, maksudnya Amada, namun masih berhasil diantisipasi dengan baik tadi upaya dari pemain-pemain Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Masih memainkan bola Enzo Fernandez, kerjasama dia, umpan 1-2 membahayakan di sektor ada Thiago Almada, umpan 1 lagi bermain McAllister mencari celah, Enzo alirkan ke sektor sebelah kanan, menemui Romero di sana, mencoba mencuri perlahan memasuki daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Mundur kembali ke sisi kanan, ada Rodrigo De Paul, mundur ke belakang, dapat tekanan tadi dari pemain Tanjung Verde, ada Melino Martinez, gawang Argentina keluar dari sarangnya, mencoba menyambut kulit bundar, sodorkan saja pendek kepada Lisandro Martinez. Hasil Lisandro Martinez mencoba menguasai bola, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2 mencoba menggiring ke sebelah kanan. Bagaimana juga ada di sana Thiago Almada, satu pemain di sana, curimkan umpan ke tengah, namun kembali patah di tengah jalan. Kevin Pina tadi berhasil memotong umpan dari pemain-pemain Argentina, kirimkan bola jauh ke depan. Kini Tanjung Verde ke sebelah kiri pertahanan Argentina, dicocok saja keluar lapangan tadi. Bagaimana Facundo Medina tadi tanpa kompromi buat cocok sekulit bundar, berlemparan ke dalam kini bagi Tanjung Verde di sektor sebelah kiri. Bagaimana tangan dari Argentina, lemparannya ditutup saja ke belakang. Ada Dini Borges kini menguasai bola, masih Borges, sodorkan angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri, namun umpannya terlalu deras, lebih dekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Menguasai bola kini Argentina kembali, penguasaan bola dikuasai oleh tim Tango. Ada bagaimana Enzo Fernandez, alirkan ke sisi kanan, mencari Romero di sana, mencoba menggiring bola perlahan. Romero pendek saja di lingkaran tengah, kembalikan kepada Lisandro Martinez, masih Rika McAllister, kembalikan kepada Martinez. Tanjung Verde hampir seluruh pemainnya mundur ke belakang, mengawal ketat barisan pertahanannya. Mundur tadi Almada, memberikan lagi Facundo Medina kepada Lisandro Martinez, mencoba menggiring lagi. Ada Romero di sana, di sektor sebelah kanan dalam, ada umpan 1-2 dengan juga bagaimana tadi Lautaro Martinez, namun bola kembali dipatahkan, jatuh kembali di kaki pemain-pemain dari Argentina. Ada Facundo Medina, McAllister masih memainkan bola, penguasaan bola yang lebih banyak, namun belum ada tekanan yang berarti dari tim Tango sejauh ini di menit ke-13 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Argentina menghadapi Tanjung Verde di babak 32 besar. Ya, kita masih nantikan Rodrigo De Paul tadi, Sandro Martinez memainkan bola dekat lingkaran tengah, mencoba menggiring perlahan. Paul berikan pada Enzo, berikan lagi pada Medina, masih Medina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde, mundur ke belakang, memainkan bola lagi, mencoba menggiring perlahan kini pemain-pemain Argentina. Rodrigo De Paul, ada juga Lisandro Martinez yang coba maju ke depan bersama umpan 1-2, namun mundur ke belakang lagi pada Romero di sana. Cukup ketat barisan pertahanan dari Tanjung Verde sejauh ini, mencoba lagi menekan sekos sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Rigo De Paul kirimkan bola ke depan, berbahaya daerah kotak penalti, ada pemain Argentina, ada Lionel Messi, menyamping saja tadi bagaimana aksi Lionel Messi di sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Pelan-pelan namun ketika Lionel Messi menguasai bola, sungguh berbahaya. Namun sepakannya masih menyamping sekitar 1 meter saja di tiang gawang kiri dari gawang Tanjung Verde yang dijaga oleh Josimar Diaz Fojina. Bu Estu, bagaimana melihat sejauh ini permainan atau dari Argentina yang masih pelan-pelan nih, belum terlihat tekanan yang berarti?
4: Ya, Dine Burgess, Lopez maupun Pinya bergantian menjaga Messi, membayangi Messi, dan barusan di menit ke 14 ke detik ke 17 Messi lolos dan bisa melakukan sepakan, walaupun memang masih menyamping ya sudah. Tapi yang pasti sejauh ini 14 menit atau 15 menit berjalan, baru ada 2 shoot, satu untuk Argentina, satu untuk Cape Verde, dan untuk touch in box juga masih sangat minim sekali. Artinya ini masih dalam tanda kutip masih penjajakan, sampai detik ini masih penjajakan di lini tengah. Tetapi di lini tengah dari Argentina kelihatan mereka menguasai bola, tetapi dari Cape Verde mereka juga mampu mengakan counter-counter, melakukan covering dengan baik. Dan ini peran seorang Kevin Pinya sangat kentara sekali di sejauh ini di 16 menit, menjelang 16 menit awal ini.
3: Ya, kembali Argentina mencoba menguasai bola melalui pemain nomor 13 Cristian Romero. Kemudian pada Lisandro Martinez dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Martinez mencoba membangun serangan lagi. Ada Medina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Kita menantikan Rodrigo De Paul atau Enzo Fernandez di sana. Ada Lisandro Martinez berputar-putar, dia juga Almada putar-putar di sektor sebelah kanan. Almada ke tengah, ada Lionel Messi, terjatuh Lionel Messi, pelanggaran saudara-saudara. Wasit menyiutkan peluitnya karena memang berada di depan wasit juga, pengamatan yang begitu tidak bisa dielakkan bagaimana pelanggaran yang dianggap cukup keras tadi pada Lionel Messi dilakukan oleh nomor 7 Giovanni Cabral dari Tanjung Verde. Ini cukup peluang yang cukup menjanjikan bagi tim Tango. Beberapa meter saja di depan kotak penalti dari Tanjung Verde, ada Rodrigo De Paul, ada juga Lionel Messi yang biasa menjadi eksekutor bagi tim Tango dalam tendangan bebas. Kita nantikan apakah ini akan berbuah hasil manis bagi tim Tango, mengawalinya di babak yang pertama ini dari tendangan bebas yang terjadi. Kita nantikan. Lionel Messi masih mengatur sepatunya sambil mengatur sekulit bundar, sementara para pemain Tanjung Verde termasuk juga bagaimana Fojina jaga gawang dari Tanjung Verde ini coba mengatur rekan-rekannya membentuk pagar betis. Lionel Messi masih konsentrasi, dia menatap ke depan dan seperti apakah set piece yang akan dilakukan oleh tim Tango. Rigo De Paul juga berada di sana. Kita nantikan. Wasit juga masih membantu untuk mengatur bagaimana pagar betis yang disusun oleh kedua tim. Kita nantikan. Ada Rodrigo De Paul, ada juga Lionel Messi di sana. Konsentrasi Lionel Messi, mengambil ancang-ancang dia. Kita masih menekan, sudah dilakukan kaki kiri, namun tepat dipelukan oleh Fojina tadi. Tendangan bebas Argentina, angkat langsung jauh ke depan tadi Fojina, namun tidak ada rekannya di sana karena keluar lapangan. Upaya dari Fojina tadi dari Tanjung Verde untuk melakukan serangan balik menyusul tadi tendangan bebas yang dilakukan Lionel Messi. Argentina masih kini menguasai bola, ada Romero di sana, sodorkan saja pendek kepada Lisandro Martinez di tengkaran tengah, angkat langsung jauh ke depan mencari pemain lagi, berbahaya, bagaimana Lionel Messi, Fojina langsung keluar dari sarangnya tadi, mengamankan si kulit bundar. Bagaimana upaya dari pemain Argentina yang juga menusuk di jantung pertahanan dari Tanjung Verde, berhasil diamankan dan belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde yang cukup terlihat bagaimana percaya percaya diri mereka di babak 32 besar ini meski menghadapi sang juara bertahan Bintengo Argentina. Bagaimana? Bagi Dine Borges kini menguasai bola, sedotkan bola ke depan, mencoba direbut tadi. Bagaimana akhirnya sekarang Tanjung Verde mencoba bangun serangan berbahaya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Ada Borges di sana menguasai bola, ke sana umpan 1-2 dia masih, namun dapat direbut lagi. Penguasaan bolanya tadi patah di tengah jalan. Ada lagi di sektor sebelah kanan, sedotkan lagi McAllister menguasai bola, alirkan lagi kepada Lisandro Martinez. Martinez lagi di sisi kiri, ada juga Facundo Medina mundur kembali ke belakang, ada Almada juga nampaknya yang juga mencoba membantu. Kali ini alirkan di sisi kanan, ini serang dari Argentina, Almada nomor punggung 16, Thiago Almada. Umpan 1-2 Argentina menguasai bola di sektor sebelah kanan. Kemudian Facundo Medina juga ada di sana, dan juga Nahuel Molina. Ada bagaimana nomor punggung 10 Lionel Messi, alirkan lagi di sektor sebelah tengah, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Argentina tadi di depan kotak penalti dari Tanjung Verde, menguasai bola Kevin Pina, masih lagi sodotkan bola ke depan mencari Nuno da Costa nampaknya. Alirkan lagi di sektor

0: permainan dari anu ya, dari
1: RRI Pro 1 Samarinda. Karena informasi dan inspirasi, pendengar kami jeda sejenak. Siaran langsung pertandingan sepak bola antara Argentina dan Tanjung Verde. Saat lagi kami akan sampaikan berita pagi.
2: Halo RRI.
3: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
4: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
7: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: 97,6 FM
7: Pro 1 RRI Samarinda.
8: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Sabtu 4 Juli 2026.
2: Gerakan tanam yang 50.000 dilakukan secara nasional di 25 provinsi ini, salah satu tujuannya adalah memastikan suasembada pangan berkelanjutan ini akan terus kita wujudkan.
3: Penurunan harga aftur tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan tarif penerbangan, sehingga tingginya harga tiket masih menjadi tantangan bagi sektor pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Ratih Irawan. Pemerintah terus mempercepat upaya swasembada pangan melalui gerakan tanam serentak seluas 50.000 hektar di 25 provinsi. Langkah ini dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional di tengah meningkatnya kebutuhan pangan. Kita simak laporannya.
4: Gerakan tanam serentak yang dipusatkan di Jawa Tengah dan diikuti secara nasional turut dilaksanakan di Kelurahan Sambutan Kota Samarinda. Program ini menjadi bagian dari percepatan masa tanam sekaligus upaya mengoptimalkan lahan pertanian agar produksi pangan nasional tetap terjaga. Pemerintah menilai sektor pangan memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan stabilitas sosial, ekonomi, hingga ketahanan negara. Karena itu berbagai program pertanian terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, TNI, Polri, serta kelompok tani. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Kementerian Pertanian Dr. Muhammad Amin kepada RRI Jumat 3 Juli 2026 mengatakan, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional karena kebutuhan pangan masyarakat tidak boleh terganggu.
2: Nah, apa yang kita lakukan di Provinsi Kalimantan Timur ini tentu dalam rangka untuk mendukung terwujudnya suasembada pangan berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, gerakan tanam yang 50.000 dilakukan secara nasional di 25 provinsi ini, salah satu tujuannya adalah memastikan bahwa suasembada pangan berkelanjutan ini akan terus kita

0: wujudkan untuk bagaimana kesuatan pangan selalu tersedia, mudah diakses, dan mudah didapatkan oleh para petani kita. Dan kita juga patut bersyukur Provinsi Kalimantan Timur juga mendapatkan program yang namanya program OPLA, optimalisasi lahan, ya, juga termasuk CSR yang sudah disampaikan Pak Kadis tadi. Nah, OPLA-nya kurang lebih 14.000 hektar, ya, sejak tahun 2025 kemarin. Lalu kemudian CSR kurang lebih 1.000 hektar, ya, yang tersebar di Kabupaten, ya, Kutim, kemudian Pasar, Mahulu, kemudian juga di Berau. Nah, ini. Nah, tujuannya apa? Dalam rangka bagaimana memastikan lahan-lahan sawah ini semua bisa optimal untuk diolah, ditanam, dan tentu juga menghasilkan produktivitas sehingga masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur tidak ketergantungan, tetapi bagaimana mendapatkan sumber berasnya berada di Provinsi Kalimantan Timur ini.
1: Menurut Muhammad Amin, keberhasilan swasembada pangan hanya dapat dicapai melalui kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Selain mempercepat masa tanam, pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan teknologi pertanian, mekanisasi, serta peningkatan produktivitas lahan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan pangan. Bagi Kalimantan Timur, program ini memiliki arti penting seiring pertumbuhan penduduk dan pembangunan ibu kota Nusantara yang diperkirakan meningkatkan kebutuhan pangan di masa mendatang. Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian menjadi langkah strategis agar daerah mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara lebih mandiri. Gerakan tanam serentak diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pertanian nasional, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan pangan Indonesia sebagai bagian dari ketahanan nasional yang berkelanjutan. RRI Samarinda, Nesorkula, melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Kalimantan Timur mencatat nilai tukar petani atau NTP pada Juni 2026 mengalami penurunan sebesar 4,51% dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala BPS Kalimantan Timur, Mas'ud Rifai, menjelaskan penurunan NTP dipengaruhi oleh turunnya indeks harga yang diterima petani sebesar 3,88%, sementara indeks harga yang dibayar petani justru meningkat 0,66%. Kondisi ini menyebabkan daya beli petani mengalami penurunan. Seluruh subsektor pertanian di Kalimantan Timur mengalami penurunan NTP pada Juni 2026. Penurunan terbesar terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat yang turun 4,46%. Selain NTP, nilai tukar usaha pertanian atau NTUP Kalimantan Timur juga turun sebesar 4,93% menjadi 149,27 poin. BPS menilai penurunan NTP dan NTUP menunjukkan adanya tekanan pada sektor pertanian akibat melemahnya harga hasil pertanian dan meningkatnya biaya produksi. Meskipun harga aftur telah mengalami penurunan, tarif penerbangan di Samarinda masih relatif tinggi. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu tantangan utama bagi pertumbuhan sektor pariwisata daerah karena berdampak pada penurunan mobilitas wisatawan. Kita simak laporannya.
3: Tingginya harga tiket pesawat masih menjadi tantangan bagi pengembangan sektor pariwisata di Samarinda. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Samarinda mencatat, tarif penerbangan yang belum mengalami penyesuaian meskipun harga aftur telah turun, turut memengaruhi minat kunjungan wisatawan dari luar daerah. Kepala BPS Kota Samarinda Suprianto menjelaskan, PT Pertamina Patraniaga telah menurunkan harga aftur rata-rata sebesar 10% sejak 1 Juni 2026. Namun demikian, penurunan harga bahan bakar pesawat tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan penurunan tarif penerbangan di Bandara APT Pranoto Samarinda.
4: Kenaikan harga tiket dipengaruhi oleh meningkatnya harga aftur akibat dinamika geopolitik global, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan harga energi dunia yang mendorong biaya operasional maskapai. Namun demikian, penurunan harga aftur tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan tarif penerbangan sehingga tingginya harga tiket masih menjadi tantangan bagi sektor pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini ditandai dengan adanya pembatalan kunjungan wisatawan dari luar daerah yang turut berdampak pada usaha perjalanan wisata, perhotelan, dan destinasi wisata yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.
3: BPS Samarinda mencatat mahalnya tarif penerbangan mulai memberikan dampak terhadap sektor pariwisata di Kalimantan Timur. Sejumlah wisatawan dari luar daerah dilaporkan membatalkan kunjungan mereka yang pada akhirnya turut memengaruhi usaha perjalanan wisata, sektor perhotelan, hingga pengelola destinasi wisata. BPS Kota Samarinda menilai keterjangkauan transportasi udara masih menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata daerah. Stabilitas tarif penerbangan diharapkan dapat meningkatkan mobilitas wisatawan domestik maupun mancanegara, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Samarinda mengajak masyarakat memanfaatkan Sensus Ekonomi 2026 untuk menyampaikan kondisi usaha dan berbagai kendala yang dihadapi. Berikut laporan selengkapnya.
5: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda menegaskan sensus ekonomi tidak hanya berfungsi mengumpulkan data, tetapi juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi ekonomi yang sebenarnya kepada pemerintah. Ahli Madya BPS Kota Samarinda Muhammad Yusuf mengatakan, kesempatan ini hanya hadir sekali dalam 10 tahun. Karena itu masyarakat diminta memberikan informasi secara jujur saat didatangi petugas sensus, termasuk mengenai kondisi dan kendala usaha yang dihadapi.
6: Sebenarnya kan wahana juga. Ini kan wahana curhatan masyarakat lah terkait kondisi ekonominya kan. Ya, ketika mereka didatangi petugas kan mereka bisa menyampaikan kondisi usahanya kan. Nah, ini kan tempat masyarakat menyampaikan kondisi usahanya kepada pemerintah gitu.
5: Menurut Muhammad Yusuf, data hasil sensus akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pengembangan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci agar hasil sensus mampu mencerminkan kondisi ekonomi real di lapangan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan penyusunan kembali rencana induk pengembangan ekonomi kreatif daerah menjadi langkah penting dalam memperkuat arah pembangunan ekonomi kreatif di daerah. Kita simak laporannya.
3: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menegaskan penyusunan kembali rencana induk pengembangan ekonomi kreatif daerah atau Rindekrafda tahun 2026 hingga 2030 bukan sekedar pemenuhan regulasi. Dokumen tersebut dinilai menjadi fondasi baru dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. Sri Wahyuni mengatakan pertumbuhan ekonomi kreatif di Kaltim menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, pemerintah perlu menyusun arah kebijakan yang lebih fokus, realistis, dan mampu menjawab kebutuhan pelaku ekonomi kreatif di daerah. Menurut Sri, rencana induk tersebut akan menjadi landasan bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk bersinergi dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif.
7: Kita sudah memberikan atensi, memberikan ruang kepada ekonomi kreatif sebagai bagian dari kegiatan pembangunan daerah. Dari sisi kelembagaan, kemudian dari sisi rencana induk pengembangan ekonomi kreatifnya, prioritasnya. Nah, ketika sudah masuk di RPJMD, tentu mudah bagi dinas perakadaran terkait untuk menurunkannya di dalam program dan kegiatan. Dari data yang ada, 2023 kontribusi ekraf kantin itu berkisar 5%. Kemudian 2025 kita sudah 6,9% ya, dengan nilai triliun rupiah di yang drivernya dari 3 subsektor, ada kuliner, fashion, dan kriya. Jadi dengan indikator ini, jadi kita jadi tahu kekuatan subsektor kita, dan ini akan terus kita bina.
3: Sri Wahyuni juga menyebut sejumlah pelaku ekonomi kreatif di Kaltim telah mampu menembus pasar internasional dan ekspor. Kondisi itu menunjukkan sektor ekonomi kreatif daerah memiliki daya saing yang terus berkembang. Sri menambahkan pemerintah perlu menentukan subsektor prioritas yang dapat menggerakkan subsektor lainnya. Salah satu contohnya adalah seni pertunjukan yang mampu mendorong perkembangan musik, desain, fashion, videografi, hingga industri kreatif lainnya. Selain itu, penguatan data dan komunikasi dengan komunitas ekonomi kreatif dinilai menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem ekonomi kreatif di Kaltim. Pendataan diperlukan agar pemerintah dapat memahami kebutuhan dan potensi para pelaku ekonomi kreatif secara lebih tepat. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga, akibat persoalan venue latihan belum rampung dan tidak layak digunakan membuat atlet menembak Kabupaten Paser latihan seadanya dan tersebar di beberapa daerah. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pengurus Persatuan Menembak Indonesia Kabupaten Paser tengah mengupayakan pembangunan venue menembak bisa segera rampung agar persiapan atlet menatap Porprov tidak terganggu. Hanya saja diketahui venue menembak yang berada di sebelah Gor Bela Diri Komplek Gor Sadurengas itu dibangun sejak 2025 lalu dengan harapan bisa rampung di tahun yang sama dan bisa menggunakannya untuk persiapan dari awal tahun 2026. Namun hingga kini kondisi venue tersebut masih belum tuntas pengerjaannya, bahkan dapat dikatakan belum layak menjadi tempat latihan. Seperti yang dikatakan Ketua Pengurus Kabupaten Perbakin Paser Hendrawan Putra, bahwa untuk latihan kelas target 10 meter memerlukan jarak yang cukup luas. Namun karena tempat latihan yang awalnya di area Stadion Sadurungas dibongkar menjadi kantor Dispora Par Paser, maka tidak ada tempat untuk penembak Bumi Paser berlatih.
9: Karena bukan sembarangan apa tembaknya nih anu itu yang untuk kelas target. Kelas target kan itu 10 meter kan alatnya. Memang kalau itu jadi lapangan ini kita jadi. Belum ada kabupaten kota punya. Iya. Itu alatnya kamu bah. Internasional punya Zeus namanya yang tembak. Teng. Enggak perlu lagi lihat di kertas.
10: Oh, ada
9: layar. Nah itu mahal itu. Cuman kan anak-anak harus adaptasi itu. Masa tuan rumah enggak tahu itu. Nah, kalau Samarinda Balikpapan memang latihannya sudah itu dia.
10: Jadi mengantisipasinya bagaimana nih yang
9: anak-anak aja latihan sudah anu seadanya aja. Makanya kalau ditanya target, aduh kasiannya aku. Memang kemarin sempat aku nyampaikan, tolonglah pekerjaan fisiknya dikerjakan orang yang memang betul-betul ahli, kalau orang yang pernah mengerjakan itu, karena lapangan tembak itu khusus dia pencahayaannya ada. Kayak apa anginnya, kayak apa itu kan? Nah, tapi ya, aku nggak tahu itu di luar non teknis lah.
8: Karena masalah ini menurutnya cukup kompleks, Hendrawan menyebut para atletnya yang dipersiapkan saat ini tengah tersebar ke daerah-daerah lain menjalani program latihan mandiri. Meski begitu, sementara ini untuk alat latih tanding yang diajukan untuk pengadaan ke Dispora Par Paser belum tiba, sehingga atlet masih menggunakan peralatan yang seadanya saja.
9: Tahambur, iya.
10: Tapi berarti tidak ada target nih, Ketua.
9: Tahambur dia, nu, dia ada yang bisa merinda bawa alat dia, mandiri, bawa alat ala bayi mandiri. Mandiri.
10: Terpisah,
9: kasihan itu. Ini ada latihan sudah kulit seadanya ya, sih. Takpok apa kerja ditembakinnya iya. Di situ. Tapi belum alatnya kan belum datang, iya. Pengadaannya belum selesai. Nanti. Pada saat mau acara baru ada alatnya itu sudah selesai.
10: Ada target sendiri.
9: Aku kemarin target luar biasa. Kalau 2000 itu bisa. Ini tidak bisa tambur anak-anak kesir.
8: Hendrawan mengaku dalam beberapa pertemuan terakhir di forum menyampaikan persoalan venue yang tak kunjung rampung. Upaya tersebut terus dilakukannya agar para atlet bisa berlatih dengan nyaman. Ia pun berharap masalah ini bisa segera teratasi agar Perbakin Paser bisa berkontribusi menyumbangkan medali emas di Porprov Kaltim ke-8 yang bakal bergulir pada 14 November 2026 mendatang. RRI Renzi Valepi Kusuma melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah terus mempercepat upaya swasembada pangan melalui gerakan tanam serentak seluas 50 ribu hektare di 25 provinsi. Langkah ini dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional di tengah meningkatnya kebutuhan pangan. Meskipun harga aftur telah mengalami penurunan, tarif penerbangan di Samarinda masih relatif tinggi. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu tantangan utama bagi pertumbuhan sektor pariwisata daerah karena berdampak pada penurunan mobilitas wisatawan. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Irawan. Terima kasih dan selamat pagi.

RRI Pro 1 Samarinda kembali bergabung dengan Pro 3 setelah tadi kami sampaikan berita pagi. Kita akan masih lanjutkan pertandingan antara Argentina versus Tanjung Verde.